0: Hukum. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
2: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
3: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
1: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
2: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
4: Kyai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa hikmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
5: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
4: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
6: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
7: Ya, harapannya kepada ketum terpilih seperti apa, Bu?
6: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
4: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kyai Haji Zulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghofar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
8: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
9: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
10: Maka kami laporkan bahwa hari ini tanggal 25 Agustus bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
9: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 megawattik. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3300 megawatt hour. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
11: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
9: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
12: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
13: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
14: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
17: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
18: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
18: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pacoran, dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigade Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigade Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sobat RRI.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Fakfak siang ini.
3: Fakfak siang ini.
2: Menghadirkan pengarus utama gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lomat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lupa juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kami menyapa Anda pendengar yang baru monitor siaran kami ya, baik yang ada di seputaran kota Fakfak ataupun yang dia berada di luar kota Fakfak, yang saat ini streaming melalui rri.co.id. Saya masih ditemani ruang dengar Anda, kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, berikut kami sampaikan pemberitahuan ya untuk seluruh peserta Bintang Radio RRI Fakfak yang sudah mendaftar agar mengikuti technical meeting yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 September 2026 besok ya di jam 2 siang. Bertempat di studio multipurpose RRI Fakfak. Agendanya yaitu pengambilan nada dasar dan juga pengambilan nomor tampil serta arahan juga terkait dengan lomba. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka seluruh peserta wajib hadir, dan peserta yang tidak mengikuti technical meeting maka dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Jadi untuk para pendengar yang sudah daftar ya, para peserta Bintang Radio, jangan lupa ya untuk mengikuti technical meeting di RRI Fakfak pada hari Rabu besok.

namaku Lastri. Di tengah berbagai tekanan hidup dan stres, aku mencari pelarian melalui belanja. Barang apapun yang viral, aku ikutan FOMO dengan membelinya. Kehadiran berbagai aplikasi belanja online juga semakin memperparah kebiasaan ini. Apalagi kalau ada penawaran diskon yang menggiurkan. Hingga akhirnya, tanpa aku sadari, aku telah terjebak dalam siklus belanja yang tidak ada habisnya. Berkedok menyenangkan diri sendiri dan menikmati hidup yang hanya sekali, aku menghabiskan uang membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Gaji setiap bulan hanya numpang lewat saja. Tabungan tak ada, apalagi dana darurat. Sementara cicilan terus menumpuk, dan parahnya, aku juga terjebak pinjol. Kawan, inilah yang aku alami. Doom spending bukan hanya menguras dompet, tapi juga menimbulkan utang yang menumpuk dan mengganggu keuangan. Belum terlambat jika ingin membebaskan diri dari doom spending. Sebelum belanja, tanyakan dulu pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar diperlukan? Atau hanya pelarian sejenak?

Topecal merupakan makanan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Makanan ini biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Pecel punya sejarah loh. Dilansir dari kemdikbud.go.id, menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Insinyur Murdijati Garjito, istilah pecel berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Pecel telah muncul ratusan tahun lalu di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Pecel disebut dalam surat Centini pada 1800 Masehi. Dahulu, pecel disajikan sebagai menu jamuan bagi rombongan kerajaan, tetapi kini pecel menjadi hidangan yang biasa disantap sehari-hari. Jejak munculnya hidangan pecel juga dikisahkan dalam babat Tanah Jawi ketika sedang gencarnya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kala itu, Sunan Kalijaga terkesan dengan makan siang berupa pecel yang dihidangkan oleh Ki Gede Pemanahan di kediamannya di Mataram. Masing-masing daerah yang menyajikan pecel memiliki cita rasa bumbu tersendiri, seperti pada nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, dan nasi pecel sambal tumpang. Pecel juga dapat ditemukan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Suriname dengan cita rasa yang sedikit berbeda dari pecel di Indonesia karena perbedaan jenis kacang yang digunakan.

Pendengar, kami update informasi untuk Anda terkait dengan Gubernur Papua yang Matius De Fahiri meminta seluruh kepala daerah di wilayah Papua untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan sebagai dampak fenomena El Nino. Menurut Fahiri, Papua punya potensi kebakaran yang luar biasa, oleh sebab itu koordinasi awal harus tetap dilakukan secara intens. Semua kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda. Dijelaskan, pemerintah daerah tidak boleh menunggu hingga kebakaran terjadi dan meluas sebelum mengambil langkah penanganan. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, serta masyarakat. Ia menambahkan, selain karhutla, potensi kekeringan juga perlu diantisipasi karena dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Fahiri mengingatkan agar aktivitas pembukaan lahan untuk pertanian yang saat ini terus dilakukan di sejumlah wilayah Papua harus dilakukan dengan cara yang aman dan tidak menggunakan api.

Kuning sering disebut warna yang cerah, ceria, terang, dan berkesan, memberikan perasaan positif. Meski banyak benda di sekitar kita yang diberi warna kuning, ternyata hanya sedikit orang yang tahu secara unik tentang warna cerah yang satu ini. Warna kuning termasuk warna tertua dalam sejarah, yang ditemukan dalam lukisan gua berusia lebih dari 17.000 tahun. Pada zaman prasejarah, pigmen kuning berasal dari oker. Oker yaitu endapan tanah alami yang mengandung mineral oksida besi dan sering ditemukan di sekitar Mediterania. Uniknya, oker kuning dapat berubah menjadi merah jika terkena panas ekstrim loh. Kuning juga dapat berasal dari orpimen, mineral arsenik sulfida yang warnanya kuning kemasan alami. Orpimen ditambang dari Hongaria, Makedonia, di sepanjang pantai laut hitam Turki dan Suria. Menurut ilmu psikologi, kuning sering dikaitkan dengan perasaan ceria dan optimis. Sebab warna kuning digambarkan sebagai sinar matahari yang terang dan musim panas yang menyenangkan. Orang yang suka warna kuning cenderung punya karakter semangat dan ceria. Namun, kuning dapat dianggap memberi kesan waspada atau hati-hati jika dipadukan dengan warna hitam. Maka dari itu, kita sering melihat rambu lalu

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di Prosatu Radio Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi di Fak-Fak siang ini. Kebersamaan kita mendatang mendengar ya informasi seputar literasi digital kami hadirkan hingga pada pukul 11. Anda dapat ikuti Cek Fakta.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Greet the World, karya Morgan T. Hansen, terbitan tahun 2018 ini, mengeksplorasi prinsip-prinsip yang dapat membantu seseorang menjadi sangat ahli dalam pekerjaannya. Buku ini menekankan pentingnya fokus pada kekuatan utama Anda dan menghabiskan waktu dan energi yang maksimal pada tugas-tugas yang paling penting dan memberikan dampak terbesar. Hansen menyoroti pentingnya meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkelanjutan, bukan hanya mencapai keunggulan sesaat. Ini melibatkan pengembangan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efektif dan konsisten. Buku ini mengajarkan bagaimana melakukan pilihan yang bijaksana dalam memilih proyek dan tugas yang akan dikejar, serta memahami kapan untuk berkonsentrasi dan kapan untuk mengurangi atau menolak tugas. Hansen menekankan pentingnya mengambil keputusan berdasarkan bukti dan data yang dapat diandalkan, bukan hanya berdasarkan intuisi dan persepsi. Buku ini menyoroti pentingnya kolaborasi yang efektif dengan rekan kerja yang melibatkan berbagai pengetahuan, saling mendukung, dan memanfaatkan keahlian yang berbeda. Dalam buku ini juga Hansen membahas teknik-teknik untuk mengelola waktu dan energi dengan efektif, termasuk pemahaman tentang siklus produktivitas dan praktik-praktik untuk mempertahankan fokus dan konsentrasi. Hansen menyoroti pentingnya menikmati proses belajar dan tumbuh, bukan hanya hasil akhirnya saja. Buku ini menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan bermakna dalam pekerjaan, yang dapat memberikan motivasi intrinsik dan meningkatkan kinerja. Secara keseluruhan, pesan utama dari buku Greet the World adalah bahwa menjadi sangat ahli dalam pekerjaan melibatkan fokus pada kekuatan utama, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan yang bijaksana, kolaborasi efektif, manajemen waktu dan energi yang baik, serta memiliki tujuan yang jelas dan bermakna. Salah satu pesan moral yang dapat ditarik dari buku Greet the World karya Morgan T. Hansen adalah dapat mengilhami pembaca untuk mengembangkan kebiasaan dan sikap kerja yang dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan dalam pekerjaan serta mencapai kesuksesan jangka panjang. Demikian esensi buku Greet the World karya Morgan T. Hansen. Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, di tengah gencarnya adopsi AI generatif, pemerintah didorong untuk membenahi rumah sendiri terlebih dahulu, memastikan aparatur sipil negara ASN benar-benar memahami teknologi yang tengah mereka atur. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nizar Patria menegaskan peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang ASN bukan lagi sekedar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Hal ini disampaikannya dalam pelatihan dampak AI pada pekerja dan tenaga kerja yang digelar secara daring. Menurut Nizar, ASN yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital hingga tata kelola digital wajib memahami cara kerja AI beserta risikonya. Tanpa pemahaman yang memadai, ia khawatir kebijakan pemerintah justru tertinggal dari laju perkembangan teknologi itu sendiri. Urgensi ini tidak terlepas dari temuan Organisasi Buruh Internasional yang menyebut hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN kini berada di pekerjaan yang terpapar AI generatif, sebuah angka yang menurutnya berpotensi merembet ke pendapatan negara dan struktur fiskal, bukan sekedar isu ketenagakerjaan semata. Nizar menekankan pemerintah tidak bisa bersikap reaktif dengan menunggu dampak AI benar-benar terjadi. Sebaliknya, penguatan kapasitas harus dilakukan dari hulu, mencakup literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Informasi untuk Anda pendengar dari laman resmi kami, rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda masih dari laman resmi kami rri.co.id. Nah, pendengar, di tengah perubahan kebiasaan konsumen yang semakin banyak menggunakan internet, pelaku UMKM tentunya

digital juga membuat promosi lebih terarah ya. UMKM dapat memanfaatkan mesin pencari, media sosial, iklan digital, hingga email untuk menjangkau calon pelanggan. Data dari aktivitas tersebut kemudian dapat digunakan untuk melihat produk yang paling diminati. Bisa juga untuk mengevaluasi strategi pemasaran. Dengan begitu, keputusan bisnis tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi juga informasi yang tersedia.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan

0: lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Itch, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Mendengar otoritas jasa keuangan OJK mengingatkan generasi muda agar memiliki kemampuan mengelola keuangan di tengah perkembangan ekonomi dan layanan keuangan digital. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Diki Kartikoyono mengatakan kebiasaan menabung tidak hanya berkaitan dengan mengatur uang, tetapi juga membentuk karakter disiplin dan kemampuan mengendalikan diri. Menurut Diki, kemampuan tersebut penting agar generasi muda tidak mudah terbawa perilaku FOMO. Dikatakan kebiasaan menabung seharusnya dimaknai sebagai tindakan menyisihkan uang, bukan sekedar menyisakan uang setelah seluruh kebutuhan dan keinginan terpenuhi. Dengan menyisihkan uang secara rutin, seseorang memiliki ruang untuk merencanakan kebutuhan dan masa depan, sekaligus lebih mampu mengendalikan keputusan keuangannya. Menurutnya, kebiasaan tersebut dapat membantu generasi muda merencanakan kebutuhan dan masa depan, sekaligus menggunakan produk dan layanan keuangan secara lebih bijak. OJK terus memperkuat edukasi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan. Dan pendengar, hingga Agustus 2026, OJK telah melaksanakan 3.557 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 12,2 juta peserta. Penguatan literasi ini diarahkan agar generasi muda tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu menggunakannya secara bijak, aman, dan juga produktif.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: 1.
1: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak. Pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nah, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim ini tidak benar. Dilansir dari soundbackhoax.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan cnbcindonesia.com berjudul Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang berugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden Prabowo menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan. Sekian Cek Fakta.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Kamu Itu Hebat, karya Nadia Natasha Ifada mengusung tema pengembangan diri, motivasi, dan penguatan mental. Esensi dari buku ini adalah untuk memberikan dorongan kepada pembaca agar lebih percaya diri, menerima diri sendiri, dan menyadari bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa. Melalui buku ini, Nadia Natasha berusaha menginspirasi pembacanya untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, serta menghargai setiap proses yang telah dilalui. Buku ini juga membahas tentang bagaimana seseorang dapat menghadapi kegagalan, tantangan hidup, serta pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual. Buku yang terbit pada tahun 2023 ini memiliki pesan utama, yaitu setiap orang memiliki kelebihan masing-masing yang dapat dikembangkan. Tidak masalah jika masih terdapat banyak kekurangan, karena yang terpenting adalah menjadi pribadi yang apa adanya, sebagai diri yang sesungguhnya tanpa terpengaruh orang lain, karena mampu menjadi diri yang apa adanya adalah hal yang paling berharga.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

hari ini di tanggal 1 September, selain peringatan Hari Polwan atau Hari Polisi Wanita Indonesia, hari ini juga ada peringatan Hari Penulisan Surat Sedunia. Nah, pendengar, peringatan ini mengajak masyarakat kembali mengenal kebiasaan menulis surat secara personal. Jadi sebelum teknologi komunikasi berkembang, surat menjadi sarana utama untuk berkomunikasi jarak jauh ya. Surat juga digunakan menyampaikan informasi, perasaan, hingga pemikiran kepada orang lain. Pendengar, Hari Penulisan Surat Sedunia diprakarsai Richard Simkin setelah merasakan kebahagiaan menerima surat tulisan tangan. Pengalaman ini kemudian mendorongnya menghidupkan kembali kebiasaan menulis surat. Simkin pernah mengirimkan surat bertajuk Australian Legends kepada sejumlah tokoh yang dianggap sebagai legenda Australia. Surat tersebut digunakan untuk mengatur wawancara pribadi sekaligus sesi fotografi. Nah, tradisi menulis surat saat ini mungkin semakin jarang ya dilakukan setelah munculnya pesan instan dan juga media sosial. Tapi tetap saja ya, surat menawarkan cara berbeda untuk menyampaikan pikiran dan perasaan secara personal. Peringatan ini juga sekaligus menjadi pengingat ya perjalanan panjang komunikasi manusia sebelum berkembangnya teknologi digital. Menulis surat masih dapat menjadi bentuk komunikasi bermakna di tengah kehidupan yang serba cepat.

0: Di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang, teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis, SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
4: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami, kami bersyukur baru sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
0: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husen Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
5: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Syamsul Hussein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
5: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
6: Ya.
5: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak ini, dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak ini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada di SMP Yapis itu, itu tanahnya SLB itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB, tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
6: tempat lain.
5: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
6: Betul.
5: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat kesini di ruangan, ini semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
0: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.

Berikutnya kami informasikan ya untuk para peserta Bintang Radio RRI Fakfak yang sudah mendaftar, jangan lupa ya untuk ikuti technical meeting yang akan dilaksanakan pada hari Rabu besok jam 2 siang di studio multipurpose RRI Fakfak dengan agenda yaitu pengambilan nada dasar dan pengambilan nomor tampil serta arahan terkait lomba. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka seluruh peserta wajib hadir, dan kalau tidak mengikuti technical meeting maka akan dinyatakan gugur ya atau mengundurkan diri. Jadi untuk para peserta Bintang Radio RRI Fakfak ya, jangan lupa untuk besok mengikuti technical meeting di jam 2 siang.

Radio menjadi salah satu media elektronik termutakhir pada masanya. Radio memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dengan cepat. Sejarah penemuan radio tidak terlepas dari peran Guglielmo Marconi. Ia berperan besar dalam perkembangan dunia penyiaran, terutama radio. Tahukah kamu, Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur berkebangsaan Italia. Ia dikenal setelah sukses mengembangkan telegrafi atau pengiriman pesan memakai huruf atau angka tanpa kabel yang kemudian disebut dengan radio. Setahun kemudian, tepatnya 1895, Marconi berhasil membuat alat yang diperlukan untuk mewujudkan idenya tersebut. Setelah mendapat hak paten atas temuannya itu, Marconi mendirikan perusahaan dan memproduksi secara massal penemuannya tersebut. Radio temuan Guglielmo Marconi pertama kali dipasarkan pada tahun 1898. Pada tahun berikutnya, alat temuannya itu sanggup mengirim berita tanpa kawat menyeberangi Selat Inggris. Sadar bahwa alat temuannya itu masih memiliki banyak kekurangan, Guglielmo Marconi terus berupaya menyempurnakannya. Kemudian pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita lewat radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Temuannya ini sangat berjasa besar bagi peradaban manusia.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Dengan mengkonsumsi multivitamin setiap hari berpotensi membantu orang lanjut usia mempertahankan kemampuan fisik dan menjalani aktivitas sehari-hari. Temuan ini berasal dari penelitian yang melibatkan lebih dari 21.000 orang dewasa lanjut usia dalam studi Cosmos. Peneliti melihat hubungan antara konsumsi multivitamin dan perubahan kemampuan fisik serta kualitas hidup peserta selama 3 tahun. Hasilnya menunjukkan peserta yang mengkonsumsi multivitamin setiap hari memiliki fungsi fisik sedikit lebih baik dibandingkan mereka yang menerima placebo. Mereka juga melaporkan lebih sedikit keluhan kesehatan dan memiliki skor kemampuan fisik yang lebih baik. Perbedaan tersebut terlihat dalam aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menaiki tangga, dan melakukan pekerjaan rumah. Namun manfaat yang ditemukan masih tergolong kecil ya. Penelitian tersebut juga belum melalui proses peer review dan sebagian penilaian didasarkan pada jawaban peserta melalui kuesioner. Nah, pendengar, Dr. Geriatri dari Northwell Health Liron Sinfani yang tidak terlibat dalam penelitian mengatakan temuan ini menarik ya, tetapi masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menambah sejumlah temuan sebelumnya mengenai kemungkinan manfaat multivitamin bagi orang lanjut usia.

0: Akhir-akhir ini banyak sekali berita bencana ya. Kadang jadi khawatir sendiri.
1: Iya, tapi sebenarnya kita bisa mengurangi dampaknya kalau tahu cara mitigasi bencana.
0: Mitigasi bencana itu apa sih?
1: Mitigasi itu upaya untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Misalnya, kita harus tahu dulu jenis bencana di daerah kita dan wilayah yang rawan.
0: Oh, jadi mulai dari mengenali risiko ya?
1: Betul. Lalu ada edukasi dan simulasi biar masyarakat siap kalau terjadi sesuatu. Jangan lupa juga sistem peringatan dini agar informasi bahaya cepat sampai ke warga.
0: Terus apa lagi?
1: Ada dua jenis mitigasi loh. Yang pertama, mitigasi struktural seperti membangun rumah tahan gempa atau memperbaiki drainase kota. Yang kedua, mitigasi non-struktural, misalnya aturan tata ruang, rencana evakuasi, dan juga edukasi masyarakat.
0: Berarti kita juga punya peran ya?
1: Iya, karena bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi kalau kita siap.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Dengan Prosatu dimanapun Anda berada, 54 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa sampai di sini. Saya Rifanti temani Anda ya di edisi hari ini Selasa 1 September 2026 kebersamaan kita dari awal buka siaran. Selanjutnya mendengar ya di fak-fak siang ini ada rekan Natija Bajo yang akan menemani Anda hingga sore nanti tepatnya jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, salam semangat dan sampai jumpa.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak Fak Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Semoga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini ya dapat berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafakfak yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Satu harap kami semoga cuaca cerah ya sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya. Senang sekali di siang hari ini saya Hati Jabaco dapat kembali temani ruang dengar Anda dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan hingga kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Mana Anda juga baru saja ditemani rekan saya Rifanti di Lintas Fak-Fak pagi hingga siang dengan berbagai segmen juga yang sudah kami persembahkan untuk Anda semuanya. Menemani suasana istirahat Anda, suasana santai, menikmati hidangan siang bersama keluarga ataupun juga untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitasnya, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dan tentunya masih akan saya temani Anda nanti di Pro Dangdut ya. Anda boleh gabung di jalur telepon 0811-495-9490 dan jangan lewatkan Dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Manokwari. Dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore pada pukul 17 waktu Indonesia Timur ya. Saya temani Anda di Dialog Mitigasi Bencana. Anda pun juga boleh gabung di 0811-495-9490 hingga kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang, salam bahagia selalu untuk Anda.

0: Kawan, kulit sapi nampilan dulu.
1: Andalan, ku ganti sekali kawan. Baju oke, celana juga keren. Dan coba, saya lihat kau sepatu itu.
0: Bagaimana?
1: Wih, kau sepatu bagus sampai. Sepatu baru kah? Pasti impor toh. Pasti dari luar negeri toh. Iyo toh, kau jujur sudah.
0: Ah, ku tukar uang saja. Asal kau tahu semua yang saya pakai ini mulai dari baju, celana, dan sepatu ini tuh asli buatan Indonesia.
2: Produk-produk yang kita hasilkan berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kita tetap bisa terlihat keren dengan produk buatan Indonesia. Yuk, bangga buatan Indonesia.

bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Prancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.

0: esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku dengan judul Ateis karya Ahdiat Kamiharja. Esensi Ateis adalah karya yang menggambarkan pergolangan batin dan konflik ideologis dalam masyarakat Indonesia pada masa transisi antara tradisionalisme dan modernisme. Cerita berpusat pada tokoh utama Hasan, seorang pemuda yang religius, mengalami perubahan pandangan hidup setelah berinteraksi dengan teman-teman lamanya yang berpaham modern, terutama mereka yang penganut pandangan ateis atau sekuler. Hasan bertemu kembali dengan Anwar, teman masa kecil yang flamboyan, skeptis, dan sinis, serta Rusli, seorang intelektual yang memegang pandangan materialisme dan ateisme. Melalui diskusi dengan mereka, Hasan mulai mempertanyakan keyakinan agama yang dianutnya sejak kecil. Konflik batin Hasan diperparah ketika dia jatuh cinta kepada Kartini, seorang wanita modern yang juga bagian dari kelompok pemikir ateis. Hubungan ini membawa Hasan pada dilema moral dan spiritual yang semakin dalam. Esensi buku ini mengajarkan bahwa pencarian kebenaran adalah proses yang berat dan seringkali menimbulkan konflik batin. Namun, kehilangan pegangan pada keyakinan tanpa mendapatkan landasan yang baru bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekosongan spiritual dan moral. Ateis adalah refleksi tentang bagaimana manusia harus berdamai dengan dirinya sendiri dalam menghadapi perubahan tanpa kehilangan makna hidup yang hakiki.
0: Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan kebudayaan harus dapat menjadi sumber ekonomi dan industri budaya serta kreatif sehingga keberadaannya tidak dipandang sebagai beban. Fadli mengatakan cultural and creative industry atau CCI telah menjadi terminologi internasional yang menunjukkan adanya potensi ekonomi dari pengembangan kebudayaan, yang mencontohkan pengelolaan museum di sejumlah negara yang menurutnya mampu menghasilkan pendapatan besar dari kunjungan masyarakat. Fardi mencontohkan museum Versailles di Prancis. Menurutnya, museum tersebut dapat menerima sekitar 3.000 pengunjung dalam sehari dengan harga tiket sekitar 65 euro. Dengan jumlah pengunjung dan harga tiket tersebut, Fadli memperkirakan pendapatan dari tiket saja dapat mencapai sekitar 1,95 juta euro atau sekitar 30 miliar rupiah per hari dengan asumsi 1 euro setara 1 juta rupiah. Menurut Fadli, besaran potensi tersebut menunjukkan museum dan cagar budaya dapat memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. Indonesia, katanya, memiliki potensi serupa melalui museum dan cagar budaya yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap museum, termasuk dari sisi tata pamer, literasi, narasi, display, dan koleksi agar semakin menarik bagi masyarakat. Fadli mengatakan pemerintah juga terus memperbaiki sejumlah cagar budaya termasuk Borobudur dan Prambanan. Pembenahan juga dilakukan terhadap berbagai cagar budaya lain seperti candi, benteng, masjid, gereja, vihara, serta situs peninggalan sejarah dan prasejarah. Baik, dari satu informasi untuk Anda kami ambil dari antaranews.com.
3: Salam lah.

0: sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: resensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Perahu Kertas adalah sebuah buku karya Dewi Lestari yang menceritakan kisah cinta dan pencarian jati diri dua tokoh utamanya, Kugi dan Kenan. Buku ini mengeksplorasikan tema-tema tentang impian, pencarian makna hidup, serta bagaimana hubungan antara manusia, terutama dalam hal cinta, dapat berubah seiring waktu. Buku ini berfokus pada perjalanan hidup Kugi, seorang gadis yang memiliki impian besar untuk menjadi seorang penulis, dan Kenan, seorang pemuda yang juga memiliki ambisi untuk menggali dunia seni. Keduanya bertemu sejak kecil, namun hubungan mereka berkembang sangat kompleks dan penuh dinamika seiring berjalannya waktu. Meskipun mereka terpisah oleh perbedaan kehidupan dan keputusan yang diambil masing-masing, benih cinta mereka terus tumbuh, meski sering terhalang oleh kenyataan dan perasaan yang belum diungkapkan. Perahu Kertas dalam buku ini berfungsi sebagai simbol dari perjalanan hidup dan impian. Seperti perahu yang terapung di atas air, impian seringkali terlihat mudah untuk dijalani, namun juga bisa terbawa arus atau terombang-ambing oleh kenyataan hidup. Namun, tetap berlayar dan berusaha mengarahkan perahu itu menuju tujuan adalah inti dari perjuangan hidup. Perahu Kertas mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian untuk memilih jalan kita sendiri, walaupun terkadang jalan itu tidak selalu mudah dan penuh dengan rintangan. Selain itu, novel ini juga menunjukkan bahwa meskipun cinta dan hubungan terkadang terasa rumit, pencarian diri dan pengorbanan adalah bagian penting dari proses hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah buku yang menyentuh hati, dengan karakter-karakter yang kompleks dan cerita yang penuh dengan makna. Buku ini tidak hanya tentang cinta antara dua orang, tetapi juga tentang pencarian impian dan bagaimana kita harus berani mengejar apa yang kita inginkan, meskipun terkadang berarti harus melepaskan sesuatu yang kita cintai.
0: Esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Apalagi untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda ya, di siang hari ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang dengan berbagai lagu-lagu daerah ya, menghiasi ruang dengar Anda. Semoga dengan persembahan lagu-lagu daerah yang kami hadirkan dapat mengobati rasa rindu dengan kampung halaman yang mungkin saja belum sempat ya berkumpul dengan sanak saudara. Mudah-mudahan dengan lantunan lagu-lagu daerah pada siang ini juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Masih

0: calon kamu gimana kabarnya?
1: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
0: Udah bicara hati ke hati belum?
1: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
0: Emang orang tua kamu udah tahu?
1: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin.

untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda sukses dengan berbagai aktivitas di hari ini ya. Kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan, jangan berkecil hati ya, siapa tahu apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Dari tempat tugas, kami ucapkan selamat siang dan selamat melaksanakan berbagai tugas-tugasnya di hari ini.

0: Investasi keahlian salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas diri dan daya saing di dunia kerja. Dengan memiliki keahlian yang relevan dan up to date, dapat membuka lebih banyak peluang karir dan meningkatkan potensi penghasilan. Investasi keahlian juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja karena lebih kompeten dan dihargai dalam pekerjaan.
1: Keahlian dapat ditingkatkan dengan mengikuti kursus atau pelatihan, mendapatkan sertifikasi profesional, dan terus memperbaharui pengetahuan melalui seminar atau workshop. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi dan belajar hal baru menjadi kunci kesuksesan.

Baik, benar-benar terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan semoga rangkaian lagu-lagu daerah di siang ini juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya dalam melaksanakan berbagai aktivitas Anda. Baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui tim yang pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Sangat senang. Ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyell Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
1: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
2: I mean, it's been a really tough, like,
3: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
1: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fall. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
1: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Siyu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Postnet Press Conference, playing preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Igor Tolic and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat, Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pun melakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting eleven, akhirnya ini sudah waktunya kita relaksasi. Tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persik Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persik Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada bek kiri namanya Randy Sanjaya yang U23. Saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Pilipiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arialasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia Satriawan Sulaksono mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Dan Anda pun juga boleh gabung di jalur telepon 0811495949490. Mau bergabung bersama kami silakan ya, saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut siang hari ini. Satu persembahan dari Happy Asmara dengan Rempong ya, spesial untuk semua.

0: Baik, pendengar untuk yang mau bergabung silakan ya di jalur telepon 0811495949 ya, dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Oke, langsung saja saya terima yang perdana yang mau bergabung.
1: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Apa kabar
1: Bang Mai? Dangdut adalah kita.
0: Silakan.
1: Ini cuaca lagi mandung hati, no.
0: Oke, baik. Silakan Bang Lai.
1: Iya. Mendung tapi ada kabut.
0: Oke, mendung tapi kabut ya. Kabut ada mendung.
1: Ada asapnya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Hati.
0: Baik.
1: Ada pembukaan pantun dulu, yo.
0: Boleh deh, silakan.
1: Iya. Sebelum hati baca itu
0: lagu-lagu,
1: no.
0: Oke, baik.
1: Iya.
0: Silakan pantunnya.
1: Gadis manis berjilbab merah.
0: Cakep.
1: Bati bakal jilbab merah kah atau ungu?
0: Kayaknya

0: salah deh hari ini ya.
1: Nah, nggak apa-apa, okay. No, yang penting ada jilbabnya toh.
0: Iya, yang penting ada jilbabnya, boleh. Lanjut.
1: Iya. Gadis manis berjilbab merah.
0: Cakep.
1: Duduk manis di depan mikrofon.
0: Mantap.
1: Menyapa pendengar dengan ramah.
0: Asik.
1: Suaranya merdu dalam telepon.
0: Asik. Oke, okay, kalau begitu langsung. Saya langsung tersipu ya.
1: Lagunya lagi. Colak okay, apa tuh?
0: Lagu ada. Baik, ada Imam S. Arifin dengan Bekas Pacar, Jihan Audi Dangdutan, Safira Inema Setia Untuk Selamanya, Selvi Yama Tak Pantas, ada Nelly Agustin Hatimu Bukan Manusia, Aulia Surgaku, Rita Sugiarto Mati Lampu, Feni Nur Selamat Pagi Dunia Tipu-Tipu, ada Nana Mardiana Permata Dinda, ada Uci Sucita Jangan Bersedih, Elvi Sukesi Sumpah Benang Emas, Siti KDI Hanya Manusia Biasa, Iken Nurjana Bukan Jodohku, Bintang MSC Hujan Malam Minggu.
1: Bang Lai itu senang tuh dengar Dunia Tipu-Tipu, no?
0: Oke, baik, kita akan menuju ke Dunia Tipu-Tipu, silahkan. Mau dikirimkan untuk siapa lagunya nih?
1: Lanjut Bang Putra, salam Bang Putra.
0: Oke, ada Bang Putra. Oke, baik. Kebagian salam aja ya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Boleh salamnya?
1: Yang pertama Mbak Isa, selamat bertugas. Terima kasih. Wah, Bang Lai, terima kasih. Bukan Natalia okay. juga.
0: Oke.
1: Okay. Pak Junedi juga ada Ellen.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Ratna, ada juga Bang Kris. Bang Darwin, cepat sembuh Bang Darwin suaranya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Sabang juga. Mbak Lili, Nusia Ibu Rosna, Bang juga Mbak Lili, Bang Upa,
0: baik.
1: Bang Hadi, okay. Nama Sari juga, Bang Irman, juga ada Bang Asrun, ada juga Ibu Farida,
0: okay.
1: Ada juga Bang Luhut. Pak Freddy Putri, juga ada Rani, ada Agus, ada Uden, ada Yunus, juga ada Bang Marcel, juga ada Bang Eri, Bintang Pratama juga.
0: Baik.
1: Kak Mas Lia,
0: Mas Lia, oke okay, baik.
1: Jadi di Bang Le mendung tapi tidak berarti hujan.
0: Iya,
1: yeah,
0: no? Mendung. Baik, oke. Okay. Siapa lagi?
1: Semua saja di gabungkan saja.
0: Oke.
1: Okay. Bang Putra, pasang Bang Putra ya.
0: Itu aja.
1: Iya. Simpan untuk Mbati, Bang Putra.
0: Ada apa? Ada pantun lagi?
1: Bang Putra kasih pantun.
0: Iya, silakan pantunnya, boleh dengan senang hati. Ya mau gombal juga Bang Putra. Boleh.
1: Tidak.
0: Oke.
1: Nanti bangke. Ya tolongnya untuk semangat Mbati ya, tanpa terkecuali yang asap kaget. Untuk Mbati tetap semangat aktivitasnya, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Oke Mbati. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bang Lai, juga ada Putra Tengah yang sudah bergabung. Oke, satu lagi menelpon saya terima nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita, bareng siapa?
2: Ini Mbak Ati atau Mbak Eka sih?
0: Ayo ditebak, Eka apa Ati?
2: Kayaknya Mbak Ati deh.
0: Kayaknya Mbak Ati, oke lah baik, kita kayaknya nih. Oke, dengan siapa dulu nih?
2: Dengan Ibu Ellen di Manado, Mbak Ati yang cantik. Iya.
0: Dudu, Bunda Ellen apa kabar?
2: Soalnya tadi kan sudah di pantun sama Bang Lai ya. Tapi salah ya, warna jilbabnya ya.
0: Iya, salah warna jilbabnya, beda ya. Oke, bagaimana kabarnya Bunda Ellen?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat, bersuka cita. Okay. Mbak Ati gimana dong?
0: Ya,
2: kabarnya?
0: Biasa, kabar baik juga.
2: Sehat toh?
0: Sehat. Kalau sakit mah istirahat di rumah. Sehat-sehat.
2: Alhamdulillah. Di mana Mbak Ati?
0: Safak, so siang hari ini cerah tak cerah, mendung tak mendung, bingung saya. Ya, tapi adem lah suasananya siang hari ini, tidak panas.
2: Kalau di Manado sih panas.
0: Oh, panas.
2: Di Manado panas.
0: Oke.
2: Belum hujan-hujan dari ya udah lama deh.
0: Ya, kita
2: hujan-hujan ini.
0: Kita berdoa ya, mudah-mudahan hujan cepat datang.
2: Amin,
0: ya.
2: Amin. Iya.
0: Baik, Bunda silakan.
2: Lagu bukan jodohku. Bukan jodohku itu ya tadi ya.
0: Bukan jodohku? Oh, aduh.
2: Iya.
0: Oke, iya benar.
2: Jodohnya Ogan.
0: Iya deh. Jodohnya siapa ya? Kita tanya aja sama Ike Nurjana nanti ya. Oke.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Salam pertama buat Mbak Asti. Iya. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon.
0: Terima kasih.
2: Semoga selalu sehat, tetap Amin. Semangat, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Amin. Lanjut mau salam ada ponakanku yang lagi monitor.
0: Oke.
2: Salam sayang selalu. Ada tadi yang lewat Bang Lee sama Bang Putra. Terima kasih salamnya. Selamat siang. Ada Bunda Christina Tali juga di Palu. Kalau ada monitor Bunda gabung.
0: Gabung ya.
2: Ada serta Ibu Rosna juga di Pasar.
0: Oke.
2: Ada Chris di Manado. Ada Bunda Ima di Maumere. Dan semua pendengar setia Prodangdut-dangdut adalah kita. Salam kenal, salam sehat, selamat siang, semoga semua dalam keadaan baik-baik. Untuk Mbak Ati, terima kasih. Selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda Ellen di Manado sudah gabung ya. Baik, kita langsung aja dengarkan suara dari Feni Nur dengan Selamat Pagi Dunia Tipu-Tipu, diikuti Ike Nurjana Bukan Jodohku.
3: Selamat pagi dunia tipu-tipu.

aku berpikir, kenapa sih masih ada orang yang suka serobot lampu merah? Atau sengaja motong antrian? Padahal kan cuma nunggu 1-2 menit saja. Tapi rasanya kayak tidak sabaran. Padahal dengan menahan diri, belajar pelan-pelan dan lebih sadar, hal yang kecil bisa jadi kebiasaan, dan kebiasaan bisa jadi budaya. Budaya baik dimulai dari diri sendiri. Yuk tertib, sabar, dan saling menghormati.

Selama siang pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Agrinas Jaladri Nusantara. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trumbekshoax.id, tautan pada unggahan mengarah pada laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari laman resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara, agrinasjaladri.co.id diketahui bahwa saat ini PT Agrinas Jaladri Nusantara hanya sedang membuka program pendaftaran Jaladri Career Box yang hingga 31 Desember 2026, mengutip dari akun Instagram resmi, yang mana masyarakat bisa mendaftarkan diri lebih awal melalui database di Karel Box Jaladri dengan bergabung dalam DPC. Data dan CV akan tersimpan dalam sistem PT Agrinas Jaladri Nusantara dan menjadi pertimbangan utama saat rekrutmen dibuka. Ya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Baik pendengar, masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung silakan di 0811495949490. Oke, langsung saja saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Halo, waalaikumsalam Mas Lia. Apa kabar nih Mas Lia?
1: Alhamdulillah, masih sehat walafiat ini Mbak.
0: Sehat walafiat ya. Oke, baik. Silakan Mas Lia. Mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya?
0: Lagunya ada Imam S. Arifin, Bekas Pacar, Jihan Audi, Dangdutan, Safira Inema, Setia Untuk Selamanya, Selviama, Tak Pantas, Nelly Agustin, Hatimu Bukan Manusia, Aulia, Surgaku, Rita Sugiarto, Mati Lampu, Nana Mardiana, Permata Dinda, Oci Sucita, Jangan Bersedih, Alfi Sukesi, Sumpah Benang Emas, Siti KDI, Hanya Manusia Biasa, juga ada Bintang MSC, Hujan Malam Minggu. Yang mana nih?
1: Hujan Malam Minggu.
0: Oh, Hujan Malam Minggu. Baru juga hari Selasa gitu ya. Oke, oke, silakan nih Mas Lia. Lagunya boleh.
1: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Kristina Itoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Lei, Bang Luhut, Putra Tenga. Nasrun, Bintang Pratama.
0: Untuk Putra Tengah apa? Putra Tengah apa tadi salamnya?
1: Oh, salamnya
0: iya, jangan lupa kalau Putra Tengah ya, ada kode itu.
1: Ada yang marah itu.
0: Oh, ada yang marah, jangan ya. Oke, baik. Nah, siapa lagi?
1: Buat Bunda Ellen, Bunda El, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik. Itu
1: ucapan salam kompak dan buat Pak Ati, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih juga untuk Mas Lia ya sudah gabung ya di jalur telepon dan baik di belakangnya Mas Lia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dandut. Dandut adalah kita deh, Mas Lia itu tukang ketawa dia Pak Ati.
0: Iya, soalnya ada kode ya untuk tengah. Gitu ya. Gara-gara
2: baru gini. Itu Mas Lia itu suka ketawa dia.
0: Asik ya
2: orangnya. Nanti kalau saya iya asik. Nanti saya kalau mau balik Toli-Toli mau lewat situ mau ketemu sama Mas Lia.
0: Iya, jangan lupa ya.
2: Lewati kampungnya.
0: Oke,
2: Mas Ati Safira Inema aja.
0: Oh, Safira Inema setia untuk selamanya. Aduh, ya.
2: Asik. Aku setia sampai selamanya untuk RRI Pro 1 Papa.
0: Baik. Silakan.
2: Biar dimanapun berada, biar di mobil tetap saya mau ingat mau masuk dulu Papa.
0: Iya, asin. Bikin seru gitu kan. Silakan.
2: Iya, oke, salam-salam ya. Yang pertama Ibu Uti, boleh. Pak Freddy, ada Ibu Mas baru lewat tadi. Lanjut, Pak Bintang, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Pak Retor Kerja, Ibu Rosa, Ayu Dimasoi, Ibu Reja Kat, Ibu Sofi Caat, Kang Ahmad Irwan, Mas Iwan, Bu Darwin, Panglai Putra Tengah, ada Ibu Ani Kota Mobago, ada Ibu Ellen juga baru lewat, makasih. Bunda Imam, Pak Saban ya, Pak Bu Syukur, Pak Rahman, Pak Ustaz, ada Bang Benio, ada Bang Klip juga yang ada di Manado. Ada siapa lagi? Andi di Batam, Andi Cakrawinata. Pokoknya semua sudah Mbak Ati yang lagi monitor. Mbak Ati, sukses selalu ya. Yang terbaik buat Mbak Ati dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Ati. Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah bergabung di belakangnya Ibu Christine ya. Ini kebagian salam aja yang berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Baik.
3: Adik Ati,
0: bagaimana
3: kabarnya? Baik.
0: Silakan Bunda Emma. Bunda Emma kebagian salam-salam saja ya.
3: Oh iya. Gak apa-apa, yang penting bisa gabung.
0: Bisa gabung.
3: Kalau Bunda itu
0: aman
3: baik
0: ya?
3: Baik semuanya.
0: Oke baiklah ya.
3: Oke, salamnya pertama tentunya ya buat Adik Ati bersama operatornya dengan ucapan selamat siang.
0: Baik.
3: Selamat bertugas, salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Terus buat Putra Tengah tersayang.
0: Oke.
3: Selamat siang Putra, jangan terlalu menunggu. Ada Bang Nasrun. Soalnya kalau Putra Tengah tersayang ini terlalu banyak menunggu, jadi susah juga. Iya, adik hati.
0: Jangan ya.
3: Jadi untuk
0: boleh
3: mungkin. Mungkin sedikit aja.
0: Oke.
3: Karena banyak menunggunya nih.
0: Oke.
3: Terus lanjut.
0: Lanjut.
3: Ada soalnya. Bang Luhut. Selamat siang Bang Luhut. Ada Bintang Pratama, ada Bang Lei. Terus ada Oma Deva, Bunda Wigati. Ada Pak Guru Thomas yang di Wasior. Selamat siang Pak Guru, semoga tetap semangat untuk mengajar anak-anak. Ada diserui Bung Simon. Minta maaf semalam ketiduran jadi tidak didengar teleponnya.
0: Okay.
3: Terus teman-teman juga yang ada di Serui, Jayapura, Nabire semuanya, selamat siang tanpa disebut. Selamat siang semua. Ada Bunda Lili, ada Bunda Utri, Bapak Usu, Bunda Wanusu. Semuanya Bang Marcel, gabung yuk Bang Marcel. Terus buat Adik Ati, terima kasih, selamat siang.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat siang juga untuk untuk Bunda Emma sudah gabung ya. Baik, kita dengarkan dulu suara dari Bintang MSC Hujan Malam Minggu. Ada Safira Inema, setia untuk selamanya, spesial untuk Anda.

menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan Minggu ke-4, Suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, kembali saya temani di jalur telepon 0811495-9490. Halo, selamat siang Prodang Dot. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Baik, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan HDI.
0: HDI? Di mana? Oh, HDI.
1: Iya, Kak Adi.
0: Iya, biasa aja, Hadi. Oke, gimana kabarnya, Hadi? Bagaimana kabarnya, Hadi?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu. Sehat sama dengan kabar.
0: Oke, sudah makan siang, Hadi?
1: Udah, barusan aja, Kak.
0: Iya, semangat dong siang-siang ya. Oke, kok lesu gitu ya?
1: Kakak udah makan.
0: Oh, saya mah sudah makan. Saya mah santai aja.
1: Kapan?
0: Kapan? Saya mah makan sambil siaran juga bisa makan ya.
1: Bisa.
0: Oh, mau aja bisa nanti. Kapan-kapan ya saya ajak ya. Oke.
1: Silakan. Jangan lama-lama.
0: Boleh. Silakan Hadi, ingin dengar lagu apa siang hari ini?
1: Lagu apa aja, Kakak?
0: Okay, ada Imam S. Arifin dengan Bekas Pacar, ada Jihan Audi Dangdutan, Selvi Yama Tapanta, Snelly. Yang mana?
1: Imam S. Arifin aja.
0: Okay, Bekas Pacar. Aduh, baiklah. Jadi ini udah tanggal 1 September ya, semangat dong ya.
1: Iya, udah tanggal 1 ini.
0: Udah tanggal 1. Tanggal 1 harus semangat ya. Oke. Silakan Hadi, salam-salamnya untuk siapa?
1: Aku nanya cuaca dulu, boleh enggak?
0: Kenapa harus sedih, Hadi?
1: Enggak, aku boleh nanya cuaca enggak?
0: Oh, cuaca di sini cerah tidak, mendung iya, seperti itulah cuacanya.
1: Oh gitu ya? Begitu. Enggak bisa diprediksi berarti ya?
0: Iya, baik.
1: Tidak menentu cuacanya.
0: Oke, silakan Hadi, salam-salamnya boleh?
1: Salam pertama buat Kak Ade, selamat bertugas sampai tuntas, semoga saya selalu bersama keluarga di sana.
0: Oke, baik.
1: Ada aku juga ya, buat aku, salam buat aku juga ya.
0: Buat dirimu, baik.
1: Semoga sehat aja badan.
0: Semoga sehat selalu, oke.
1: Ada Bang Putra, ada Bang Light, ada siapa lagi, Bang Bintang Pratama, ada Luhu juga, ada Sari Banjarmasin, ada Bang Luhu, ada siapa lagi ini, ada Ibu Masriya juga tadi ya, ada Mbak Nur Jael, Mbak Lili, Rosna juga, ada juga ada Christine tadi, ada Pak siapa lagi ini, Bunda El, Bunda Ratna juga, Bunda Ali juga ya. Kemudian Pak Freddy, dan untuk semuanya jalankan.
0: Baik.
1: Dari A sampai J tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Oke, sekali lagi buat Kak Atis, selamat bertugas, sehat selalu kamu. Hati-hati pulang nanti, Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Karena cuacanya nggak bisa diprediksi itu ya.
0: Iya, benar sekali. Oke, itu aja Hadi.
1: Terima kasih, selamat. Sempro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Hadi yang sudah gabung di belakangnya. Hadi, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Dangdut adalah kita, Ibu Rosna. Bagaimana?
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu Rosna.
2: Salam, kabarnya sehat.
0: Kabar sehat, oke.
2: Sambil santai.
0: Lagi santai sambil dengar lagu
2: dari. Semoga Mbak Ati sehat-sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Banyak rezeki.
0: Amin, itu tuh asik tuh kalau yang itu ya.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya Aulia.
0: Aulia.
2: Saya SMS tapi tidak masuk, jadi saya masuk aja.
0: Oke, baik. Silakan Aulia dengan Surgaku ya.
2: Iya.
0: Silakan. Salam.
2: Lagunya buat Hadi, Ibu Christine, Ibu Utri, Pak Freddy, Ketenga, Bang Lei, Pak Saban, Pak Nasrun, Bang Darwis, Bandar situ punya air sudah banyak, jadi suaranya sampai hilang.
0: Karena airnya banyak ya.
2: Okay. Iya, minum air terlalu banyak. Terus suaranya hilang itu.
0: Iya, oke. Okay. Siapa lagi?
2: Pak Junaidin. Ayu Masuhi. Ayu Cendana. Ibu Utri, Pak Freddy. Yeah. Ibu Farida. Anafika. Bang Iwan dan yang lain-lain saya ada di kopi dari A sampai Z aja.
0: A sampai Z ya.
2: Oke, Mbak Ati. Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Lagunya.
0: Oke.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam untuk Ibu Rosna yang sudah gabung ya. Baik, kita break dulu sebentar. Imam S. Arifin, bekas pacar, diikuti Aulia Surga Go Special untuk Anda.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya Kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 Kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya Kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Baik, pendengar masih saya temani Anda semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0811495-9490. Oke, langsung aja saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kita. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang juga untuk Ayu. Apa kabar nih?
1: Kabarnya alhamdulillah sama Mbak Isah ya.
0: Bareng sama saya Ati Ayu.
1: Oh, Mbak Ati, Mbak Ati.
0: Nanti ya, besok.
1: Sehat.
0: Iya, besok ketemu nih sama Mbak Aisanya.
1: Saya deh, Mbak Ati sehat ya.
0: Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Oke, silakan Ayu.
1: Lagu yang masih tersisa apa nih, Mbak
0: Ada
1: Ati?
0: Jihan Audi, Dangdutan, Selvia Mata Pantas, Nelly Agustin, Hatimu Bukan Manusia, Rita Sugiarto, Mati Lampu, Nana Mardiana, Permata Dinda, Uci Sucita,
1: Jangan Rita Bersih. Sugiarto juga, Mati
0: Oke,
1: Lampu.
0: Oke, boleh, silahkan.
1: Baik, semuanya buat Mbak Ikin Dana, Mbak Luhur.
0: Iya.
1: Pak Ridi ya, buat semuanya dari Pak Mas ya, kalau aja Mbak Ali.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Mbak Widi juga yang ada di Tokyo atau Pria Jakarta yang lagi monitor, untuk semuanya yang sudah bergabung tanpa terkecuali. Selamat siang atas semuanya dan senantiasa berbahagia bersama keluarga. Mbak Ati, saat juga ya di sana dengan keluarga, pelanggan di hati. Terima kasih Mbak Ati, Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga untuk Ayu di Masohi yang sudah gabung ya. Lama juga tak jumpa, sudah gabung, mudah-mudahan terhibur. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Buat yang mau bergabung lagi bersama kami, silakan di 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Awas nanti keselek ya.
2: Enggak keselek sama Siti Nur Ajijah.
0: Oh, Siti Nur Ajijah. Siti Nur Ajijahnya lagi istirahat. Silakan.
3: Aduh, Bati waktu Bati siaran itu telepon enggak masuk. Mending enggak bisa tidur semalam karena selalu kangen sama Bati.
0: Oke, okay. Tapi sudah bisa tidur ya?
3: Ya, sekarang bakal bisa tidur nyenyak kayaknya kan. Kaya. Karena sudah enggak nyambung ngobrol dengan Mbak Ati.
0: Oke, senang.
3: Seorang presenter pak-pak yang selalu dirabakan siang dan malam.
0: Gitulah tugasku. Oke, gimana kabarnya Kang Ahmad?
3: Kabarnya alhamdulillah setelah 2 hari ini total enggak kemana-mana setelah ikut demonstrasi ke Jakarta.
0: Tidak kemana-mana ya, tapi suaranya kemana-mana gitu kan.
3: Enggak ikut demonstrasi waktu tanggal 27
0: kemarin. Oke, baiklah. Baik, Kang Ahmad silahkan, ingin dengar lagu apa siang hari ini?
3: Aduh, itu suara Batis semakin mendayu-dayu, semakin menginginkan saya. Aduh,
0: saya mah harus seperti apa suara saya?
3: Ada suatu lagu apa, Batis?
0: Oke, baik, lagunya ada Jihan Audi Dangdutan, ada Selvia Mata Pantas, Nelly Agustin, Hatimu Bukan Manusia, Dana Mardian Permata Dinda, Uci
3: Nana Sucita. Mardiana, Nana Mardiana.
0: Asik, Permata Dinda, asik.
3: Ya, Permata Hati kan, Permata Tiga, Permata Hati. Tapi siapa lo kalau bukan Mbak Ati?
0: Tidak, di sini Permata Dinda, bukan Permata Hati.
3: Jadinya kalau Mbak Reva kemana? Udah lama kedengeran suaranya.
0: Mbak Reva ada tadi pagi baru siaran. Siang hari ini lagi tidur siang.
3: Oh gitu.
0: Iya, ada. Mbak Revanya ada.
3: Enggak, cuma nanya doang aja.
0: Ada.
3: Gitu aja, cuman gini aja, tapi tetap walaupun ada Mbak Ati kan enggak ina gantinya lebih ini lagi. Mbak Ati selalu dikangenin saya ya.
0: Waduh, karena terima kasih. Pantasan ya, kemarin-kemarin apa yang kurang dalam hidupku gitu kan. Ternyata Kang Ahmad tak gabung gitu.
3: Gitu ya.
0: Iya, oke.
3: Salam-salamnya ya.
0: Boleh, silahkan.
3: Pertama-tama buat Putra Tengah.
0: Baik.
3: Buat Pak Freddy. Buat Pak Ayu barusan yang udah masuk ya. Buat Pak Junaedi. Buat Pang Luhut. Baik. Ada Bang Acus. Buat Mbak Bintang Pratama.
0: Baik.
3: Om Botak. Ada Pak Darwi Panasrun. Ada juga buat

0: ibu Mar, ibu saya tuh Pak Pang Marcel, ibu, ibu Bunda Emma, Bu Ali, okay. Teh Dinda, siapa lagi ya? Mohon maaf yang tidak tersinggol karena waktu nasir lah berarti ya. Yeah. Sebelumnya ngobrol sama berarti ternyata 2 jam gitu kan cerita cuma di mana ya. Oh
1: itu. Lama kali 2 jam ya.
0: Ya iya, 2 jam gitu kan.
1: Itu ini
0: kan.
1: Mah sudah mending ya 1 jam setengah ini.
0: Ya, iya. Makanya berarti jam bedak ke Blambangan kan gitu ya. Nah gitu.
1: Oke, baik.
0: Iya, mengganti cambedak dari Bambangan, pokoknya ada teman, paling gak enak jadi bujangan, hidup sendiri gak ada teman kan gitu.
1: Iya, tenang aja nanti ya, saya temani.
0: Itu kan itu.
1: Oke.
0: Pati jalan ke itu ya. Jakarta ke Kota Pati kan gitu kan. Naik roda dari Belawan. Pati. Wanita baik jangan tergoda gombalnya Irwan. Oh, itu aja.
1: Tenang aja, saya mah sudah biasa ya dengan gombalnya Irwan ya. Aman itu.
0: Tapi dah Irwan mah tidak suka ngegombal, dah itu suka juga merayu.
1: Oh aja. Iya, terima kasih ya? Saya sudah terbiasa dengan rayuan seperti itu. Oke, Kang Ahmad itu aja.
0: Terima kasih yuk.
1: Oke, terima kasih ya. Juga untuk Kang Ahmad Irwan ya. Semoga sehat selalu dan terhibur di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, langsung aja kita dengarkan suara dari Rita Sugiarto, Mati Lampu juga, dan Dana Mardiana, Permata Dinda, spesial untuk Anda.

Buah durian dikenal dengan aromanya yang menyengat dan kulitnya yang dipenuhi duri tajam. Karena aromanya yang menyengat, beberapa transportasi umum bahkan melarang penumpangnya membawa durian. Namun tahukah Anda sumber apa yang membuat durian beraroma menyengat? Dilansir dari laman resmi IPB, bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Jerman. Menurut hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Semakin tinggi jumlah etionin, maka bau durian semakin tajam. Biasanya, bau yang menyengat dari durian menandakan buah ini sudah matang. Selain itu, pada buah durian terdapat enzim spesifik yang akan membantu proses pelepasan asam amino etionin dan mengeluarkan aroma yang khas. Nah, aroma khas dari durian ini juga cukup unik, yaitu tidak semua orang mendapatkan sensasi rasa yang sama. Pada buah durian terdapat 44 senyawa lain yang beberapa diantaranya mengeluarkan bau busuk seperti bau kentut, bawang, hingga bau kubis busuk. Nah, meski begitu, ada juga beberapa senyawa yang mengeluarkan bau enak seperti bau karamel, madu, atau bau buah. Nah, uniknya, setiap aroma dari durian tidak akan tercium sama pada semua orang. Hal ini terjadi karena sensitivitas penciuman semua orang berbeda-beda. Jadi, ada orang yang menganggap bahwa durian memiliki aroma wangi yang enak, tapi ada juga yang tidak menyukai aroma dari buah

0: Persembahan dari Nana Mardiana ya, dengan Permata Dinda sudah menemani ruang dengar Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih buat yang sudah bergabung di jalur telepon 0811-495-9490, ataupun juga buat yang belum sempat bergabung, semoga terhibur dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda. Baik, sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Manokwari. Kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Pemimpin apel pagi pada Senin 31 Agustus 2020. Tinggal maupun tempat kerja. Ali Baham menekankan masyarakat perlu mewaspadai aktivitas sehari-hari yang dapat menjadi sumber kebakaran termasuk kelalaian saat merokok. Ia meminta warga tidak membuang puntung rokok sembarangan terutama di kawasan yang memiliki vegetasi kering dan mudah terbakar. Pemerintah berharap kesadaran bersama dan pengawasan yang lebih ketat dapat mencegah meluasnya kebakaran hutan serta menjaga lingkungan Papua Barat dari ancaman kerusakan akibat kebakaran. Serta menjaga lingkungan Papua Barat dari ancaman kerusakan akibat kebakaran.

0: Kasus meninggalnya presenter TVRI Papua Barat Suryanto Idirwai memasuki tahap baru. Polda Papua Barat bersama Polres Pegunungan Arfak meningkatkan penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan setelah gelar perkara yang digelar di Markas Polda Papua Barat Manokwari Senin 31 Agustus 2026. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Kombespol Hesman S. Napitupulu mengatakan, penyidikan perkara tersebut tetap ditangani Polres Pegunungan Arfak dengan pendampingan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat selaku pembina fungsi. Ia menjelaskan keputusan meningkatkan status perkara diambil berdasarkan hasil gelar perkara yang menemukan adanya unsur tindak pidana. Menurutnya meski perkara telah masuk tahap penyidikan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkapkan secara lebih rinci tindak pidana yang terjadi, termasuk menentukan pihak yang nantinya dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Untuk sementara kepolisian menggunakan pasal 466 ayat 3 terkait penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hesman menegaskan hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Status para saksi juga masih dalam proses pendalaman dan belum ada yang ditahan. Terkait hasil autopsi, Hesman mengatakan hasil pemeriksaan telah diterima penyidik. Selanjutnya penyidik akan kembali memeriksa saksi ahli untuk memperjelas hasil autopsi tersebut dan menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP.
1: Hasil otopsi sendiri itu sudah keluar, itu nanti dalam hal ini kita akan melakukan pemeriksaan kembali kepada saksi ahli tersebut, ya, pemeriksaan berita acaranya kita BAP lagi untuk lebih mendetail menjelaskan hasil dari otopsi ini. Tentunya hal ini ketika kita sudah naikkan dari penyelidikan dan naikkan ke penyidikan, ini kita akan melakukan pendalaman-pendalaman yang memang mengarah ke pidananya tadi, pasal nanti yang akan kita tersangkakan. Untuk saat ini pasal yang kita gunakan pasal 466 ayat 3, penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Tentunya dari kami mohon bersabar, penyampaian kami kepada masyarakat mohon bersabar, kita baik itu Polres Begap pada khususnya yang menangani kasus tersebut maupun Polda Papua tetap berkomitmen akan profesional dalam menangani kasus ini. Diharapkan kepada masyarakat jangan sampai gaduh, percayakan kepada kita, penyidikan ini kita pasti akan dilakukan secara terbuka dan kita profesional sampai tuntas.
0: Ia menambahkan penyidik telah memeriksa sebanyak 23 orang dalam perkara tersebut. Namun jumlah pihak yang diperiksa maupun kemungkinan keterlibatan lebih dari satu orang masih menjadi bagian dari teknis penyidikan. Hasil gelar perkara, kata Hesman, turut mempertimbangkan berbagai rangkaian informasi dan alat bukti, termasuk kondisi tempat kejadian perkara serta hasil otopsi. Polda Papua Barat memastikan penanganan kasus kematian Suryanto Idirwai akan dilakukan secara profesional dan transparan hingga tuntas. Kepolisian juga meminta keluarga dan masyarakat untuk bersabar serta mempercayakan proses hukum kepada penyidik. Pembentukan karakter sejak bangku sekolah dinilai menjadi bekal penting dalam mempersiapkan generasi Indonesia menuju 2045. Hal tersebut disampaikan Sekretaris OSIS SMK Negeri 3 Manokwari Fitri dalam kegiatan yang mengangkat tema Membangun Karakter Generasi Indonesia Emas 2045. Fitri menilai kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada siswa mengenai karakter yang perlu dimiliki generasi muda. Menurutnya, tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran menjadi nilai penting yang dapat diterapkan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Menurut saya itu sangat bagus karena membuat kita tahu apa sih karakter-karakter apa saja yang membangun generasi emas Indonesia. Terus menurut saya itu sangat bermanfaat bagi kita biar kita tahu apa-apa saja nih karakter yang bisa membangun SMK 3. Terus apa-apa saja yang harus dihindari biar tidak mencemari karakter generasi emas Indonesia. Karakter yang baik adalah yang pertama bertanggung jawab, disiplin, terus bertanggung jujur, terus dengan mungkin itu saja yang menurut saya yang harus dibangun.
0: Ia mengajak pelajar untuk saling mengingatkan dalam membangun kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Fitri juga berpesan agar generasi muda terus belajar, tidak bermalas-malasan, dan berani keluar dari zona nyaman sebagai langkah mempersiapkan diri menjadi generasi yang bermanfaat bagi Indonesia pada 2045. Pengelolaan hutan di Papua Barat didorong tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah melalui program perhutanan sosial memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi hutan secara produktif dan sesuai ketentuan. Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Papua Barat Yunus W. Krey mengatakan, hasil hutan bukan kayu memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan masyarakat. Potensi tersebut antara lain rotan, gaharu, bambu, hingga jasa lingkungan yang dapat dikelola secara berkelanjutan.
3: Memang ada satu yang menjadi kendala, yaitu pasca hasil. Nah, kemudian rencananya sudah ada, hasilnya sudah ada, hanya cara kelola itu masih, kita masih diskusi dengan teman-teman, ya teman-teman sesama PD terkait dengan rencana kelola, pelatihan, dan alat. Itu yang masih belum. Tapi memang kalau lihat dari kegiatan perhutanan sosial, itu kegiatan yang betul-betul menyentuh berkaitan dengan Papua produktif, Papua Barat produktif, yaitu salah satu program prioritas Pak Gubernur Papua Barat, betul-betul menyentuh dengan masyarakat.
0: Ia menambahkan kewajiban menjaga kelestarian juga berlaku bagi pemegang izin pemanfaatan hutan. Penanaman kembali dan rehabilitasi daerah aliran sungai menjadi bagian dari tanggung jawab setelah pemanfaatan kawasan. Yunus berharap seluruh pihak dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan dan perlindungan demi keberlangsungan hidup masyarakat. Peringat informasi yang baru saja.

0: Sethu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitas di sore hari ini. Ya, apalagi untuk para pedagang-pedagang juga yang sudah mulai sibuk ya dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua.

0: Centongan nasi sering digunakan dalam proses penyajian makanan. Salah satu fitur pada sendok nasi modern adalah adanya bintik-bintik atau tonjolan kecil di permukaannya. Meskipun terlihat sepele, namun tidak banyak yang mengetahui fungsinya. Fungsi bintik-bintik ini bervariasi, tergantung pada desain dan tujuan dari pembuat centong nasi tersebut. Centong nasi dapat membantu mengurangi permukaan kontak antara nasi dan centong, sehingga mengurangi kemungkinan nasi menempel terlalu kuat pada centong saat disajikan. Selain itu, bintik-bintik atau pola pada centong nasi dimaksudkan untuk tujuan estetika atau keindahan visual, membuat tampilan nasi lebih menarik, atau menambah sentuhan artistik pada hidangan. Centong nasi juga sebagai penanda ukuran yang membantu dalam menentukan porsi nasi yang akan diambil dengan mudah, terutama dalam penyajian yang konsisten. Tekstur bintik-bintik pada permukaan sendok memudahkan proses menyendok nasi, terutama nasi yang agak lengket atau bertekstur lembut, dan membantu meningkatkan cengkeraman nasi.
1: Bu, kain yang dipakai ini bagus sekali ya, kuat dan lembut. Beli di mana?
2: Ini produk lokal, Bu. Bahan bakunya asli kapas dari Indonesia.
1: Wah, jadi tidak cuma buatan Indonesia, bahannya juga dari sini ya?
2: Iya, betul. Banyak produk kita yang bahannya asli dari alam Indonesia. Kapas, rotan, bambu, semua bahan lokal yang berkualitas.
1: Jadi kalau kita pakai produk lokal, sebenarnya kita juga dukung petani dan pengrajin lokal ya?
2: Benar sekali, Bu. Kita bantu mereka terus berkarya dan hasilnya kualitasnya nggak kalah sama produk luar. Asli lokal, tapi kelas dunia.
1: Wah, bagus sekali. Mulai sekarang, saya pilih produk yang pakai bahan baku lokal deh. Lebih bangga dan mendukung sesama.
3: Cintai produk dalam negeri. Dengan memilih produk berbahan baku lokal, kita dukung perekonomian dan kualitas Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda semuanya. Iya, apalagi buat yang baru saja bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore pendengar, nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore nanti saya akan temani Anda semuanya di Kantongan ya. Anda juga boleh gabung nanti di 0811-495-9490 dengan tema yang kami angkat, yaitu tanggap darurat, kenali pertolongan pertama dan kesiapsiagaan bencana. Dan acara Kantongan juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak Official ya. Terima kasih untuk yang masih bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung.

0: TMC atau teknologi modifikasi cuaca sering kita dengar. Nah, TMC adalah usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer untuk menambah atau mengurangi curah hujan pada daerah tertentu guna meminimalkan bencana alam yang disebabkan iklim dengan memanfaatkan parameter cuaca. Tujuannya untuk meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat atau dapat juga digunakan untuk mengurangi intensitas hujan. Operasi ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan di suatu wilayah dengan cara mendistribusikan kembali curah hujan sehingga tidak terfokus di satu wilayah saja. Adapun cara kerja TMC, yang pertama adalah pemantauan citra satelit untuk mengetahui titik awan dan pergerakan angin di suatu tempat. Berikutnya, menerbangkan pesawat dengan ketinggian 9.000 sampai 11.000 kaki dengan menaburkan bahan semai berupa NaCl atau garam ke awan berpotensi hujan. Selanjutnya, bahan semai akan memicu proses kondensasi atau proses perubahan wujud dari gas menjadi cair pada sebuah awan menjadi lebih cepat.
1: Setelah anakmu lulus SMA,

saat bekerja adalah hal yang wajar. Rasa lelah sebenarnya merupakan salah satu sinyal atau tanda tubuh kurang istirahat. Kelelahan dapat disebabkan oleh aktivitas yang berlebih, asupan makanan yang kurang, dan jarang berolahraga. Melansir Halodoc, kelelahan bisa juga disebabkan oleh tubuh yang kurang sehat, seperti anemia, gangguan hormon, dan tekanan darah rendah. Rasa lelah memberikan dampak negatif pada performa kerja, seperti menurunkan kualitas kerja, mempengaruhi kemampuan fisik seseorang, motivasi yang turun, kurangnya kewaspadaan dalam bekerja, bahkan terganggunya kesehatan mental. Ketika merasa lelah, perlu dilakukan langkah-langkah untuk

untuk mengembalikan energi yang terkuras, di antaranya tidur cukup, menerapkan pola makan sehat, kurangi stres, rutin berolahraga, dan cukupi kebutuhan air.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pejabat fungsional Senin 31 Agustus 2026. Menteri Ekraf Tengku Rifki Harsya melantik para pejabat tersebut di Gedung Film Pesona Indonesia Jakarta. Tengku Rifki mengatakan pelantikan menjadi momentum untuk memperkuat organisasi. Pelantikan ini, tambahnya, juga menegaskan tanggung jawab setiap pejabat dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Ya, secara khusus ya, ia meminta Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Muhammad Ali Berawi memperkuat strategi pengembangan ekraf. Strategi tersebut diharapkan lebih tajam, berbasis data, implementatif, serta berorientasi pada pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif. Sementara itu, para pejabat pimpinan tinggi Pratama diminta memastikan kebijakan dapat bergerak dari tahap perencanaan menuju pelaksanaan. Mereka juga diharapkan proaktif ya, membaca tantangan, menghadirkan solusi, menggerakkan tim, dan membangun kolaborasi. Menkraf menekan kan setiap program Kementerian Ekraf harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menilai kepemimpinan para pejabat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kecepatan dan kualitas kinerja organisasi. Nah, selain itu, pejabat administrator diarahkan memastikan koordinasi dan pelaksanaan pekerjaan berjalan efektif, sedangkan pejabat fungsional diharapkan memperkuat organisasi melalui keahlian, analisis, inovasi, rekomendasi, dan solusi yang memberikan nilai tambah. Dalam pelantikan tersebut, Muhammad Ali Berawi ditetapkan sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif. Adapun sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama juga dilantik. Di antaranya, Mohdorul Huda sebagai Kepala Biro Hukum, Permono Jati Yudo Prawiro sebagai Inspektur, kemudian Denny Rahdiansyah sebagai Direktur Pengembangan Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan. Baik, dari satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Mengeluarkan air mata merupakan proses alamiah yang terjadi pada tubuh. Cairan tersebut diproduksi untuk melindungi serta melumasi mata agar tidak kering. Saat menangis, kita pernah secara tidak sengaja merasakan air mata yang jatuh ke bibir. Bagaimana rasanya? Asin bukan? Ya, air mata memang memiliki rasa yang asin. Sebab air mata mengandung leucinen, kefalin, adrenokortikotropik, prolaktik, dan beberapa elektrolit. Meski tampak serupa, ternyata air mata memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi. Berdasarkan beberapa penelitian, kandungan hormon dalam air mata emosi dapat membantu mengurangi stres dan tekanan emosional. Maka tak heran jika setelah menangis akan timbul perasaan lebih tenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gil Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya.

0: Kenapa ban mobil warnanya selalu hitam dan tidak berwarna-warni seperti warna mobil dan motornya ya? Sebenarnya, bahan utama untuk membuat ban mobil adalah karet alam. Nah, karet alam alami itu warnanya bukan hitam. Warna asli karet adalah putih susu yang lengket, persis seperti getah pohon karet saat pertama kali diambil dari batangnya. Karet putih ini sifatnya sangat lunak dan lembek. Kalau kita pakai karet putih ini langsung untuk ban mobil, maka bannya akan cepat sekali rusak dan tidak kuat menahan beban mobil yang berat. Disinilah rahasianya, agar ban menjadi kuat, para pembuat ban mencampurkan karet putih tadi dengan bahan spesial bernama karbon hitam. Karbon hitam adalah bubuk yang sangat halus tapi kuat. Saat karet putih bertemu karbon hitam, maka warnanya berubah menjadi hitam pekat. Karbon hitam ini bertugas seperti baju pelindung super kuat bagi karet. Bahan ini membuat karet ban menjadi lebih keras dan tidak mudah habis saat bergesekan dengan aspal jalanan yang kasar setiap hari. Tanpa bubuk hitam ini, ban mobil kita akan lunak seperti penghapus pensil. Lalu, apakah kita bisa membuat ban berwarna merah muda atau hijau? Jawabannya bisa saja, tapi itu ide yang kurang bagus. Dulu para ilmuwan pernah mencoba membuat ban berwarna-warni. Namun, ban tanpa karbon hitam punya masalah besar. Ban warna-warni itu ternyata sangat lemah. Saat mobil melaju kencang, ban akan menjadi panas karena gesekan dengan jalan. Tanpa karbon hitam, ban warna-warni itu bisa meleleh dan bentuknya menjadi aneh. Selain itu, ban warna cerah akan terlihat sangat kotor dalam sekejap karena debu dan lumpur di jalanan. Jadi, ban warna-warni itu tidak aman dan bisa merepotkan untuk dipakai sehari-hari. Keamanan penumpang di dalam mobil tentunya jauh lebih penting daripada warna ban yang lucu. Jadi, itulah alasannya ban berwarna hitam.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya, sukses juga untuk Anda, kehadiran kami di suasana sore hari ini juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore, nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan ruang layanan masyarakat dan jangan lewatkan kantongan ya pada pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan tema tanggap darurat, kenali pertolongan pertama dan kesiapsiagaan bencana. Anda juga dapat bergabung nanti di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Pernahkah Anda terbangun dari tidur lalu merasa heran dengan mimpi yang baru saja dialami? Ada yang terasa nyata, ada yang bikin penasaran, bahkan ada juga yang cepat hilang begitu saja. Mimpi memang selalu jadi misteri yang menarik untuk dibahas ya. Nah, tahukah Anda, mimpi bukan hanya sekedar benar tidur. Secara ilmiah, mimpi adalah bagian dari aktivitas otak saat kita berada di fase tidur paling dalam atau dikenal dengan tidur REM. Dan menariknya, setiap orang pasti bermimpi, hanya saja tidak semua bisa mengingatnya. Fakta lainnya, durasi mimpi sebenarnya singkat, hanya sekitar 5 sampai 20 menit. Tapi anehnya, seringkali terasa panjang dan penuh cerita. Bahkan, mimpi juga bisa terulang kembali, terutama kalau ada pikiran atau masalah yang belum terselesaikan. Yang lebih seru, mimpi bisa jadi sumber inspirasi. Banyak karya seni, musik, bahkan penemuan besar lahir dari pengalaman mimpi. Dan ada juga fenomena yang disebut lucid dream, yaitu kondisi saat kita sadar sedang bermimpi, bahkan bisa mengendalikan jalannya mimpi. Selain memberi warna dalam tidur, mimpi juga bisa jadi jendela untuk memahami pikiran dan emosi kita yang tersembunyi. Itulah fakta tentang mimpi.
1: Serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
1: Oh ya? Bagaimana deh cara?
2: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital?
2: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, deh cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
2: Jadi tuh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
1: Iya, kota yang ada RRI-nya, ada di RRI Digital.
2: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda semuanya, dan masih saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. dan nanti pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur ya pendengar, kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Masih saya temani Anda dengan berbagai informasi, diantaranya Kementerian Kesehatan Kemenkes memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan di sejumlah daerah terdampak bencana Nusa Tenggara Timur NTT. Pelayanan kesehatan juga menjangkau wilayah terisolasi melalui evakuasi korban serta pengerahan tenaga medis secara langsung ke lokasi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menjelaskan tenaga kesehatan diterjunkan langsung ke lokasi yang sulit dievakuasi untuk memastikan korban tetap mendapat layanan ataupun pelayanan medis. Sementara itu korban lainnya dievakuasi menggunakan helikopter maupun jalur darat menuju fasilitas kesehatan terdekat. Dante juga mengungkapkan nih, banyak warga terdampak yang telah melahirkan selama masa penanganan bencana. Informasi mengenai kondisi pasien terus diperbaharui melalui koordinasi tenaga kesehatan. Menurut Dante, koordinasi antar petugas juga dilakukan secara intensif untuk memastikan kondisi korban dan pelayanan di rumah sakit lapangan terus terpantau. Ia memastikan pelayanan pengobatan bagi masyarakat terdampak hingga kini masih berjalan dengan aman dan mencukupi. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Nokem Papua adalah hasil daya cipta rasa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradab. Bagian dari prestasi pencapaian masyarakat Nokem Papua sendiri atas tumpuhan harapan yang memoles bakat alami melalui kemahiran kerajinan tangan. Noken dibuat dari berbagai bahan serat pohon kulit kayu dan daun pandan serta rumput rawa. Menurut bahan, jenis, model, dan bentuk alami serta ukuran noken, maka berbeda dengan tas yang diproses oleh pabrik dengan berbagai bahan yang dihasilkan melalui pabrik. Tentu itulah yang diakui sebagai unsur budaya masyarakat Papua. Suka tanam-tanaman, Kak?
1: Iya, ini. Saya lagi tanam-tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
0: Wah, hebat. Apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
1: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
0: Betul juga ya. Punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
1: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita.

Selamat sore pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk hari ini Selasa tanggal 1 September 2026 kami sampaikan dua buah pemberitahuan. Pemberitahuan pertama berasal dari LPP RRI Fakfak, diberitahukan kepada seluruh peserta bintang radio LPP RRI Fakfak yang telah mendaftar agar mengikuti technical meeting yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang bertempat di Studio Serbaguna LPP RRI Fakfak dengan agenda pengambilan nada dasar dan pengambilan nomor tampil serta arahan terkait lomba. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, maka seluruh peserta wajib hadir. Peserta yang tidak mengikuti technical meeting dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemberitahuan selanjutnya berasal dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak, ditujukan kepada para pelanggan Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak. Isi pemberitahuan, sehubungan dengan adanya penurunan debit air di sumber Kalimati dan air besar, maka dengan ini kami informasikan bahwa distribusi air kepada pelanggan mengalami perubahan yang belum bisa dijadwalkan untuk sementara hingga kondisi kembali normal. Adapun wilayah terdampak meliputi sebagian wilayah puncak, meliputi Jalan Brawijaya, Jalan Tengku Umar, Jalan Cendrawasih dan sekitarnya, Jalan Imam Bonjor atau Air Merah, Jalan Nuri Dalam, Jalan Mambruk Dalam, dan seluruh wilayah Wagom Atas. Proses pemulihan pengaliran air akan dilakukan secara bertahap setelah debit air kembali normal. Sebagai langkah antisipasi selama masa gangguan, kami menyediakan fasilitas kran umum yang dapat diakses di beberapa lokasi berupa Jalan Jenderal Sudirman atau Kantor Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak, Jalan Imam Bonjol Kompleks Tie Wagom atau depan rumah Bapak Haidin Masri, Polsek Jalan Kokas. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan dua buah pemberitahuan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: sering telat bangun. Akhirnya buru-buru, lupa sarapan, PR belum selesai, dan sampai sekolah pun sudah telat.
1: Kamu terlambat lagi ya?
0: Rasanya gak enak, malu, dan pelajaran pertama sering kelewat. Sekarang, aku belajar tidur lebih awal dan siapin semua dari malam. Ternyata, waktuku jadi lebih teratur.
2: Menghargai waktu adalah awal dari kesuksesan. Waktu tak bisa diputar kembali, tapi kita bisa menggunakannya dengan bijak.
3: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara.

0: resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gyul Baewo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gyul Baewo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu

Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Segala aktivitas di hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Sukses selalu untuk Anda semua. Dan kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore nanti, saya temani Anda semuanya di Kentongan ya, dengan tema tanggap darurat, kenali pertolongan pertama dan kesiapsiagaan bencana. Anda juga boleh gabung nanti di jalur telepon 0811 495 9490. Dan acara Kentongan pada sore hari ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak Official ya. Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugas dan aktivitasnya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar ya. Sukses selalu untuk Anda.

0: nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
1: seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Fak-Fak sore ini, saya temani Anda semuanya di Kentongan.

0: Radio Republik Indonesia Fakfak mempersembahkan program siaran radio tanggap bencana Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Selamat sore pendengar, senang sekali di sore hari ini saya dapat temani Anda semuanya di edisi Selasa tanggal 1 September 2026. Kami temani Anda semuanya di Kentongan dengan tema yang kami angkat yaitu tanggap darurat, kenali pertolongan pertama dan kesiapsiagaan bencana, yang mana acara Kentongan pada sore hari ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fakfak Official, dan Anda juga boleh bergabung bersama kami di jalur telepon ya 0811 495 9490. Dan mungkin langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada sore hari ini, ada Ibu Yasni Laharsani SKEP NSMKEP selaku dosen asisten ahli Poltekkes Sorong Prodi D3 Perawatan Fakfak. Ya, halo, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Kabar baik. Kita juga undang nanti pendengar ya, Ibu Yasni. Di jalur telepon 0811 495 9490, dengan tema yaitu tanggap darurat, kenali pertolongan pertama dan kesiapsiagaan bencana. Yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu saja dihadapkan dengan berbagai bencana alam ya, yang mungkin di sini juga masyarakat perlu menjadi sosok yang harus paham dan mengerti bagaimana untuk berhadapan dengan bencana itu, walaupun kita berharap semoga jangan sampai terjadi ya Ibu Yasni ya. Baik, mungkin bisa kita tahu bersama apa yang dimaksud dengan tanggap darurat itu sendiri, silakan Ibu.
2: Oke, baik, sebagai dosen keperawatan, kami memandang bahwa tanggap darurat adalah sebagai kemampuan seseorang atau masyarakat untuk mengenali suatu kondisi yang membutuhkan penanganan segera, seperti itu. Kemudian setelah mengenali, mereka bisa memberikan pertolongan atau respon awal yang tepat, bukan hanya cepat tapi tepat, yang aman dan sesuai dengan kemampuan dari masyarakat itu sendiri, seperti itu. Sebelum pertolongan dari tenaga kesehatan itu sampai atau bantuan dari BPBD itu datang atau tanggap bencana, sampai di lokasi, seperti itu.
1: Oke. Dan mengapa nih pemahaman masyarakat tentang pertolongan pertama menjadi penting ya, terutama ketika terjadi bencana. Nah, kenapa harus penting nih untuk masyarakat mengetahuinya?
2: Karena masyarakat ini sebagai first responder, ya, sebagai first responder yang seringkali berada di daerah tersebut, daerah lokasi bencana. Dalam banyak kejadian, tenaga kesehatan itu tidak langsung berada dalam hitungan menit, berada di tempat tersebut. Begitu juga tim dari BPBD, belum tentu sampai. Nah, sehingga masyarakat ini berperan sangat penting sebagai first responder tadi, mampu mengenali, kemudian mampu meminta bantuan, kemudian mampu memberikan pertolongan ya, sesuai dengan kemampuannya, seperti itu.
1: Baik, jadi memang sangat penting ya, semua masyarakat tahu ya, entah kita berada di wilayah yang memang dikategorikan daerah yang sering mengalami bencana ataupun tidak ya.
2: Dari perspektif pendidikan ya, kita sebagai pendidik bukan hanya memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk menjadi tenaga kesehatan yang kompeten, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu tanggap terhadap bencana, seperti itu.
1: Iya, nah ini kalau berbicara dengan tanggap ini juga ada gampang-gampang susahnya. Sebenarnya sebagai masyarakat yang kita harus tanggap itu apanya ini, Ibu Yasni?
2: Dalam kondisi darurat itu, misalnya beberapa kondisi ya, yang sering dijumpai itu, yang pertama adalah kecelakaan lalu lintas, paling sering ya, di fak-fak. Kemudian ada luka, kemudian kemudian ada perdarahan, ya, luka bakar, kemudian seringkali ada juga yang tersedak, ya, seperti itu, kemudian ada pingsan, kemudian sesak, sesak nafas, kemudian bahkan sampai henti jantung, seperti itu. Nah, dalam konteks kebencanaan, kondisi darurat ini juga bisa muncul apabila terjadi adanya gempa bumi, kemudian adanya tanah longsor, dan juga banjir dan lain sebagainya.
1: Baik, nah kira-kira ini apa saja langkah pertama yang harus dilakukan masyarakat nih sebelum memberikan pertolongan kepada korban nih, misalnya dalam situasi bencana seperti gempa bumi, banjir ataupun juga kebakaran, atau dan tadi juga ada disinggung tentang kecelakaan lalu lintas. Yeah. Nah ini kira-kira langkah pertama yang harus dilakukan nih apa nih?
2: Pada prinsipnya dalam kesehatan, ya, pendidikan keperawatan, pada khususnya mahasiswa kami selalu diajarkan bahwa keselamatan penolong merupakan prioritas yang pertama. Jadi aman penolong dulu, aman penolong, aman lingkungan, aman korban, baru bisa menolong si korban tadi. Nah seperti itu. Jadi ketika menemukan korban, jangan langsung terburu-buru nih, ya, terburu-buru untuk melakukan pertolongan. Tetapi kita nilai dulu lingkungannya, aman nggak buat kita, kayak gitu, ya. Pastikan aman lokasi, kemudian aman lingkungan, aman diri tadi, kemudian dekati korban dan periksa responnya. Ketika korban tidak memberikan respon, ya, maka kita harus meminta bantuan, segera meminta bantuan. Meminta bantuan juga bagian dari proses menolong si korban ini. Nah, ketika sudah meminta bantuan, kemudian kita menilai respon korban tadi, dicek ada nafas atau tidak. Ketika tidak ada nafas, tidak ada nadi, maka kita harus memberikan bantuan segera sesuai dengan kemampuan dari si penolong tadi sampai tim medis itu datang, tim kesehatan datang, atau bantuan dari tadi tim tanggap bencana. Sampai pada lokasi seperti itu.
1: Nah kira-kira yang harus dilakukan seperti apa nih, kan kadang-kadang kalau dalam situasi genting seperti itu sudah bingung ya, ini apa yang harus kita lakukan ya, mungkin dari mengalami kecelakaan ini apa yang harus kita, otomatis yang kita lakukan adalah berteriak tolong ya. Ini seandainya kita di tempat kejadian, nah ini apa yang harus kita lakukan kepada si korban setelah mungkin kondisi lokasi aman untuk kita sendiri dan juga korban ya.
2: Tadi sudah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, prinsipnya yang pertama yang selalu kita ajarkan adalah aman diri dulu, aman pasien dan aman lingkungan. Ketika sudah aman, kita cek kesadaran pasien, ya. Kita cek bisa dengan memanggil nama kalau misalnya tahu, ya, dicek. Kemudian kalau misalnya dia tidak, dengan memanggil nama dia tidak sadar, kita berikan respon nyeri. Ya, respon nyeri dengan ditekan di bagian dadanya.
1: Dada,
2: di bagian dada secara melingkar seperti ini dengan ada tekanan, ya. Seperti itu. Kalau orang pasti kalau misalnya dia nyeri, dia merasakan nyeri, berarti aman ya, berarti pasiennya
1: dia bisa merespon.
2: Ya, dia bisa merespon. Namun ketika rangsangan nyeri tidak ada, ya, kita sudah mengecek nih, kita cek, oh ternyata pernafasannya juga tidak ada. Nafasnya tidak ada, kita cek nadinya. Nah, kalau ada nadi, belum tentu ada nafas. Tapi kalau tidak ada nadi, tidak ada nafas. Seperti itu.
1: Dua hal yang sangat berbeda.
2: Baik. Cara cek nadinya juga itu jangan seperti orang mencekik. Kayak gini kelihatan mencekik, tetapi harus seperti ini. Cek di bagian lehernya. Nah, seperti itu. Jika tidak ada nadi, maka harus segera dilakukan bantuan hidup dasar. Ya, kalau ceramah begini kelihatannya panjang ya. Makanya bukan hanya pengetahuan sebenarnya, bukan hanya masyarakat tidak hanya sampai tahu saja, tetapi mampu untuk melakukan.
1: Nah ini memang juga agak sulit ya kalau kita lakukan di lapangan.
2: Baik. Nah itu disitulah mungkin disinilah peran Poltekkes Sorong ya, sebagai Tridharma Perguruan Tinggi.
1: Okay.
2: Ya jadi kita juga harus memberikan pengabdian masyarakat ya. Kita pengabdian masyarakat, kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
1: Okay.
2: Agar masyarakat bukan hanya tahu, tapi mampu untuk melakukannya.
1: Iya.
2: Setelah demonstrasi, kemudian mungkin ada simulasi ya, ada simulasi biar dia tahu, oh kalau seperti ini apa yang harus saya lakukan. Setelah ada simulasi, mungkin kita perlu evaluasi.
1: Baik, dan ini bagaimana cara masyarakat juga nih mengenali kondisi korban yang mungkin membutuhkan pertolongan segera. Misalnya korban tidak sadarkan diri, mengalami pendarahan hebat, sesak nafas, ataupun juga cedera. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu?
2: Oke, kalau misalnya menemukan korban dengan perdarahan, prinsip utama perdarahan itu adalah kita mengendalikan perdarahan dengan melakukan tekanan langsung, ya, tekanan langsung dengan kasa ataupun dengan kain yang bersih.
1: Okay.
2: Kalau pada luka ringan boleh dibersihkan dulu, ya, dengan cairan NaCl bisa, atau dengan air yang mengalir, kemudian lukanya ditutup seperti itu. Ini apa lagi?
1: Iya, tadi cedera, juga ya? Iya, pendarahan, sesak nafas, dan juga cedera.
2: Ya.
1: Kalau sesak nafas, pertolongannya di seperti apa?
2: Kalau sesak nafas, sebaiknya harus segera dibawa ke UGD, ya, seperti itu. Tapi misalnya kalau ada obstruksi, tadi seperti makan, kemudian tersedak, kemudian tersedak, itu kita bisa menepuk belakangnya.
1: Belakang, bagian belakang ya?
2: Ditanya dulu, tersedakkah? Kakak tersedakkah? Kalau misalnya bisa, masih bisa mengangguk-angguk, disuruh batuk, bisa batuk atau tidak. Nah itu kita menilai nih dia obstruksinya itu sebagian atau penuh. Ya, kalau misalnya masih ada suara yang keluar, berarti dia itu sebagian. Nah bisa dikeluarkan dengan cara membatukkan. Bisa batuk, namun kemudian jika tidak bisa, kita bantu tepuk belakangnya,
1: bagian belakang, punggung belakang,
2: punggung belakang. Kita tepuk ya, dengan agak keras ya, kita tepuk, kemudian diberikan Heimlich manuver. Heimlich manuver mungkin sudah pernah lewat di beranda-beranda, ada orang yang memeluk dari belakang, kemudian perutnya ditekan, ya seperti itu, sampai obstruksi tadi dia keluar. Seperti itu, misalnya ada pentolan kah, ya, atau biasanya permen tuh pada anak-anak, seperti itu keluar.
1: Baik, kalau untuk cedera sendiri nih, seperti apa yang harus kita lakukan?
2: Cedera. Kalau misalnya cedera ini kan banyak ya.
1: Iya, banyak.
2: Cedera ini banyak. Kalau misalnya ada patah tulang misalnya, kalau tadi luka itu dibalut, tapi kalau patah tulang, kalau misalnya ada risiko, kita lihat nih penilaian, oh ternyata kayaknya dia patah tulang.
1: Atau kesileo lah gitu ya.
2: Itu berarti harus dibidai namanya.
1: Oke.
2: Dibidai itu seperti ada papan, ya, ada tiga papan, kemudian nanti difiksasi agar tidak gerak-gerak kemana-mana, seperti itu. Kalau gerak-gerak, takutnya nanti akan cederanya nanti parah, seperti itu. Namun tadi pada cedera, ya, apabila melihat korban kecelakaan lalu lintas, kemudian ada luka pada sekitar wajah, kemudian sekitar leher, ya, itu takut kita harus mencurigai bahwa adanya cedera cervical atau cedera leher atau cedera kepala. Itu sebaiknya segera menghubungi tim medis. Ya, itu ada perlakuan khusus
1: ya. Iya, otomatis kondisi korban tidak boleh gerak kemana-mana ya.
2: Tidak boleh. Nah, beberapa kesalahan yang sering dilakukan, kita kan punya naluri ya. Naluri untuk menolong itu besar sekali, apalagi kecelakaan itu terjadi di depan mata kita. Makanya rasanya bersalah sekali kalau kita tidak menolong ya. Nah, kesalahannya adalah kita tanpa melihat, tanpa menilai kondisi korban, kita langsung buru-buru untuk
1: mengangkat.
2: Ya, mengangkat itu salah satu kesalahan yang utama.
1: Oke. Okay.
2: Ya, tanpa menilai kondisi ya. Siapa tahu beliau ini ada patah tulang kah, seperti itu. Kemudian tiba-tiba diangkat. Itu termasuk kesalahan.
1: Kesalahannya, oke. Okay. Jadi kira-kira kesalahan apa saja yang mungkin harus diperhatikan nih dalam kondisi itu? Ada kecelakaan atau mungkin ada musibah, kita akan langsung spontan ya, tanpa melihat, otomatis korban selamatlah minimal gitu.
2: Oke. Yang paling sering ditemui tadi yang langsung angkat, mengangkat, ya. Kemudian ketika orang pingsan itu banyak yang langsung memberikan minum.
1: Oke.
2: Memberikan minum, takutnya tersedak, ya. Takutnya tersedak. Kemudian ada juga ini banyak yang mungkin saya juga pelakunya. Sebelum mendapatkan pengetahuan, itu kita mengerumuni.
1: Oke.
2: Apakah benar?
1: Ya, ya banyak sih, seperti ya. Itu ya, ingin lihat kondisi ya.
2: Mengerumuni seperti itu, takutnya oksigen di sekitar itu berkurang. Okay. Sementara beliau yang sedang pingsan ini dia membutuhkan oksigen.
1: Jadi otomatis harus memberikan ruang ya, kepada korban.
2: Oke. Okay. Ruang kepada pasien yang sedang pingsan tadi ya, seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian saat kejang,
1: ya. Baik.
2: Nah, saat kejang itu biasanya langsung memasukkan benda ke dalam mulut, ya. Okay. Seperti itu. Itu merupakan suatu kesalahan. Sebaiknya kalau saya ada kejang itu jangan dipegang.
1: Oh, dibiarkan.
2: Iya, ya, jangan takutnya mencederai. Kemudian dipinggirkan semua semua hal yang takutnya akan mencederai, karena kejang itu kan dia nggak sadar ya. Dia nggak sadar, kemudian tubuhnya gerak-gerak, semua yang berisiko untuk mencederai dia itu kemudian dipinggirkan. Nah, untuk mencegah agar dia tidak terjadi aspirasi atau obstruksi jalan nafas tadi, maka dimiringkan.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu, biar kalau misalnya ada air liur dia bisa keluar. Seperti dia nggak masuk ke dalam.
1: Oke. Okay. Tidak tertelan ya?
2: Iya. Bukan tertelan ke saluran pencernaan, tapi takutnya masuk pada saluran pernapasan.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
1: Jadi seperti itu mungkin kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari kita lakukan ya di tempat kejadian nih. Nah, baik, kita ini masih dalam bentuk pertolongan pertama yang sederhana tetapi sangat penting untuk dikuasai masyarakat ketika menemukan korban yang tidak sadarkan diri atau tidak bernafas. Ini kadang-kadang kita juga mungkin dalam lingkungan kerja kita sehari-hari tanpa kita sadari ada teman dalam kondisi seperti itu. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya dalam kondisi korban ataupun teman ya misalnya yang tiba-tiba tidak sadarkan diri, tidak merespon apa yang kita lakukan ya, mungkin diberikan pukulan kecil juga tidak merespon ya. Karena panik ya, dipukul lah supaya bangun. Nah, ini bagaimana ini?
2: Pukul. Oke. Kembali ke tadi. Jadi ketika menemukan korban tidak sadarkan diri, setelah aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan, kemudian kita cek respon, ternyata dia tidak sadar, maka langkah pertama adalah kita harus memanggil bantuan. Bukan bantuan di sebelahnya atau bantuan atasan kita, bukan ya, tetapi bantuan tim medis.
1: Okay.
2: Bantuan dari tim medis, seperti itu. Kemudian setelah memberikan menelpon ya, menelpon bantuan, kita cek lagi tadi, misalnya nafasnya, ya seperti itu, nafasnya ada nggak, terus nadinya, meraba nadi, nadinya ada atau tidak, seperti itu. Kemudian ketika tidak ada, maka tadi berikan bantuan hidup dasar. Yang pompa dada, lakukan resusitasi jantung paru, seperti itu.
1: Okay.
2: Sampai bantuan datang, atau bisa juga kalau ada hanya satu orang saja yang bisa, itu bisa sampai penolongnya kelelahan.
1: Okay.
2: Boleh melepas tadi, boleh tidak melakukan resusitasi tadi sampai penolong kelelahan, atau ada tanda-tanda kematian, seperti itu, sudah tidak bisa dibantu lagi, sudah ada tanda kematian, boleh menghentikan resusitasi jantung paru tadi.
1: Ditekan
2: selama 30 kali, kemudian diberikan bantuan nafas ya. Mungkin pernah lihat ya, di beranda-beranda mungkin pernah lihat, ditekan-tekan dadanya selama 30 kali, kemudian diberikan bantuan nafas selama 2 kali seperti itu sampai tim penolong datang.
1: Gitu. Jadi kita lihat situasi kondisi situasi korban ya. Kalau memang sudah tidak ada respon sama sekali ya, langsung diberikan
2: bantuan hidup dasar
1: tadi ya. Ada teknik tidak sih untuk melakukannya?
2: Itu harus benar-benar harus, bukan hanya pengetahuan, tetapi memang benar-benar harus dipraktekkan ya. Dipraktekkan, didemonstrasikan, disimulasikan dan juga dievaluasi. Kalau cuman ngobrol-ngobrol seperti ini mungkin ya sekedar pengetahuan saja, saya harus melakukan bantuan hidup dasar, tapi tekniknya seperti apa, itu harus dipraktekkan secara langsung. Mungkin kalau sebagai tenaga pendidikan, mungkin kami akan memberikan pengabdian kepada masyarakat. Kita mengajar turun ke masyarakat untuk mengajarkan bantuan
1: cara hidup, tekniknya,
2: caranya seperti apa. Bisa pada remaja ya, bisa pada
1: anak-anak juga.
2: Bisa pada ini pelajar, ya, bisa pada pelajar, kemudian bisa pada masyarakat, kemudian para driver, ojek, paling sering kita temui, kemudian supir angkutan, paling sering, ya, dan juga ya masyarakat lah.
1: Masyarakat pada umumnya ya.
2: Biar kita siap, karena kegawatan itu dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, dia tidak memandang. Ya, saya mau kena orang yang seperti apa nih? Saya mau kenanya tenaga keperawatan aja, atau saya mau kenanya pasien-pasien yang di rumah sakit saja? Tidak seperti itu. Tapi dia bisa terjadi di mana saja, kapan saja, pada siapa saja. Sehingga pengetahuan terkait dengan bantuan hidup dasar ini itu penting sekali.
1: Iya, itu sangat penting ya. Memang harus semua orang tahu ya. Wajib ya minimal untuk mengetahuinya. Ini kita masih undang pendengar yang mau bergabung, boleh silakan di 0811-495-9490. Masih saya temani Anda semuanya di kantongan ya, dengan tema yang kami angkat yaitu tanggap darurat, kenali pertolongan pertama dan kesiapsiagaan bencana. Karena kita tidak tahu nih kapan bencana itu akan datang, otomatis kita sudah harus siapkan diri ya untuk menghadapinya. Baik, ini kita masih masuk di ketika terjadi pendarahan nih akibat luka ataupun juga kecelakaan. Bagaimana cara melakukan pertolongan pertama yang benar agar kondisi korban tidak semakin parah? Mungkin sempat tadi dibilang jangan jangan diangkat ya, dibiarkan saja sambil menunggu pertolongan pertama, atau mungkin ada hal lain lagi.
2: Itu kalau curiga fraktur ya, curiga ada patah tulang
1: ya, kalau patah tulang,
2: mungkin pada bagian leher ya seperti itu karena ada teknik khususnya sebenarnya, ya ada teknik khusus bagaimana caranya biar lehernya itu tidak bergerak ya saat kita untuk memperparah dan memperparah keadaan ya, seperti memperparah kondisinya pasien, itu semuanya ada tekniknya seperti itu.
1: Itu tentunya ada teknik tersendiri yang memang harus dipelajari juga ya.
2: Harus dipraktekkan.
1: Ini hanya sekedar harus dipraktekkan juga. Kita ke kondisi bencana ini. Mungkin masyarakat seringkali melakukan pertolongan berdasarkan kebiasaan atau juga informasi yang belum tentu benar. Nah, kira-kira apa saja kesalahan umum dan pertolongan pertama yang justru harus dihindari ini? Mungkin kita ke bencana alam ya. Ini kira-kira di bencana alam juga misalnya seperti banjir, ini apa yang harus kita lakukan menghadapi korban, terus juga gempa bumi mungkin yang tertimbun reruntuhan ya.
2: Kalau dalam konteks bencana, apabila terjadi gempa bumi, ya, sebelum sampai ke gempa bumi deh, ya, sebelum sampai ke gempa bumi itu apa yang harus dilakukan? Seharusnya rencananya seperti itu, seperti itu, ya. Jadi kesiapsiagaan itu dilakukan sebelum terjadi bencana.
1: Bencana,
2: ya, sebelum terjadi bencana kita tuh harus tahu dulu kondisi lingkungan kita. Kita tuh tinggalnya di apakah di daerah yang rawan bencana? Seperti itu. Apakah daerah yang kita tinggali ini bisa berpotensi untuk terjadi tsunami, terjadi gempa bumi, ataukah longsor, ataukah banjir? Nah, persiapannya itu dimulai dari mengetahui apakah tempat tinggal kita ini berpotensi bencana, mengalami bencana, atau dalam keperawatan itu kita sebutnya hazard, ya, semua yang berpotensi untuk menjadi mengakibatkan kerusakan, ya, seperti itu. Misalnya kita tinggal di daerah pesisir yang dekat dengan lempengan aktif, ya, maka hazardnya adalah tsunami. Nah, dari situ dulu, kemudian dan gempa, ya, gempa dan tsunami. Dari situ dulu, sehingga kalau kita tahu kita tinggalnya di tempat yang ada hazardnya, kita mulai namanya preparedness, ya, kita bisa prepare, ya, kita bisa prepare, siap-siap nih kalau suatu saat terjadi bencana saya lari kemana. Maka tentukanlah jalur evakuasi. Jalurnya sudah ada, kemudian tempat evakuasinya di mana, ya, harus planningnya harus mantap, ya. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, ya, baik BPBD maupun di tenaga pendidikan, seperti itu. Nah, kalau sudah tahu jalurnya seperti apa, larinya kemana, ya, kemudian saat terjadi bencana kita juga harus perlu menilai nih, kalau terjadi bencana apa yang saya ambil,
1: apa yang harus dipersiapkan,
2: apa yang harus saya lakukan.
1: Boleh, nah, kita tahu apa saja yang perlu kita siapkan.
2: Apa yang harus kita siapkan jauh-jauh hari, ya, misalnya kita menyiapkan kotak P3K dan juga tas bencana, ya, seperti itu. Kemudian ada family plan, ya, tadi setiap keluarga tuh dia harus memiliki memiliki rencana, ya, rencana evakuasi. Misalnya saat terjadi gempa bumi, saya melakukan apa? Siapa melakukan apa? Sebagai kepala keluarga, apa yang harus saya lakukan? Kemudian sebagai istri misalnya, apa yang harus saya ambil? Seperti itu. Siapa yang akan membawa anak-anak? Siapa yang akan membawa tas?
1: Nah, ya, bencana kita, tadi.
2: Ya, tas bencana tadi. Siapa yang akan menyelamatkan lansia apabila lansia ada di dalam rumah tersebut? Ya. Siapa yang akan mengangkat bayi? Ya, seperti itu. Kita harus lewat mana? Larinya kemana? Nah, itu semua harus ada dalam family plan tadi. Seperti itu. Nah, kemudian selain ada planning, harusnya kan ada demonstrasi juga, simulasi secara berkala. Karena kalau ada bencana, pikiran langsung kosong.
1: Pasti sudah panik, ya, nih.
2: Sudah panik, tentunya, ya, sudah kalang kabut. Bahkan dalam beberapa kejadian ada yang ambil bantal gulung.
1: Nah, itu karena respon tadi, ya, spontan, ya, spontan langsung ambil.
2: Harapannya dengan adanya pengetahuan tadi, sudah tahu mau ngapain. Kemudian ada demonstrasi tadi, ya, dipraktikkan dulu. Kemudian demonstrasi, ada simulasi, ya, ada simulasi minimal di dalam keluarga, ya, minimal di dalam keluarga, tahu peran-perannya seperti apa, apa yang harus dilakukan dalam situasi bencana, siapa yang harus dihubungi, mm-hmm. ya seperti itu, minimal ada seperti itu dulu di dalam keluarga.
1: Oke. Baik. Ini kita juga pengin tahu nih seberapa penting keberadaan kotak atau perlengkapan pertolongan pertama nih. Tadi sempat disinggung juga ada kotak P3K. Kira-kira kita boleh tahu isinya apa saja ya, minimal apa yang harus kita siapkan di dalamnya.
2: Sesuai keperluan ya.
1: Nah, sesuai keperluan.
2: Kotak P3K. Itu direkomendasikan untuk ada di setiap rumah.
1: Iya, di rumah
2: keluarga. Karena tadi prinsipnya kegawatan itu dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Isinya boleh berupa kasah, mm-hmm. tadi kasah balutan untuk luka tadi, ya. Kemudian ada plester, kemudian ada gunting, bisa juga ada cairan pembersih, ya. Tadi ada NaCl misalnya, kemudian ada betadine misalnya, kemudian obat-obatan yang sering digunakan, obat-obatan yang sering digunakan, misalnya kalau dia hipertensi boleh tuh obat-obatannya disimpan di situ,
1: ya,
2: seperti itu.
1: Baik, maksudnya obat-obatan yang memang sering digunakan oleh anggota keluarga, gitu ya?
2: Obat-obatan yang paling sering digunakan.
1: Apalagi kalau ada lansia ini ya?
2: Iya. Kemudian ini satu lagi jangan lupa itu termometer.
1: Termometer, ya,
2: demam kan, gitu. Jadi termometer boleh disimpan di kotak P3K. Ya, kalau udah hangat-hangat, coba diukur dulu suhunya, seperti itu. 36,5 37,5 ya, saya lupa. Seperti itu, normalnya.
1: Normalnya ya.
2: Yeah.
1: Baik, tapi di sini seberapa penting sih kotak P3K itu untuk di sekolah, di rumah, di tempat kerja maupun di lokasi-lokasi rawan bencana? Seberapa pentingnya? Apa saja seberapa penting dia harus ada di tempat-tempat seperti rumah, sekolah, tempat kerja? Apakah itu perlu atau sebagai hiasan lah? Atau seperti apa?
2: Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa kotak P3K itu kan sesuai dengan kebutuhan, dan seperti yang sudah dijelaskan di depan bahwa bencana itu datang dia tidak kenal nih saya mau kena siapa. Kegawatan itu dia tidak mau mau luka itu, saya mau kena yang punya kotak P3K saja, atau saya mau kena orang yang orang tuanya nakes saja, itu. Jadi sehingga penting ya, penting ketika terjadi sesuatu, kotak P3K itu bisa menjadi penyelamat karena dia ada barang-barang yang kita perlukan.
1: Yang tadi sudah disebutkan
2: yang tadi sudah disebutkan.
1: Jadi penasaran juga isi tas bencana kira-kira apa
2: bencana
1: saja
2: ya? Tas bencana itu isinya adalah kebutuhan-kebutuhan kita dalam situasi bencana, ya. Dalam tas bencana itu yang diisi ada air, air minum, kemudian ada makanan, kemudian juga ada perlengkapan untuk mandi, kemudian ada senter, kemudian kita butuh power bank, peluit, peluit penting.
1: Kenapa penting?
2: Penting karena kalau mau meminta pertolongan berteriak pasti sakit, kita perlu tiup-tiup saja, peluit penting, kemudian tadi ada baterai. Kemudian ada power bank, bisa uang, uang tunai juga bisa, kemudian dokumen penting. Dokumen penting itu ditaruh dalam tempat yang kedap air. Kan ada ya map
1: plastik,
2: map yang kedap air, seperti itu. Kemudian apabila ada bayi dan juga ada lansia, maka tas bencana itu disesuaikan. Disesuaikan. Kalau ada bayi berarti ada susu di dalamnya.
1: Perlengkapan bayi lah.
2: Perlengkapan bayi, popok, telon dan lain sebagainya. Serta obat-obatan, jangan lupa. Obat-obatan yang sering dikonsumsi.
1: Oke, okay, itu isi tasnya, isi tas bencana. Mungkin kita berpikir ah itu hal sepele ya, yeah, nantilah baru digunakan, padahal harus kita siapkan karena kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang. Nah, apalagi itu di Kabupaten Papak juga biasa terjadi gempa yang tidak kita duga-duga ya. Yeah. Yeah. Oke, okay, kita masih bersama di Kentongan. Buat yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0811 495 9490, atau juga bisa menyampaikan, mengirimkan pesan singkatnya ya, masih akan saya bacakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di sore hari ini. Sekali lagi buat yang mau bergabung boleh di 0811 495 9490. Baik, sebelum saya temani Anda di Kentongan pada sore hari ini, kami hadirkan satu persembahan yang berikut ini.

0: dengan tema yang kami angkat, yaitu tanggap darurat, kenali pertolongan pertama, dan kesiapsiagaan. Buat yang mau bergabung juga boleh, silakan di 0811 495 9490. Acara ini juga dapat Anda ikuti secara live ya di YouTube RRI Fak-Fak Official. Untuk Anda, kita masih bersama dengan Ibu Yasni ya. Oke, baik Ibu Yasni, ini sudah ada yang bergabung melalui jalur pesan singkat nih ya, dari Mama Ami. Ini pertanyaannya, bagaimana kalau ada yang terkena luka bakar atau tersiram air panas atau kulit melepuh? Nah, apa pertolongan pertama yang biasa dilakukan? Nah, ada yang bilang pakai minyak tanah atau dioles odol. Nah, ini bagaimana tanggapannya ini? Bervariasi iya, pertolongannya ya. Oke.
1: Paling banyak itu pakai odol ya.
0: Iya, banyak orang pikir kalau odol kena panas, adem gitu kan, ya, atau bagaimana?
1: Ada sensasi dinginnya.
0: Nah, ada sensasi dinginnya.
1: Oke. Yang pertama yang harus dilakukan adalah jauhkan korban dulu dari sumber panas.
0: Oke.
1: Ya. Kemudian untuk lukanya, alirkan dengan air bersih. Ya, air bersih bersuhu biasa selama kurang lebih 10 sampai 20 menit. Ya, kalau misalnya ada perhiasan, misalnya yang terkena di tangan ya, lepaskan dulu perhiasannya. Ya, setelah itu dialirkan dengan air bersih, kemudian lukanya ditutup. Ya, ditutup dengan kain bersih seperti itu, dan boleh dibawa ke UGD.
0: Jadi itu penanganan pertama ya.
1: Penanganan pertamanya. Jangan ini hindari ya. Hindari untuk mengoleskan odol. Ya, hindari untuk mengoleskan pasta gigi. Ya, kemudian mentega juga ada. Tadi minyak tanah, apalagi minyak tanah itu kan dia panas ya. Takutnya akan memperparah kondisi si pasien. Ada juga yang bahkan mengoleskan kecap.
0: Waduh, sudah bisa jadi hidangan.
1: Iya, karena kalau terkena kulit ya, dia bisa membuat kulit. Tadi kan kulitnya terbakar ya.
0: Terbakar melepuh, atau melepuh ya.
1: Nah, kalau misalnya kulitnya terkelupas, ya itu bisa menyebabkan infeksi ya. Kalau misalnya ditaruh hal-hal yang tidak seharusnya seperti itu.
0: Oke. Jadi itu pertolongan pertamanya ya buat Ibu. Iya, untuk Ibu Ami tadi seperti itu pertolongan pertama yang harus dilakukan bila terkena air mendidih, melepuh atau kena terbakar ya, yang mungkin bisa ditangani. Oke, Ibu Yasni, kita mungkin ke edukasi ya. Ini kira-kira edukasi seperti apa yang diberikan sehingga pemahaman kita tentang pertolongan pertama atau kesiapsiagaan ini bisa menjadi sesuatu hal yang bisa kita praktekkan nanti, karena kalau teori dan praktek itu kan dua hal yang sangat berbeda ya. Nah, ini kira-kira edukasi yang diberikan seperti apa nih, apalagi untuk adik-adik pelajar yang mungkin lebih bisa memahami apabila berada di situasi bencana.
1: Oke. Edukasinya tadi seperti ya, tanggap darurat tadi ya. Kalau misalnya terjadi gempa, itu kita harus ngapain? Kemudian ketika ada pasien atau korban ya, ditemukan korban yang tidak sadarkan diri, itu kita harus ngapain juga? Kemudian bagaimana penanganan pada pasien-pasien yang pada korban ya, pada korban yang tersedak misalnya. Sekarang kan mereka makan siangnya sama-sama ya. Ya, makan siangnya sama-sama di sekolah. Apabila ada teman yang tersedak misalnya, tersedak bakso kah, tersedak ikan kah, ayam dan lain-lain, bagaimana cara menolongnya? Seperti itu. Ya, menurut saya edukasi terkait dengan pertolongan pertama ini itu sangat penting. Ya, sangat penting. Kami melihat bahwa pendidikan kesehatan kepada masyarakat harus bergerak mulai dari tahu saja menjadi mampu melakukan ya, bukan hanya oh iya kayaknya saya pernah belajar itu, oh iya kayaknya tapi mampu mampu untuk melakukan. Karena itu sebaiknya tidak hanya dalam bentuk ceramah saja. Ya, tidak dalam bentuk ceramah, masyarakat perlu mendapatkan demonstrasi. Demonstrasi terpimpin, praktik langsung, kembali lagi simulasi, setelah itu ada evaluasi ya. Kalau pelajar bisa tadi jadi first responder tadi ya, karena

0: belajar itu banyak di mana-mana. Kemudian kalau keluarga dapat dilatih dengan membuat rencana evakuasi tadi ya, dan pertolongan pertama juga. Kemudian masyarakat dapat dilatih sebagai komunitas yang mampu memberikan respon awal sebelum tenaga profesional sampai di lokasi kejadian, seperti itu. Nah, perannya perguruan tinggi di sini ya, peran untuk edukasi kita berikan melalui pendidikan tadi, Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
1: Baik. Nah, ini selain kemampuan memberikan pertolongan pertama nih, bagaimana masyarakat dapat mempersiapkan diri dan keluarga agar lebih siap menghadapi bencana yang mungkin sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Nah, kira-kira seperti apa kesiapsiapan diri kita untuk mempersiapkan diri sendiri dan juga keluarga ini?
0: Oke. Persiapan pertama setelah tahu, yaitu kita harus tenang ya. Karena kalau kita panik, buyar.
1: Iya.
0: Seperti itu. Kemudian tidak perlu menjadi tenaga kesehatan untuk menyelamatkan nyawa ya. Kemudian dibutuhkan pengetahuan dasar, sehingga dibutuhkan pengetahuan dasar, keberanian untuk menolong ya. Setelah tenang, sudah punya pengetahuan, keberanian untuk menolong dan membantu, mampu mengenali ke tanda-tanda bahaya ya, mengenali bahaya, dan yang paling penting lagi, kemampuan untuk berlatih ya. Ketika menghadapi keadaan darurat, tenang, pastikan aman, nilai kondisi korban, minta bantuan, lakukan pertolongan sesuai dengan kemampuan ya, dan jangan melakukan tindakan yang membahayakan tadi. Dan untuk masyarakat fak-fak ya, saya ingin menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana itu harus menjadi budaya keluarga dan juga masyarakat. Bukan hanya sekedar kegiatan ketika kita ada program saja atau ketika bencana sudah terjadi.
1: Jadi, ya.
0: Ya, sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah, ya, fasilitas kesehatan, dan juga institusi pendidikan seperti kami, Poltekkes Kemenkes Sorong, memiliki peran ya, peran besar bersama dalam membangun masyarakat yang tangguh. Masyarakat yang tangguh terhadap bencana.
1: Baik, dan tentunya apa yang harus dilakukan masyarakat nih dalam ketika berada di tengah situasi darurat agar tidak panik, mampu mengambil keputusan dengan cepat sekaligus tetap menjaga keselamatan diri dan orang lain, karena dalam kondisi apapun namanya panik pasti ada ya. Nah, ini seperti apa
0: ya, disinilah pentingnya kita melakukan demonstrasi.
1: Oke.
0: Demonstrasi dan simulasi itu melatih kita ya, dalam kondisi tersebut ketika otak panik, tubuh kita masih mengingat ya, tubuh kita masih mengingat tas bencana saya taruh di mana, apa yang harus saya lakukan, seperti itu ya. Jadi penting sekali plan ya, planning untuk menghadapi bencana itu sangat penting ya, karena memang dalam situasi seperti itu kita pasti buyar.
1: Iya.
0: Ya, planning dulu, kemudian ada praktik ya, praktik simulasi yang berulang, simulasi kalau dilakukan berulang saat terjadi bencana, wah kita udah siap nih, udah ready untuk segera menyelamatkan diri, seperti itu.
1: Oke.
0: Pentingnya simulasi.
1: Baik. Kira-kira ada tips sederhana dalam situasi genting ataupun situasi darurat ya? Kira-kira tips apa yang mungkin bisa memudahkan masyarakat ya untuk bisa menjadi sosok yang tangguh, siap untuk diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekeliling?
0: Sebelum memberikan tips ya, harusnya kita memberikan edukasi dulu. Ya, kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, masyarakat harus tahu, kenali lokasinya.
1: Okay.
0: Ya, kemudian bagaimana cara dia melakukan evakuasi seperti itu. Kemudian tipsnya adalah tetap tenang. Ya, tetap tenang dalam situasi bencana. Karena kita sudah punya ilmunya, kita sudah pernah mendemonstrasikan, kita sudah pernah mempraktikan, kita sudah pernah simulasi secara terus-menerus. Ketika bencana itu datang, kita harus tenang. Ya, meskipun sepertinya tidak bisa ya.
1: Sulit ya.
0: Ya, bahasanya mudah tetapi sulit untuk dilakukan. Tenang, kita harus tetap tenang agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau panik berarti buyar. Ya, pengetahuan yang sudah kita kita dapat, praktik yang sudah berulang-ulang kita lakukan itu buyar. Jadi harapannya harus tetap tenang.
1: Oke, itu dia tipsnya yang paling mudah dan sederhana, yaitu tetap tenang sehingga kita bisa berpikir apa yang harus kita lakukan ya. Betul. Seperti itu. Kalau kita panik otomatis semuanya selesai gitu ya. Selesai dengan kondisi saat itu juga ya. Baik. Sangat menarik sekali ya kalau kita berbicara tentang tanggap darurat ini, memang tidak akan pernah habis-habisnya. Namun tentunya dari pribadi kita sendiri ya, mau atau tidak untuk mempelajarinya. Seperti itu. Oke, Ibu Yasni, sangat menarik kita perbincang kita pada sore hari ini. Namun kita sudah berada di penghujung pisah kita ya. Mungkin ada harapan-harapan kedepannya seperti apa untuk masyarakat Fakfak ya, agar semakin memahami pentingnya pertolongan pertama dan juga membangun kesiapsiagaan bencana mulai dari lingkungan keluarga dan juga komunitas. Silakan. Ya,
0: harapan saya masyarakat Fakfak tidak perlu menjadi tenaga kesehatan tadi. Tidak perlu menjadi tenaga kesehatan untuk menolong seseorang. Ya, seperti itu. Dengan harapan seperti itu berarti menjadi PR juga nih untuk pendidikan perguruan tinggi ya, untuk perguruan tinggi untuk memberikan edukasi agar masyarakat siap ya saat terjadi bencana atau menghadapi situasi yang gawat seperti itu ya. Mungkin itu
1: ya untuk masyarakat deh. Oke, untuk kesiapsiagaan mungkin harapannya ke depan
0: ya, kesiapsiagaan itu kan dia
1: atau ada, pertolongan pertama
0: ya,
1: lah.
0: Kesiapsiagaan itu dia ada jauh sebelum bencana itu terjadi. Ya, harapannya ini berarti PR juga sih untuk kita ya. Untuk kita baik tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan juga pemerintah. Itu peran pemerintah. Di sini peran pemerintah besar sekali untuk kesiapsiagaan tersebut. Gitu sih. Pesan saya kembali lagi, kita harus tetap tenang dalam kesiapsiagaan.
1: Baik, Ibu Yasni, terima kasih banyak sudah memberikan banyak informasi untuk kita juga, biar kita menjadi individu yang selalu siap ya dalam situasi dan kondisi apapun, dan semoga harapannya kita bisa memberikan yang terbaik kepada diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat. Baik pendengar, sampai di sini dulu saya temani Anda di Kentongan. Ibu Yasni, sekali lagi terima kasih banyak sudah bersama kami di sore hari ini.
0: Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan.
1: Sukses selalu dan tentunya kita juga menanti berbagai edukasi dan praktiknya juga ya. Tanpa praktek kita juga tidak bisa lakukan apa-apa.
0: Pengetahuan tidak cukup, harus praktek.
1: Baik, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersama kami di Kentongan dengan tema yang kami angkat, tanggap darurat, kenali pertolongan pertama dan kesiapsiagaan bencana. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Radio Republik Indonesia Fakfak mempersembahkan program siaran radio tanggap bencana Kentongan. Selamat mengikuti.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat petang pendengar, teruntuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di hari ini Selasa 1 September 2026, menggantikan rekan Hatijah Baco yang sudah temani Anda. Kebersamaan kita di zona religi diawali dengan satu persembahan lagu dari Nisa Sabian. Dan bagi pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya, azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18:15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran, diteruskan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya.

Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, selamat berapa saja di saat ini. Dan mendatang kami hadirkan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan hingga menuju pada pukul 19 atau jam 7 malam saat disampaikan warta berita daerah. Pendengar, informasi ya untuk seluruh peserta Bintang Radio LPP RRI Fakfak yang telah mendaftar agar mengikuti technical meeting yang akan dilaksanakan pada esok Rabu 2 September 2026 jam 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Tempat studio multipurpose RRI Fakfak, agenda pengambilan nada dasar dan pengambilan nomor tampil serta arahan terkait lomba. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, maka seluruh peserta wajib hadir. Peserta yang tidak mengikuti technical meeting dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Demikian untuk diketahui. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, di hari ini 1 September 2026 memperingati hari jadi polisi wanita Republik Indonesia. Pada 2026 ini, polisi wanita atau Polwan memasuki usia ke-78 dengan mengusung tema Satu Polwan Memberikan Dampak Signifikan Bagi Masyarakat. Nah, dilansir dari laman resmi Kepolisian Republik Indonesia, tema tersebut menekankan kontribusi setiap personel Polwan dalam memberikan dampak positif melalui pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial dan edukasi yang dilakukan Polwan. Peringatan Hari Jadi Polwan menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan dan kontribusi Polwan dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Polwan kini semakin meluas, mencakup pelayanan masyarakat, penyidikan, lalu lintas, pembinaan masyarakat,

pendidikan hingga berbagai fungsi kepolisian lainnya. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya ruang pengabdian Polwan dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Polwan turut berperan dalam memberikan pelayanan yang responsif serta membangun kedekatan dengan masyarakat. Tema Satu Polwan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, menggambarkan peran setiap personel Polwan dalam memberikan manfaat nyata melalui pelaksanaan tugas. Kontribusi tersebut diharapkan dilakukan secara profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Selamat hari jadi ke-78 Polisi Wanita Republik Indonesia. Semoga Polwan Indonesia senantiasa profesional, presisi dalam bertugas, dan humanis dalam melayani masyarakat.

0: Kulihat dulu, ada diskon 70% nih. Tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon tuh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasang daripada tiang.
0: You juga ketu masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lah, belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif.

Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Masyarakat dihimbau tidak perlu menunggu petugas datang ke rumah untuk mengetahui kewajiban pembayaran PBB P2. Sebanyak 38 kelompok tani OAP mendapatkan program pemberdayaan kelompok tani orang asli Papua OAP yang tersebar di 8 distrik. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Fakfak Marhaban Weripih mengimbau kepada masyarakat tidak perlu menunggu petugas datang ke rumah untuk mengetahui kewajiban pembayaran PBB P2. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Fakfak Marhaban Weripih meminta masyarakat untuk aktif mengecek kewajiban pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2, terutama bagi warga yang hingga saat ini belum menerima surat pemberitahuan pajak terutang SPPT. Marhaban mengatakan penyampaian SPPT PBB P2 kepada masyarakat perlu dilakukan agar wajib pajak mengetahui besaran kewajiban yang harus dibayarkan. Namun pihaknya mengakui masih terdapat sebagian masyarakat di Kabupaten Fakfak yang belum menerima SPPT. Menurutnya, masyarakat tidak perlu menunggu petugas datang ke rumah untuk mengetahui kewajiban pembayaran PBB P2, sehingga warga yang belum menerima SPPT dapat menghubungi atau mendatangi kantor Bapenda Kabupaten Fakfak untuk melakukan pengecekan data pajak.
2: Kami dari Bapenda Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa SPPT PBB P2 memang perlu kami sampaikan agar masyarakat mengetahui besarnya kewajiban PBB P2 yang harus dibayarkan. Terkait dengan penyampaian SPPT yang biasanya dilakukan melalui RT atau petugas dan saat ini belum diterima oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Fakfak, kami mohon maaf atas keterlambatan atau kendala yang terjadi. Saat ini kami dari Bapenda sedang melakukan penataan dan pendistribusian SPPT PBB secara bertahap. Kami juga perlu menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu menunggu atau didatangi di ke rumah untuk mengetahui kewajiban PBB. Bagi masyarakat yang belum menerima SPPT PBB P2 dapat menghubungi atau datang ke Bapenda untuk melakukan pengecekan data PBB P2 berdasarkan nilai objek pajak atau identitas objek pajak. Kami berharap masyarakat juga aktif dan memastikan kewajiban PBB P2 karena pembayaran PBB P2 merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Fakfak. Kedepan, Bapenda akan terus memperbaiki mekanisme pendistribusian SPPT P2 termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah distrik, pemerintah kelurahan, dan pemerintah kampung bahkan sampai dengan ke tingkat RT.
1: Sementara itu, bagi masyarakat yang belum menerima SPPT, Marhaban meminta agar segera menyampaikan keluhan kepada Bapenda untuk ditindaklanjuti. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui kanal yang telah ditentukan dengan menunjukkan SPPT PBB P2 sebelumnya karena hingga saat ini belum terdapat perubahan terhadap nilai objek pajak yang harus dilunasi masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Sebanyak 38 kelompok tani OAP mendapatkan program pemberdayaan kelompok tani orang asli Papua OAP yang tersebar di 8 distrik. Kembali laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak melalui bidang hortikultura dan tanaman pangan tahun ini memfokuskan program pemberdayaan kepada petani orang asli Papua OAP yang tersebar di 8 distrik. Kegiatan tersebut menyasar sebanyak 38 kelompok tani OAP sebagai penerima manfaat. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing petani lokal dalam mengembangkan usaha pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Kepala Bidang Hortikultura dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak Tahab Ahmid mengatakan fokus terhadap petani OAP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani lokal. Menurutnya, pemberdayaan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan daya saing petani dalam menjalankan usaha tani, tetapi juga untuk mendukung ketersediaan bahan pangan khususnya sayur-sayuran bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak.
3: Kegiatan Dinas Pertanian dalam hal ini yang ditangani oleh bidang hortikultura dan tanaman pangan itu untuk ke tahun ini kita fokus lebih fokus itu ke petani-petani OAP yang tersebar di 8 distrik yang terdiri dari 38 kelompok. Jadi kelompok penerima manfaat ini kita fokus itu di petani-petani OAP. Tujuan utama daripada kegiatan yang kita fokus ke petani-petani OAP ini bagaimana kita memberdayakan kelompok-kelompok tani OAP yang ada di Kabupaten Fakfak. Dalam hal ini lebih kita tingkatkan daya saing di dalam usaha taninya di Kabupaten Fakfak. Di samping itu juga demi ketersediaan ketersediaan bahan ataupun sayur-sayuran di Kabupaten Fak. Dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi di sini adalah segi pemberdayaan yang mungkin selama ini banyak yang mengatakan bahwa sayur ini kemungkinan besar banyak dari luar daerah ya, tetapi kenyataannya untuk hijauan sayur-sayur yang ada di Fak-Fak ini lebih banyak dari petani-petani lokal kita di sini. Binaan kita selama ini itu memang yang tahun-tahun kemarin itu kita membina kelompok-kelompok tani ini secara menyeluruh, baik itu OAP maupun non-OAP yang tersebar di beberapa distrik, tapi untuk tahun ini memang kita fokus untuk 8 distrik sesuai dengan CPCL yang kita kolaborasi dengan penyuluh yang ada di lapangan.
1: Tahan menegaskan proses penetapan kelompok penerima manfaat dilakukan melalui verifikasi secara detail oleh penyuluh. Data CPCL harus akurat, termasuk memastikan bahwa penerima merupakan petani OAP dan memiliki lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian. Dalam program tersebut, Dinas Pertanian menyiapkan sejumlah jenis benih, diantaranya kangkung, buncis, cabai, kacang tanah, dan jagung manis. Jenis tanaman yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan serta kesanggupan masing-masing kelompok tani. Januardi melaporkan.
0: Kepala Bidang Hortikultura dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fak-Fak, Taha Bahmid, mengatakan proses penetapan kelompok tani penerima bantuan dilakukan melalui verifikasi langsung di lapangan. Kegiatan tersebut melibatkan penyuluh pertanian yang mendampingi kelompok tani di masing-masing wilayah. Taha menjelaskan dalam proses calon petani dan calon lokasi atau CPCL, pihaknya memastikan sejumlah persyaratan sebelum bantuan diberikan kepada kelompok tani. Verifikasi mencakup ketersediaan lahan, jenis tanaman yang akan dikembangkan, serta keanggotaan dan kepengurusan kelompok. Menurutnya, pembentukan kelompok tani dilakukan oleh para petani sendiri. Dengan demikian, kelompok yang menerima program bukan kelompok baru yang dibentuk hanya untuk mendapatkan bantuan, melainkan kelompok yang telah lama menjalankan aktivitas usaha tani.
3: Ketika CPCL itu berlangsung, dilaksanakan bersama dengan penyuluh. Di situ kita verifikasi ketersediaan lahan, kemudian tanaman yang diminta, kemudian keanggotaan kelompok itu, pengurusnya itu semua kita bentuk di situ. Mereka sendiri yang bentuk. Kemudian selanjutnya, kita akan memberikan stimulan tadi, bahwa saprodi yang mereka minta, jenis bibit yang mereka minta, kita kasih. Kita kolaborasi dengan penyuluh yang setiap saat ada di mereka di lapangan, mereka yang melanjutkan itu. Dengan kita juga pada saat-saat tertentu, kita akan turun ke lapangan untuk memberikan binaan bersama dengan penyuluh.
0: Taha menambahkan keberadaan penyuluh menjadi perpanjangan tangan Dinas Pertanian dalam mendampingi petani secara berkelanjutan. Ia berharap kelompok tani di Kabupaten Fak-Fak dapat terus produktif sehingga mampu menyediakan pasokan sayur secara kontinu bagi kebutuhan masyarakat daerah.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Bias tahun 2026. Laporan Anwar.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Bias tahun 2026. Program nasional tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November di seluruh sekolah dasar maupun madrasah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak Hussein Lee mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama RRI Fak-Fak. Menurutnya dukungan Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Kantor Kementerian Agama sangat diperlukan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh sasaran imunisasi dapat terlayani dengan baik. Ia juga mengharapkan peran aktif kepala distrik dan kepala kampung dalam mendukung pelaksanaan bias. Keterlibatan pemerintah di tingkat wilayah dinilai akan memperlancar pelaksanaan program di lapangan.
2: Bulan imunisasi yaitu pada bulan Agustus dan November ini agar bisa jalan sesuai dengan harapan anak-anak bisa sasarannya bisa mencapai sasaran di atas 90% sehingga harapan daripada kekebalan komunitas atau health kelompok untuk komunitas itu bisa terpenuhi dan potensi KLB dan tersebarnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini bisa tidak terjadi. Demikian untuk tetap Fak-Fak menjadi harapan kita Fak-Fak sehat bisa dicapai.
1: Selain pemerintah, orang tua juga diminta memberikan dukungan dengan mengizinkan anak mengikuti imunisasi di sekolah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan anak sejak usia sekolah. Melalui sinergi seluruh pihak, Dinas Kesehatan berharap pelaksanaan bias berjalan sesuai target. Program ini diharapkan mampu mewujudkan generasi Fak-Fak yang lebih sehat dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Anwar melaporkan.

0: Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmorojati menyampaikan realisasi retribusi komoditas pala hingga semester pertama tahun 2026 telah mencapai sekitar 353 juta rupiah. Capaian tersebut menjadi modal positif untuk mengejar target pendapatan daerah yang telah ditetapkan sepanjang tahun ini. Widi menjelaskan target retribusi pala tahun 2026 dipatok sekitar 720 juta rupiah lebih. Berdasarkan hasil evaluasi sementara selama 6 bulan pertama, realisasi yang telah dicapai mendekati setengah dari target tahunan sehingga diharapkan dapat terus meningkat pada semester kedua. Menurutnya, optimisme tersebut didukung oleh potensi produksi pala yang diperkirakan meningkat pada musim barat. Hasil pemantauan Dinas Perkebunan di sejumlah sentra produksi menunjukkan kondisi buah pala cukup baik dan siap memasuki masa panen dalam waktu dekat.
1: Target retribusi itu sudah ditetapkan sesuai dengan estimasi, kita harus mencapai sekitar 720-an juta lebih. Oleh karena itu dari hasil sementara ketika 6 bulan atau semester berjalan sudah memperlihatkan sekitar 353. Nah, mudah-mudahan di dalam proses pala di musim barat ini akan meningkat dan bisa mencapai pada target yang ditentukan, bahkan berharap bisa melampaui dari target yang sudah ditetapkan. Itu yang tentunya kita berharap dari komoditas pala ini. Semester 2 targetnya kita berharap kan sama dengan target pertama, tapi harus meningkat karena dari potensi pala yang tersedia untuk persiapan musim barat sudah kami lihat di beberapa lokasi cukup baik jumlah produksi yang ada, tinggal waktunya untuk proses pemanenan, dan kita berharap pemanenan nanti bisa dilakukan dengan memperhatikan mutu dan kualitas, diambil pada waktunya, betul-betul matang petik.
0: Ia menambahkan penerapan panen pada tingkat kematangan yang tepat akan meningkatkan berat atau tonase hasil produksi sekaligus memberikan nilai tambah bagi petani. Kondisi tersebut diyakini akan berdampak pada peningkatan nilai retribusi daerah sehingga target pendapatan dari sektor pala tahun 2026 dapat tercapai, bahkan berpeluang melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Saudara, dengan disampaikan informasi ini, maka sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak. Setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, untuk Anda saudara-saudari umat Kristen Katolik yang berbahagia, mendatang saya ajak Anda kita ikuti bersama mimbar agama Katolik untuk hari ini Selasa 1 September 2026 bersama Estefanus B. Kumbalik dengan tema Yesus Hadir di Tengah Pergumulan Kita.

Selamat berjumpa lagi bagi Bapak, Ibu, sahabat pendengar RRI. Dengan saya berjumpa dengan saya Stefanus Barre, penyuluh agama Katolik dalam renungan sentuhan kasih edisi Selasa 1 September 2026. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 4 pasal 31 ayat 31 sampai 37 dengan tema Yesus hadir di tengah pergumulan kita. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa bagi pendengar setia renungan sentuhan kasih, bagi Bu Rina yang ada di Wagom, semoga sehat selalu dalam tugas-tugas dan pekerjaannya, dan berkat Tuhan melimpah atas hidup Ibu dan keluarga. Dan juga bagi segenap pendengar setia renungan sentuhan kasih, semoga mereka dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dengan berkatnya yang melimpah, sehingga kita semua boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, mari kita mohon penyertaan Tuhan dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang Engkau limpahkan atas hidup kami, sehingga pada kesempatan yang indah ini kami boleh Kau memperkenankan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Namun sebelum itu, kiranya Engkau menerangi akal budi pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga sabdamu ini boleh menjadi pedoman, boleh menjadi pegangan kami dalam menjalani segala tugas tanggung jawab kami sehari-hari, sehingga kami menjalankan semuanya itu dengan rasa tanggung jawab dan berlandaskan iman kami kepadamu, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami jumpai sepanjang hari ini, boleh kami landaskan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, sebab kami siap mendengarkan sabdamu dengan perantaraan Kristus Putramu Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana di daerah itu." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, kunjungan Yesus ke Kapernaum di Galilea dengan tujuan untuk mengajar orang-orang yang ada di situ, dan pada hari Sabat. Pengajaran Yesus di situ sangat penuh dengan kuasa, yang mana seorang yang kerasukan roh jahat ia boleh pulihkan kembali. Kuasa Yesus ini berbeda dengan kekuasaan dunia yang sering dikaitkan dengan jabatan, kekayaan, pengaruh, atau kemampuan mengendalikan orang lain. Kuasa Yesus adalah kuasa yang membebaskan. Ia tidak menggunakan kuasa untuk meninggikan diri. Ia hadir untuk menyelamatkan manusia. Inilah salah satu hal yang penting yang dapat kita renungkan di awal September ini. Mungkinkah kita sering berpikir bahwa menjadi kuat berarti mampu mengendalikan segala sesuatu? Kita ingin mengatur keadaan, mengatur orang.

bahwa membutuhkan Tuhan. Dan kita, ketika kita menyadari itu, Yesus datang di dalam setiap persoalan dan pergumulan kita. Yesus datang dan menjumpai orang-orang yang berkumpul di rumah ibadat itu dan melihat kebutuhan mereka. Ia tidak jauh dari kehidupan kita umat manusia. Demikian juga dalam kehidupan kita, mungkin kita sedang menghadapi masalah, mungkin kita merasa seolah-olah Tuhan jauh. Karena ketika doa belum mendapat jawaban, kita dapat bertanya, apakah Tuhan masih mendengarkan? Namun perasaan kita tidak selalu menggambarkan kenyataan. Tuhan tetap hadir meskipun kita tidak selalu mampu merasakan kehadirannya. Karena itu kita menghadapi hari yang sulit. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Datanglah kepadanya, bicaralah kepadanya dengan berdoa. Buka hati terhadap firman-Nya, sebab terkadang jawaban Tuhan tidak datang dalam bentuk perubahan keadaan secara langsung. Bisa jadi Tuhan terlebih dahulu memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi keadaan tersebut. Oleh karena itu, kita hanya bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita ketika kita selalu meluangkan waktu untuk Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan dalam doa, maka setiap masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan akan membukakan kita jalan lewat pemikiran-pemikiran kita, sehingga kehadiran Tuhan itu boleh nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebagaimana Yesus yang hadir di Kapernaum di Galilea, yang menyembuhkan orang yang kerasukan. Demikian juga Yesus selalu hadir dan peduli dalam setiap segala pergumulan kehidupan kita ini. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu pendengar yang setia, setelah kita mendengar sabda Allah, maka marilah kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang telah peduli, telah hadir di tengah-tengah kami dalam segala pergumulan kehidupan kami, sebagaimana Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu di Galilea, kemudian menyelamatkan orang yang kerasukan setan. Kami pun percaya bahwa dimanapun kami berada, dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan kehidupan kami, Tuhan tak membiarkan kami menjalaninya. Tuhan hadir bersama kami, memberikan kami kekuatan serta membukakan kami jalan keluar, sehingga kami boleh menyelesaikan persoalan kami oleh karena penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, keluarga kami, anak-anak kami. Semoga Engkau memberkati, menganugerahkan kekuatan kesehatan atasnya, sehingga hari-hari mereka selalu dilimpai dengan rasa syukur dan terima kasih kepada-Mu. Sebab hanya Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dalam segala tugas dan pekerjaan kita senantiasa dilindungi, dilimpahi oleh berkat dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

ibu, saudara-saudara terkasih, demikianlah renungan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di acara yang sama dengan tema yang lain. Tuhan beserta kita senantiasa. Amin.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Anda merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Telah Anda ikuti mimbar agama Katolik, ya, si ruang dengar Anda di Fakfak malam ini Selasa 1 September 2026. Selanjutnya kita dengarkan drama radio persembahan dari RRI Gorontalo dengan judul Ayah Tanpa Sosok.
2: Uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
3: Ayah lagi tidak punya uang.
2: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
3: Sudah ku bilang tidak ada uang.
2: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
3: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
2: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
3: Jangan mengajari ayah.

ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Ya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: bohong.
1: Ketahuan ya.
2: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
2: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
2: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Bangun.
1: Dari mana ya?
0: Bukan urusanmu.
1: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
0: Diam kamu.
1: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
0: Jangan bawa-bawa ibumu.
1: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
0: Kurang ajar.
1: Kenyataannya begitu kan?

0: ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia,
0: tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas

0: ya Alia, selamat ya, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: menyapa dari sudut negeri.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
1: Oh ya? Bagaimana dia cara?
2: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
1: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
2: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, dia cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
2: Jadi tuh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
1: Iya weh, kota yang ada RRI-nya, ada di RRI Digital weh.
2: Iya, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.
3: Adik, kumpi mana?
4: Ke kios depan, kakak.
3: Oh, bisa tolong beli kakak nasi goreng, kak? Bungkus untuk kau juga, ya?
4: Siap, kakak.
3: Adik, kakak mau beli sate nih. Kau mau katrada? Atau kau mau bakso saja?
4: Ih, kakak. Terabosan, kak. Masa makanan Indonesia terus.
3: Jangan kau salah, adik. Asal kau tahu, ya? Nasi goreng, sate, bakso, dan masih banyak lagi makanan Indonesia yang sumen dunia. Jadi kita harus bangga lah. Bahkan tempe yang kupu makanan kesukaan saja disukai orang luar negeri.
4: Iya, kak.
3: Iyalah. Jadi kau mau dibelikan apa? Tempo sebelum saya berubah pikiran.

Usai kita dengarkan drama radio, satu persembahan lagu dari grup musik Krispati yang masih divokaliskan oleh Semi Simorangkir lewat lagu berjudul Kejujuran Hati. Ini juga merupakan salah satu lagu hit sekaligus judul album studio pertama dari grup musik Krispati yang dirilis pada 8 Juni 2005. Lagu Kejujuran Hati diciptakan oleh Badai yang merupakan dan dinyanyikan sangat mendalam ya oleh seorang Semi Simorangkir sebagai vokalis utama pada saat itu. Lagu Kejujuran Hati menceritakan tentang perasaan cinta bertepuk sebelah tangan dan kecemburuan mendalam seseorang karena sosok yang ia cintai ternyata sudah menjadi milik orang lain. Ya, pendengar, selain lagu dari Krispati, ada beberapa pilihan lagu hiburan lainnya saya hadirkan temani Anda hingga menuju pada pukul 21 waktu Indonesia Timur saat nanti Anda dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: globalisasi, budaya kita menghadapi banyak tantangan. Namun, apakah kita siap menjaganya? Sekarang ini macam budaya lokal di berbagai daerah kurang dilestarikan, Kak. Coba cek-cek di medsos, lebih banyak orang yang ikut tren luar.
1: Itulah pentingnya ketahanan sosial budaya. Ketong boleh maju, tapi tak lupa juga dengan ketong pu akar budaya masing-masing, toh.
0: Tapi bagaimana caranya ketong tetap menjaga budaya di zaman sekarang ini?
1: Mulai dari hal-hal kecil saja, toh. Seperti gunakan bahasa daerah, kenali ketong pu tradisi, dan bangga dengan ketong pu warisan leluhur.
0: Jadi, jaga ketong pu budaya itu bukan kuno toh, tapi justru penting.
1: Betul sekali, Maci, karena budaya adalah ketong pu identitas.
0: Ketahanan sosial budaya adalah kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan menjaga nilai, tradisi, dan kearifan lokal, kita tetap berdiri teguh di tengah perubahan zaman. Mari lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya.

Migrasi merupakan salah satu cara hewan untuk menjelajahi dunia. Jika kita dapat pergi keliling dunia dengan memanfaatkan kemajuan transportasi, hewan-hewan menjelajahi bumi mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Hewan tidak butuh kendaraan, mesin berteknologi canggih, atau GPS untuk tahu tujuan migrasinya. Meski tanpa GPS atau peta, hewan tetap bisa melakukan migrasi rutin setiap tahun tanpa takut tersesat. Ada beragam jenis hewan yang rutin bermigrasi untuk mencari makan atau berlindung dari cuaca. Contohnya burung. Di bumi ada sekitar 10.000 spesies burung dan setengah dari jumlah tersebut dapat bermigrasi. Burung memanfaatkan indera penglihatan dan penciuman saat bermigrasi. Saat burung pertama kali menjalankan migrasi, mereka akan mengingat sungai atau pegunungan yang dilewati. Ya, burung ternyata dapat mengingat tempat menggunakan pemandangan yang dilihatnya dan aroma yang diciumnya. Burung juga memanfaatkan benda-benda langit sebagai penunjuk jalan. Selain itu, posisi matahari dan bintang diibaratkan sebagai kompas yang menentukan arah yang akan dituju. Sebagian hewan seperti burung juga memanfaatkan medan magnet bumi untuk mencari tahu tujuan migrasi tahunannya. Burung punya indera yang disebut magnetoresepsi, berfungsi untuk merasakan medan magnet bumi secara alami. Di belahan bumi bagian utara, terdapat banyak burung migran dengan jenis paling beragam. Yang paling terkenal yaitu burung Godwits yang berhasil menempuh jarak hingga 12.000 km antara Alaska dan Selandia Baru selama 11 hari. Sedangkan burung Great Snip bisa menempuh jarak 6.700 km dengan kecepatan 96 km per jam. Burung migran tercepat biasanya melakukan perjalanan migrasi antara Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Sedangkan burung laut Arktik menjadi jenis burung yang mendapatkan rekor sebagai hewan yang mengalami migrasi terlama di dunia. Kelompok burung laut Arktik bisa melakukan perjalanan bolak-balik dari kutub ke kutub dengan jarak lebih dari 96.560 km. Hal ini biasa terjadi pada hewan sebab migrasi merupakan bagian dari siklus hidup burung. Jadi, setiap tahun pada saat-saat tertentu, kita akan menemukan pemandangan menakjubkan ketika ratusan hingga ribuan burung sedang bermigrasi.

Kami informasikan kepada seluruh peserta Bintang Radio LPP RRI Fak-Fak yang telah mendaftar agar mengikuti technical meeting yang akan dilaksanakan pada esok hari Rabu tanggal 2 September 2026 pada jam 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Timur, bertempat di studio multipurpose RRI Fak-Fak. Agenda pengambilan nada dasar dan pengambilan nomor tampil serta arahan terkait lomba. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, maka seluruh peserta wajib hadir. Peserta yang tidak mengikuti technical meeting dinyatakan gugur atau mengundurkan diri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi

0: kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, BMKG mengingatkan sejumlah wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan pada awal September 2026. Meski di tengah musim kemarau, cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga sangat lebat dan angin kencang masih dapat terjadi secara lokal. Dalam perakiran cuaca sepekan, BMKG membagi periode pemantauan menjadi dua bagian, yakni tanggal 1 sampai 3 September 2026 dan tanggal 4 sampai 7 September 2026. Masing-masing periode memiliki potensi hujan dan cuaca signifikan yang berbeda di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, untuk periode tanggal 1 sampai 3 September 2026, BMKG mengungkapkan hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah. Peningkatan hujan dengan intensitas sedang perlu menjadi perhatian wilayah, diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan. Sementara itu, BMKG menetapkan status siaga untuk Aceh karena terdapat potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Hujan tersebut juga berpotensi disertai kilat atau petir serta angin kencang. Ancaman angin kencang pada periode ini juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Daerah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut meliputi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sejumlah wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Jangan lewatkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama ki, aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Iga,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan
2: yang terbaik.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10 ribu dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Silakan Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama Ad Interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
7: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lah ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur? Tidak.
9: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayen dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivon, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: But well, maybe sometimes it's happened.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN yang dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dengan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
2: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar semua yang masih tetap setia dengarkan siaran kami. Usai kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, satu persembahan lagu dari daerah Buton baru saja hiasi ruang dengar Anda. Kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya edisi malam ini, Selasa 1 September 2026, hingga nanti menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saat saya temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

mungkin istilah wastra masih cukup asing dan menganggap wastra Indonesia hanya batik. Wastra merupakan istilah kain tradisional Nusantara. Kata wastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sehelai kain. Jadi, batik, ulos, songket, tenun, dan semua kain tradisional Indonesia disebut wastra. Nah, istimewa wastra bukan hanya sekedar kain. Setiap motif, pola, dan warna yang berbeda antara satu dan lainnya memiliki filosofi dan cerita yang mendalam. Zaman sekarang, wastra sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dengan desain dan model yang semakin menarik. Bahkan, wastra Nusantara telah melanggang hingga panggung dunia internasional.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Edisi malam ini, Selasa 1 September 2026. Lagu-lagu Indonesia era 2000 hingga 2010-an. Melalui segmen ini, saya mengajak partisipasi para pendengar untuk meramaikan segmen Ruang Rindu melalui jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0811-495-9490. Untuk para pendengar yang mau bergabung ya, memilih lagu atau yang ingin salam-salam juga boleh, kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Itu tadi ya, sudah kita dengarkan bersama persembahan lagu dari Leto, Sandaran Hati, lagu yang dirilis tahun 2005. Dan masih ada beberapa pilihan lagu lainnya. Silakan yang mau gabung bersama kami di 0811-495-9490. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Boleh tahu dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Ratna di Manado.
0: Ibu Ratna di Manado. Gimana kabar, Bun?
1: Ini jangan apa ini penyiar.
0: Aisyah di sini. Bagaimana kabar, Bu?
1: Kabar puji Tuhan. Ada sehat-sehat kabar.
0: Ya. Alhamdulillah. Oke. Malam ini kita dengarkan lagu Indonesia, Bu, tahun 2000 hingga 2010 ya.
1: Lagu dari lagu pilih sendiri atau ada di playlist?
0: Sudah ada di playlist. Ini diantaranya dari Krisdayanti, Aku Wanita Biasa. Ada juga Audi, Temui Aku, Peter Pan, Kupu-Kupu Malam.
1: Sudah, jangan terlalu panjang, Kang. Apa, Jo?
0: Yang mana?
1: Krisdayanti.
0: Oke. Iya, salamnya.
1: Salam pertama buat Mbak Ita, Kang.
0: Betul.
1: Iya. Ita yang bertugas, terima kasih Bang Kiburat telepon. Sangat selalu sukses sehat dan selalu diberkati Tuhan.
0: Okay. Ita
1: bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Lanjut, masalam ada Chris di Manado, ada Bang Luhut Ita Panuli, ada Juna Dinias, ada Bang Hadi. Hari Dunia Cinta, ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Putra Tengah, ada juga Bunda Sherly, Andre Yudi, ada juga Trompe Bunda Els. Apa kabar? Selamat malam, salam sehat selalu. Ada Ani Kota. Apa kabar Ani? Salam sehat selalu dan sama-sama Jo.
0: Iya.
1: Buratna Bu. Saya mendapatkan dari Bu Ratna di Manado. Salam sehat semua, salam kompak persahabatan di udara buat orang Pembak Ita yang bertugas. Terima kasih banyak, selamat malam.
0: Malam kembali, terima kasih juga ya untuk Ibu Ratna di Manado. Di Palu, Ibu Christine, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lah Mbak Ita.
0: Iya, malam
2: hati.
0: Kembali Bun, bagaimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Isa.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau Mbak Isa gimana kabarnya?
0: Sama seperti Bunda.
2: Amin. Mbak Isa ada lagu apa ya?
0: Lagunya ada Audi, Temui Aku, Peter Pan, Kupu-Kupu Malam, Republik Hanya Ingin Kau Tahu, Dirli Sampai ke Ujung Dunia, Gebi Begitu Indah, Tofu Biarkan Ku Sendiri, Potret Bunda, Reza Artamevia Putus, Rita Effendi feat. Baby Romeo, lagu tentang cinta. Rimar, Menunggu Kau Kembali. Juliet, Bukannya Aku Takut. Krisye feat. Umu, Cinta Yang Lain.
2: Oh, Hanya Ingin Kau Tahu aja, Mbak.
0: Hanya Ingin Kau Tahu, iya. Salamnya, Bun.
2: Salam ya, yang pertama di Buti Pak Freddy. Selamat malam ya, Bang Cut, Ibu Maslia, Bang Bintang Pratampak Nasrun, Ibu Ali, Kali ke Anies Mbak Retno Nurcer Purwosna ya, ada Ayu Dimasuhi Cibure Jakarta, Ibu Sofia Saat, ada Kang Ahmad Irwan ya, Bang Iwan, ada Bung Darwin ya, ada Bang Andi di Batam, Andi Cakrawinata juga ya, Bang Lai Putra Tengah, apa kabar, Pak Salman, Pak Usyukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bunda Imam Omer ya, Ani Kota Mobagu, terus ada siapa lagi ya? Oh, ada Bang Weni Jodi Bonwood, ada Pipi Manado, Helen di Tondano, dan semua-semua sudah Mbak Aisyah yang lagi monitor.
0: Iya.
2: Mbak Aisyah tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Aisyah dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Aisyah, selamat malam.
0: Kembali kasih.
2: Uang rindu yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, selamat malam kembali ya untuk Bunda Christine di Palu. Doa dan ucapan yang sama. Selanjutnya, halo, selamat malam.
3: Selamat malam, ini Mbak Aisyah ya.
0: Iya betul, Kang Ahmad Irwan, Kang Irwan Ahmad.
3: Dengan pasangan barunya.
0: Iya, apapun itu selamat malam juga ya. Terima kasih sudah gabung.
3: Salam kenal, senang
0: dengan. Lawak nih malam-malam ya.
4: Okay. Ini dengan Ahmad Irwan.
0: Berarti Irwan kemana? Ahmadnya besok ya di Prodangdut ya?
4: Ya, itu kan gantian.
0: Gantian. Oke, sip-sip dong.
4: Baru kemana aja, Mbak Ayah, baru kedengaran lagi suaranya.
0: Saya hadir terus kok, Kang Ahmad tuh, ini yang baru dengar suaranya malam ini.
4: Nunggu-nunggu dari kemarin, saya kangen sama Mbak Ayah.
0: Salam deh buat siapa nih?
4: Mau tidur, Mbak Aisyah yang diingat ya kan, kemanapun Mbak Aisyah yang diingat ya kan.
0: Mulai ya, mulai. Salamnya buat siapa Kang?
4: Mulai apa?
0: Salamnya dulu, ntar kelupaan nih, mau salam-salam buat
4: lagunya
0: siapa?
4: Lagunya dulu, ada apa lagunya?
0: Lagunya udah terpilih dua nih Kang, ada Krisdayanti, kemudian ada Republik.
4: Republik apa?
0: Hanya Ingin Kau Tahu.
4: Wah, udah Republik gue hanya ingin aku tahu gitu kan.
0: Oke deh.
4: Mbak Aisyah aja.
0: Salam ya untuk siapa?
4: Baru satu siapa, Ibu Ratna ya?
0: Iya.
4: Dari mana cara salam kenalnya? Petatang baru itu? Kayaknya. Oh, Manado. Oh, ada juga Manado itu kan siapa lagi? Ibu Christine. Si Natalia. Ibu Farida bu di Sulawesi Tengah ya, Ibu Farida budaya suka di Manado, Pak Junaidi di Ambon, terus Bang Acus, Ibu Anusu, ada juga buat Dinda, ada juga Ibu Ali, Ibu Rosna, ada juga buat Bunda Ima, Bang Marcel, Om Botak sama Pak Nasrul Hambali. Kemudian ada juga buat Pak Freddy sekeluarga, Pak Isaya, itu.
0: Iya.
4: Pak Freddy sekeluarga, ada siapa lagi yang masih ternyata masih banyak juga ini guys, buat semuanya aja juga, okay. Pak Isaya.
0: Iya.
4: Ya pokoknya salam persaudaraan buat terutama buat siapa lagi, buat semua aja ya, Pak Isaya.
0: Iya.
4: Gitu kan. Naik rakit ke pantai cerita, cenah banyak kumbang di pohon pala. Lebih sakit tolak cinta kecewang sakit kepala. Saja. Ya betul, Mbak Aisyah, okay. kalau mencalonkan mungkin siap menang, tapi urusan cinta mah siap diterima, tidak siap untuk ditolak.
0: Terima kasih Kang Ahmad. Selamat malam. Oke, berikutnya di belakangnya Kang Ahmad Irwan. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Orang Rindu. Selamat malam Mbak Aisyah.
0: Iya, malam kembali.
5: Salam sehat.
0: Salam sehat juga.
5: Dengan Ibu Ellen di Malala yang Manado ini, Mbak Aisyah.
0: Iya, apa kabar Bu?
5: Baru bertemu lagi ya.
0: Kabar saya baik, bagaimana sebaliknya Bun?
5: Oh, sama, baik.
0: Alhamdulillah. Baru dengar suaranya kembali nih ya.
5: Iya.
0: Iya. Oke, silakan Bun, salam-salamnya untuk siapa?
5: Oh, tinggal salam-salam ya, enggak dapat waktu lagi.
0: Putaran berikutnya ya Bun ya. Dua lagu dulu, soalnya waktu kita terbatas nih sampai jam 11 malam.
5: Oh iya, enggak apa-apa. Salam-salam saja ya Mbak Aisyah. Pertama buat Mbak Aisyah, terima kasih. Terima Ibu Ellen ke telepon.
0: Kembali kasih.
5: Semoga selalu sehat, tetap semangat, diberkati bersama keluarga yang di rumah.
0: Amin.
5: Lanjut, salam pertama ada Bunda Christine Natali di Palu. Salam kasih. Ada Putra Tengah di Fak-Fak. Ada Bang Lady Kaltara. Ada Bu Rosna juga di Fak-Fak. Ada Bu Ima di Maumere. Ada live di Manado. Dan semua pendengar setia Pro 1 Fak-Fak di mana saja berada. Selamat malam, salam sehat, diberkati.
0: Amin.
5: Untuk Mbak Aisyah, terima kasih. Selamat malam Orang Rindu. Uang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, kembali kasih untuk Bunda Elendi Manado.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya.

0: lanjut lagi, saya terima penelpon yang ingin ikutan lagi. Halo, selamat malam Bang Hadi.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, iya, apa kabar Bang Hadi?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu di sini. Kabar kakak gimana ini?
0: Sama baiknya.
1: Syukur, syukur ya.
0: Iya, beberapa hari tidak ketemu ya, jadi tanya kabar gitu.
1: Iya,
0: Pak. Oke, silakan Bang Hadi, lagu yang mana nih? Ade Audi, Temui Aku, Peter Pan, Kupu-kupu Malam.
1: Tapi yang begitu indah itu.
0: Oh, begitu indah, iya, Gebi. Itu ya?
1: Kamu penyanyi itu?
0: Gebi.
1: Oh, Gebi, ya. Orang mana dia itu ya?
0: Tahu ya, ntar saya tanyakan ya. Salamnya buat siapa nih Bang?
1: Salamnya, salamnya pertama buat Kak Aisal ya. Selamat bertugas, itu saya merasa selalu bersama keluarga di sana.
0: Amin.
1: Ada ini ya, teman-teman yang banyak tadi, ada siapa ya? Bunda Christine, ada juga Bunda Ratna ya.
0: Iya.
1: Ada juga Bunda El, ada juga Bunda Ani. Ada apa lagi? Ada Bang Putra, Bang Lai, Bang Lukuk juga, ada Lunga juga, Pak Ari di Bangka Sakit, Pak Junaidin, Pak Freddy juga ya, dan untuk semuanya aja lah kak ya,
0: share yang apa itu.
1: Oke itu aja guys ya. Terima kasih. Selamat malam Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Selamat malam kembali untuk Bang Hadi di Nias. Berikutnya Bunda L di Manado. Selamat malam Bun.
2: Halo. Selamat malam. Selamat malam Rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Apa kabar Bun?
2: Sehat sejahtera, biar cuaca panas, tapi tetap hati dingin.
0: Wih, mantap lah. Oke, silakan Bun, lagunya yang mana nih?
2: Lagu-lagu apa sayang?
0: Lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010. Ini masih ada Audi, Temui Aku, Peter Pan, Kupu-kupu Malam, Dearly, Sampai ke Ujung Dunia, Tofu, Biarkan Ku Sendiri, Potret Bunda, Reza.
2: Biar aku sendiri sudah.
0: Biarkan ku sendiri. Oke. Salamnya Bun.
2: Penyapa pertama buat Aisyah sayang. Selamat malam, salam sehat sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Amin.
0: Amin.
2: Lanjut, ada Kakak Lili. Selamat malam, sehat Kakak Lili. Ada yang Bang Yoga. Di Manado ada Ibu Ratna, Ibu Andi, Nona Fika semua. Salam manis, salam sehat. Ibu Rosna, Ibu Nurjail, Ibu Andi. Ada Purnama Sari, Sulawesi Barat. Rani juga di Ternate semuanya, salam sehat. Pak Junaidi di Ambon, salam sehat. Bang Lei, Bang Yadi, Bang Cut, Bang Amin. Ada Putra Tengah, Pak Ucang, Pak Yunus, Intang Pratama, Pak Darwin, Pak Bota. Ada juga Andi di Batam, semua-semua salam sehat di keluarga masing-masing. Aisyah sayang.
0: Iya Bun.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagi.
0: Mantap. Oke, terima kasih Bun sudah gabung ya bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ada Gebi, Begitu Indah, kemudian dilanjutkan dengan Tofu, Biarkan Ku Sendiri.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu. Berbagi rindu lewat lagu.

0: dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Itu tadi dua lagu sudah kita dengarkan bersama. Dan saya sapa lagi yang sudah gabung. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon. Bagaimana kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Cerah.
0: Cerah ya, secerah hati Pak Jun. Ya. Oke, okay, iya. Silakan Pak, mau pilih lagunya siapa malam ini?
1: Ada, coba bisa baca dulu dia punya.
0: Baik, ini yang ada Audi Temuyaku, Peter Pan Kupu-kupu Malam, Dirli Sampai ke Ujung Dunia, Potret Bunda.
1: Ke ujung dunia.
0: Ke ujung dunia. Salamnya untuk siapa, Pak?
1: Terima kasih banyak selalu yang diberkati ya Allah Subhanahu wa taala dan harapan saya selalu ya.
0: Amin.
1: Ada siapa nama? Bang Lei. Lalu Bung Luhut juga yang ada di depan dulu ada siapa ya? Di mana di Nias siapa?
0: Bang Hadi.
1: Ada Bang Hadi, selamat malam harapan saya Pak Ir, Mas Irwan juga yang Bandung. Selamat malam juga, kemudian ada Ucan juga, ada siapa Putra Tenga, selamat malam harapan sehat. Ibu Lili, Mbak Lili juga di sana, Ibu Roni, siapa?
0: Rosna.
1: Ibu siapa?
0: Ibu Rosna.
1: Rosna, Ibu Rosna, selamat malam dan harapan sehat selalu ya. Ada Ani Kota Mabagu, selamat malam harapan sehat. Rani juga Ternate. Ada Nasrun juga, Bu Nasrun. Lalu kemudian Ibu Mbak siapa yang di Sulawesi Tengah ini? Mas Lia ya, selamat malam harapan sehat juga. Ada kita punya Ibu Ima. Mbak Ima yang ada di Ima, Kak Ima yang di
0: Momere.
1: Sana di Momere, selamat malam dan harapan sehat.
0: Iya.
1: Semua sudah ada pesalam dari Pak Juna dia.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Kembali kasih, selamat malam untuk Pak Junaidi di Ambon ya, sudah gabung bersama kami. Dan di Pamekasan ada Ibu Ali, selamat malam Bun.
2: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Mbak Aisyah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bun?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Aisyah juga nih pastinya.
0: Alhamdulillah. Lama sekali ya tidak dengar suaranya Ibu Ali.
2: Kenapa?
0: Lama tidak dengar suaranya.
2: Ya gitulah, kadang sudah ngantuk. Kadang-kadang pas mau keluar diganggu ya tidak jadi sudah keluar kamar maksudnya.
0: Oh gitu.
2: Ya itu, ini lagi diem walaupun satu kamar nih lagi diem ini.
0: Oke deh Bun, lagu yang mana nih Bun?
2: Noh itu saya baru nyimak nih.
0: Yang tersisa ada Audi, Temui Aku, Peter Pan, Kupu-kupu Malam, Potret Bunda, Reza Artamevia, Putus, Rita Effendi feat Baby Romeo.
2: Yang ini aja tadi Audi itu bagus juga sih.
0: Temui Aku.
2: Ada yang sudah request Audi?
0: Belum.
2: Oh, yang Audi aja deh sudah.
0: Siap. Salamnya untuk siapa nih Bun?
2: Salamnya untuk Bapak yang baru masuk sama Bang Hadi ya tadi saya sempat dengar. Bang Putra Tengah, Bapak Freddy beserta Ibu. Ibu Christine, Blima Dewidi, Ibu Farida, semuanya deh dulu. Bang Bintang Pratama juga. Baik sama tugas bangsa, sehat dan bangga selalu pastinya doa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Ibu Ali di Pamekasan dan kita ke Maumere, Bunda Ima, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori
3: lewat memori lagu.
0: Mantap.
3: Ada Aisyah?
0: Iya, gimana kabar Bu?
3: Hai, selamat jumpa, kabar baik,
0: kabar
3: selalu.
0: Baik, alhamdulillah.
3: Sehat, semoga sebaliknya ya.
0: Amin, senang dengarnya ya kalau pada sehat semua.
3: Itu dia, itu yang kita harapkan, sehat selalu.
0: Iya, Bun. Oke, silakan Bun.
3: Lagu apa, De Aisa?
0: Lagunya ini sudah terpilih, ada Dirli, Sampai ke Ujung Dunia, Audi Temui Aku.
3: Itu aja?
0: Sudah terpilih dua, Bun. Tiap putaran dua lagu, mengingatkan waktunya terbatas.
3: Oh, iya.
0: Kalau pertanyaan boleh tiga lagu.
3: Berarti Bunda ikutan, kah?
0: Iya, Bun, kebagian salam aja.
3: Yang ke ujung dunia itu apa lagi tadi?
0: Dirli, Sampai ke Ujung Dunia. Itu
3: Sampai ke ujung dunia.
0: Asik.
3: Iya, oke, salam-salamnya. Pertama tentunya buat Ade Aisyah ya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan tetap semangat, Tuhan memberkati. Buat teman-teman ya, yang tanpa disebut nama satu persatu saja ya, semua yang ada di Serui, yang ada di Jayapura, ada di Nabire, di Sorong, terus yang ada di Wasior, ada di Banyuwangi, di Pak-Pak, lebih spesial yang di Pak-Pak, salam sayang, semoga sehat selalu di sana.
0: Salam sayang balik.
3: Itu aja, Ade Aisyah. Selamat malam, terima kasih.
0: Iya, kembali kasih untuk Bunda Ima di Maumere. Pak Nasrun, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Malam, bagaimana kabarnya, Pak?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah, sama sehatnya ya, Pak ya.
4: Iya.
0: Silakan Bapak, salamnya untuk siapa nih?
4: Lagunya Anus Sejala. Hah? Lagu lagu ya?
0: Iya, sudah dua lagu nih, Pak. Ada Dirli, ada Audi juga. Mau yang mana? Cewek apa cowok?
4: Oh, itu. Iya, sudah semuanya sudah dua lah, cowok dan cewek.
0: Diborong dua-dua ya. Enak ya sekali masuk dua lagu. Sama-sama
4: saya. Mbak saya selalu tugas, selalu ngobrol rumah ya sama Pak Kopeng. Ada Daima ya di Mamre sana, ada Amir juga, Tasna, Ima Soi, ada Abu Syukur, dan Bapak Zara Pakai, ada Ramadan Kodina Edi, ada Ria, ada Farida juga, ada Anjir Bipa Bagu, semuanya tanpa kecuali kepada
0: Okay.
4: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di belakangnya Pak Nasrun.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Purnamasari ya di Sulbar.
5: Iya, dari Purnamasari, Kak
0: Aisyah. Iya, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain, Kakak?
5: Lagi duduk-duduk tadi, lagi monitor gitu.
0: Oke deh, lagi santai ya.
5: Iya,
0: santai
5: aja.
0: Lagunya ini sudah terpilih dua, Kak. Ada Dirli, Sampai ke Ujung Dunia.
5: Iya,
0: oke, baik, salamnya untuk siapa?
5: Salamnya ada Pak Nasrun tadi yang berlewat. Ada Pak Junedi, ada Pak

Kosmetik ilegal dengan kandungan zat terlarang dapat membahayakan kulit. Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengajak masyarakat agar menghindari kosmetik ilegal dan hanya memakai kosmetik yang aman. Bahaya kosmetik ilegal diantaranya kulit kemerahan, kering dan mengelupas, gangguan sistem imun, kanker kulit, kulit menjadi kehitaman, iritasi mata, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Berikut cara memilih kosmetik yang aman. Cek kemasan dan label kosmetik, pastikan ada izin edar dari BPOM. Periksa kemasan, pastikan tidak ada kecacatan. Lihat komposisi, pastikan tidak mengandung merkuri, timbal, dan bahan kimia berbahaya. Dan yang berikutnya, jangan tergoda penawaran hasil yang instan.

0: Temui Aku baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan membawa kita pada pukul 22.54 menit waktu Indonesia Timur. Kita berada di putaran terakhir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Teruntuk Anda yang sudah pada gabung, terima kasih atas partisipasinya. Dan satu penelpon yang ingin gabung lagi. Halo, selamat malam Ibu Maslia.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maslia, karena waktunya mepet, langsung saja lagu yang mana nih? Ada Peter Pan.
1: Yang tersisa di bar.
0: Ada Peter Pan, ada Potret, ada Reza Artemevia, ada Rita Effendi, ada Rimar, ada Juliet, ada Krisye Fit Ungu. Ada
1: Peter Pan.
0: Peter Pan. Oke, Kupu-kupu Malam judulnya ya?
1: Iya.
0: Iya. Salamnya buat siapa nih, Bun?
1: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Kristen di Tetoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaidi, Hadi, Nasrun, Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah, salam sehat selalu sama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Ibu Maslia dan merupakan penelpon terakhir. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda. Satu lagu terakhir spesial untuk semua.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua pendengar yang sampai dengan saat ini masih setia memilih kami sebagai teman dekat Anda. Kebersamaan kita di putaran, di segmen terakhir ya, musik informasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan, ada juga informasi untuk Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Yang masih setia dengan segala aktivitasnya, tetap semangat. Namun untuk Anda yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat ya, mimpi yang indah. Mudah-mudahan esok segala aktivitas yang akan Anda kerjakan berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan apapun. Kami juga menginformasikan kepada seluruh peserta Bintang Radio LPP RRI Fakfak, terutama yang telah mendaftar ya, agar mengikuti technical meeting yang akan dilaksanakan pada esok hari Rabu tanggal 2 September 2026 jam 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Timur, bertempat di Studio Multi Purpose RRI Fakfak. Agenda pengambilan nada dasar dan pengambilan nomor tampil serta arahan terkait lomba. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, maka seluruh peserta wajib hadir. Peserta yang tidak mengikuti technical meeting dinyatakan gugur atau mengundurkan diri.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Apa ini?
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Asal mula teka-teki silang TTS. Teka-teki silang atau TTS adalah permainan kata yang sangat populer di seluruh dunia, terutama di surat kabar, majalah, dan kini secara digital. Teka-teki silang merupakan serangkaian ruang-ruang kosong berbentuk kotak berwarna hitam dan putih. Permainan ini ditemukan oleh Arthur Wynne, wartawan Amerika kelahiran Inggris yang bekerja di media New York World. Penemuannya itu dipicu ketika koran tempatnya bekerja memintanya membuat sebuah permainan untuk dimuat di koran terbitan mereka. Wynne kemudian mendapat ide dari permainan yang sering ia temui saat masa kanak-kanak, yakni kotak ajaib Magic Squares yang merupakan permainan kata-kata yang mengharuskan pemain menyusun kata agar sama mendatar dan menurun hingga membentuk kotak. Permainan tersebut lalu ia ubah menjadi teka-teki silang dan dimuat pertama kali di harian New York World edisi 21 Desember 1913. TTS pertama waktu itu dibuat dengan pola ketupat yang sederhana dan sangat mudah diisi atau dimainkan. Karena kesederhanaan dan kemudahan itu pula yang kemudian menjadikan banyak orang langsung menyukainya. Kesuksesan TTS itu pun segera diikuti oleh berbagai media lain. Hingga kemudian Arthur Wynne menerbitkan buku teka-teki silang pertamanya pada 1924. Kemudian pada tahun 1942, New York Times, koran ternama di Amerika membuat standar untuk TTS meliputi bentuk dan panjang kata minimal yang digunakan. Standar baru itulah yang menjadikan permainan TTS semakin menarik dan digemari.

Mendengar informasi dari dunia perfilman, ada film berjudul Operasi Pesta Copet menghadirkan proses produksi berskala besar dengan mengambil gambar di tengah kerumunan 30.000 penonton pesta pora. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian menarik di balik film yang kini tayang di bioskop Indonesia. Film persembahan Imaginary bersama Angin Segar dan Bos Kreator itu resmi tayang serentak pada 27 Agustus 2026 lalu. Proses produksinya kemudian dibagikan ya melalui video behind the scene bertajuk Erat Dalam Nekat. Video tersebut memperlihatkan berbagai cerita di balik proses produksi termasuk kerjasama antar departemen. Salah satu tantangan terbesar adalah ketika tim harus melakukan pengambilan gambar langsung di tengah festival musik Pesta Pora. Produser Dipa Andika mengatakan proses syuting tidak hanya berhadapan dengan para penonton, kru konser, petugas keamanan hingga musisi yang tampil juga menjadi bagian dari situasi di lokasi. Sutradara Edi Kemot mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Salah satu adegan yang turut menarik perhatian adalah kemunculan Roma Irama. Sang Raja Dangdut bahkan memberikan satu lagu yang dinilai sesuai dengan cerita film yakni 1001 Macam. Ya, pendengar. Selain memanfaatkan kerumunan pesta pora, produksi operasi pesta copet juga melibatkan sekitar 500 pemeran tambahan. Mereka mengisi sejumlah adegan mulai dari penonton festival hingga kerumunan dalam konser musik metal. Tim produksi juga membangun panggung khusus untuk kebutuhan adegan konser metal. Beberapa panggung tambahan turut dibuat untuk mendukung kebutuhan visual dalam film. Produser Ernest Prakasa menyebut proses tersebut tetap berjalan lancar berkat pengalaman Edi Kemot dalam menggarap produksi panggung. Karena menurutnya persiapan matang membuat proses yang terlihat rumit dapat dijalankan dengan baik. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Anda pun juga bisa mengakses informasi lainnya.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku ini menulis tentang cara menjalani hidup dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan melepaskan diri dari keharusan untuk menyenangkan semua orang atau memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang layak diperhatikan dan dikhawatirkan. Hidup yang bahagia bukanlah tentang memiliki lebih banyak pengalaman positif, melainkan tentang mengelola pengalaman negatif dengan lebih baik. Manson berbagi tentang penerimaan keterbatasan, yaitu mengakui bahwa kita semua memiliki keterbatasan dan kelemahan adalah langkah penting dalam mencapai kedamaian batin. Menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa selalu menjadi yang terbaik atau paling istimewa membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Manson menyatakan bahwa kebahagiaan sejati datang dari pemahaman dan penerimaan penderitaan yang tak terelakkan dalam hidup. Dengan menerima dan mengatasi masalah, kita dapat menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih berkelanjutan. Buku ini mengajak pembaca untuk mengevaluasi nilai-nilai hidup mereka. Nilai yang baik adalah yang didasarkan pada realitas dan membantu kita menjalani hidup dengan cara yang memuaskan. Sementara nilai yang buruk adalah yang bersifat ilusif dan merusak. Manson mengulas mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita adalah kunci untuk perubahan positif. Ini berarti tidak menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalah kita, melainkan mencari cara untuk mengatasinya sendiri. Mengingat bahwa hidup ini terbatas dan kita semua akan mati suatu hari nanti, adalah motivasi untuk hidup dengan lebih autentik dan bermakna. Manson mendorong pembaca untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk mengejar hal-hal yang benar-benar berarti. Menghadapi ketakutan akan kegagalan dan penolakan adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan. Manson menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Dengan gaya penulisan yang lugas dan seringkali provokatif, Manson mengajak pembaca untuk berpikir ulang tentang apa yang penting dalam hidup dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Buku ini menjadi panduan praktis untuk menjalani hidup dengan lebih bebas dan autentik.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pilihan lagu-lagu hiburan ya, si ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini. Teruntuk Anda yang masih tetap setia dengarkan kami, terima kasih atas kebersamaannya. Dan tak terasa kita harus pisah ya. Saya Siti Nuraisa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang selalu setia dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak. Insya Allah kita akan suara kembali di esok hari. Selamat malam untuk semua dan sampai jumpa.

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Rabu tanggal 2 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar dari seputaran Jalan Kapten Patandayan 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 1 dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz kembali menemani ruang dengar Anda di suasana pagi hari ini bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkak bersama dengan Anda hingga nanti pukul 12 siang dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang mana kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan kami akan temani Anda semuanya di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur kami sampaikan Warta Berita Daerah, pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan Ruang Layanan Masyarakat, dan jangan lewatkan Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda di Fak-Fak Pagi Pendengar hingga nanti kembali kami satukan diri dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang ya, hingga nanti menuju ke pukul 12, yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, segala aktivitas di hari ini. Mudah-mudahan saja berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di suasana pagi ini, mendatang ya, kami temani Anda semuanya di Mutiara Pagi. Baik untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahannya sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya. Baik kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya pasti saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah dan berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah kita persiapkan di hari ini, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Masih saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permen dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun, karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-8 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

0: Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi hari ini. Untuk yang baru saja bergabung ya, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya ya, apalagi buat yang baru saja bergabung bersama kami di suasana pagi hari ini, menyusun berbagai rencana-rencana Anda. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Masih setia bersama kami hingga saat ini. Satu harap kami, Anda selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Begitu juga apa yang tertunda ya di hari kemarin, insya Allah semuanya dapat berjalan dengan lancar.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Membangun rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap

menyiapkan segala sesuatunya, segala apa yang sudah dipersiapkan ya, insya Allah semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Pasti saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti ya, menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah, berbagai segmen juga masih menghiasi suasana Anda di pagi hingga siang. Segala aktivitas Anda di hari ini berjalan dengan lancar, dan segala tantangan dan rintangan insya Allah semuanya dapat Anda lalui dan menemukan sebuah jalan keluar dari setiap permasalahan yang Anda hadapi. Ya, walaupun tidak mudah untuk menghadapinya, tapi saya yakin dengan keteguhan dan kegigihan yang Anda miliki, segala tantangan di hari ini insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Ada semangat selalu menghiasi setiap aktivitas Anda di hari ini. Masih saya temani Anda di Mutiara Pagi pendengar hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah.

0: Yang juga lagi mikir.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin, seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, masyarakat dihimbau tidak perlu menunggu petugas datang ke rumah untuk mengetahui kewajiban pembayaran PBB P2. Sebanyak 38 kelompok tani OAP mendapatkan program pemberdayaan kelompok tani orang asli Papua OAP yang tersebar di 8 distrik. Bersama saya Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kabupaten Fakfak, Marhaban Weripi, menghimbau kepada masyarakat tidak perlu menunggu petugas datang ke rumah untuk mengetahui kewajiban pembayaran PBB P2. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Fakfak, Marhaban Weripi, meminta masyarakat untuk aktif mengecek kewajiban pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2, terutama bagi warga yang hingga saat ini belum menerima surat pemberitahuan pajak terutang SPPT. Marhaban mengatakan penyampaian SPPT PBB P2 kepada masyarakat perlu dilakukan agar wajib pajak mengetahui besaran kewajiban yang harus dibayarkan. Namun, pihaknya mengakui masih terdapat sebagian masyarakat di Kabupaten Fakfak yang belum menerima SPPT. Menurutnya, masyarakat tidak perlu menunggu petugas datang ke rumah untuk mengetahui kewajiban pembayaran PBB P2, sehingga warga yang belum menerima SPPT dapat menghubungi atau mendatangi kantor Bapenda Kabupaten Fakfak untuk melakukan pengecekan data pajak.
2: Kami dari Bapenda Kabupaten Fakfak menyampaikan bahwa SPPT PBB P2 memang perlu kami sampaikan agar masyarakat mengetahui besarnya kewajiban PBB P2 yang harus dibayarkan. Terkait dengan penyampaian SPPT yang biasanya dilakukan melalui RT atau petugas dan saat ini belum diterima oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Fakfak, kami mohon maaf atas keterlambatan atau kendala yang terjadi. Saat ini kami dari Bapenda sedang melakukan penataan dan pendistribusian SPPT PBB secara bertahap. Kami juga perlu menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu menunggu atau didatangi di ke rumah untuk mengetahui kewajiban PBB. Bagi masyarakat yang belum menerima SPPT PBB P2 dapat menghubungi atau datang ke Bapenda untuk melakukan pengecekan data PBB P2 berdasarkan nilai objek pajak atau identitas objek pajak. Kami berharap masyarakat juga aktif dan memastikan kewajiban PBB P2 karena pembayaran PBB P2 merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Fakfak. Kedepan, Bapenda akan terus memperbaiki mekanisme pendistribusian SPPT P2 termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah distrik, pemerintah kelurahan, dan pemerintah kampung bahkan sampai dengan ke tingkat RT.
1: Sementara itu, bagi masyarakat yang belum menerima SPPT, Marhaban meminta agar segera menyampaikan keluhan kepada Bapenda untuk ditindaklanjuti. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui kanal yang telah ditentukan dengan menunjukkan SPPT PBB P2 sebelumnya karena hingga saat ini belum terdapat perubahan terhadap nilai objek pajak yang harus dilunasi masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Sebanyak 38 kelompok tani OAP mendapatkan program pemberdayaan kelompok tani orang asli Papua OAP yang tersebar di 8 distrik. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak melalui Bidang Hortikultura dan Tanaman Pangan tahun ini memfokuskan program pemberdayaan kepada petani orang asli Papua OAP yang tersebar di 8 distrik. Kegiatan tersebut menyasar sebanyak 38 kelompok tani OAP sebagai penerima manfaat. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing petani lokal dalam mengembangkan usaha pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Kepala Bidang Hortikultura dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak Tahab Ahmid mengatakan fokus terhadap petani OAP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani lokal. Menurutnya, pemberdayaan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan daya saing petani dalam menjalankan usaha tani, tetapi juga untuk mendukung ketersediaan bahan pangan khususnya sayur-sayuran bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak.
3: Kegiatan Dinas Pertanian dalam hal ini yang ditangani oleh Bidang Hortikultura dan Tanaman Pangan itu untuk ke tahun ini kita fokus itu ke petani-petani OAP yang tersebar di 8 distrik yang terdiri dari 38 kelompok. Jadi kelompok penerima manfaat ini kita fokus itu di petani-petani OAP. Tujuan utama daripada kegiatan yang kita fokus ke petani-petani OAP ini bagaimana kita memberdayakan kelompok-kelompok tani OAP yang ada di Kabupaten Fakfak. Dalam hal ini lebih kita tingkatkan daya saing di dalam usaha taninya di Kabupaten Fakfak. Di samping itu juga demi ketersediaan bahan ataupun sayur-sayuran di Kabupaten Fak. Dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi di sini adalah segi pemberdayaan yang mungkin selama ini banyak yang mengatakan bahwa sayur ini kemungkinan besar banyak dari luar daerah ya. Tetapi kenyataannya untuk hijauan sayur-sayur yang ada di Fak-Fak ini lebih banyak dari petani-petani lokal kita di sini. Binaan kita selama ini itu memang yang tahun-tahun kemarin itu kita membina kelompok-kelompok tani ini secara menyeluruh baik itu OAP maupun non-OAP yang tersebar di beberapa distrik, tapi untuk tahun ini memang kita fokus untuk 8 distrik sesuai dengan CPCL yang kita kolaborasi dengan penyuluh yang ada di lapangan.
1: Taha menegaskan proses penetapan kelompok penerima manfaat dilakukan melalui verifikasi secara detail oleh penyuluh. Data CPCL harus akurat termasuk memastikan bahwa penerima merupakan petani OAP dan memiliki lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian. Dalam program tersebut, Dinas Pertanian menyiapkan sejumlah jenis benih diantaranya kangkung, buncis, cabai, kacang tanah, dan jagung manis. Jenis tanaman yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan serta kesanggupan masing-masing kelompok tani. Januar di melaporkan.
0: Kepala Bidang Hortikultura dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Taha Bahmid mengatakan proses penetapan kelompok tani penerima bantuan dilakukan melalui verifikasi langsung di lapangan. Kegiatan tersebut melibatkan penyuluh pertanian yang mendampingi kelompok tani di masing-masing wilayah. Taha menjelaskan dalam proses calon petani dan calon lokasi atau CPCL, pihaknya memastikan sejumlah persyaratan sebelum bantuan diberikan kepada kelompok tani. Verifikasi mencakup ketersediaan lahan, jenis tanaman yang akan dikembangkan, serta keanggotaan dan kepengurusan kelompok. Menurutnya, pembentukan kelompok tani dilakukan oleh para petani sendiri. Dengan demikian, kelompok yang menerima program bukan kelompok baru yang dibentuk hanya untuk mendapatkan bantuan, melainkan kelompok yang telah lama menjalankan aktivitas usaha tani.
3: Ketika CPCL itu berlangsung, kita laksanakan bersama dengan penyuluh. Di situ kita verifikasi ketersediaan lahan, kemudian tanaman yang diminta, kemudian keanggotaan kelompok itu, pengurusnya itu semua kita bentuk di situ. Mereka sendiri yang bentuk. Kemudian selanjutnya, kita akan memberikan stimulan tadi, bahwa saprodi yang mereka minta, jenis bibit yang mereka minta, kita kasih. Kita kolaborasi dengan penyuluh yang setiap saat ada di mereka di lapangan, mereka yang melanjutkan itu. Dengan kita juga pada suatu saat tertentu, kita akan turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan bersama dengan penyuluh.
0: Taha menambahkan keberadaan penyuluh menjadi perpanjangan tangan Dinas Pertanian dalam mendampingi petani secara berkelanjutan. Ia berharap kelompok tani di Kabupaten Fakfak dapat terus produktif sehingga mampu menyediakan pasokan sayuran secara kontinu bagi kebutuhan masyarakat daerah. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah BIAS tahun 2026. Program nasional tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November di seluruh sekolah dasar maupun madrasah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Hussein Lee mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama RRI Fakfak. Menurutnya dukungan dinas pendidikan, sekolah, dan kantor Kementerian Agama sangat diperlukan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh sasaran imunisasi dapat terlayani dengan baik. Ia juga mengharapkan peran aktif kepala distrik dan kepala kampung dalam mendukung pelaksanaan bias. Keterlibatan pemerintah di tingkat wilayah dinilai akan memperlancar pelaksanaan program di lapangan.
5: Bulan imunisasi yaitu pada bulan Agustus dan November ini agar bisa jalan sesuai dengan harapan, anak-anak bisa sasarannya bisa mencapai sasaran di atas 90%, sehingga harapan daripada kekebalan komunitas atau health kelompok untuk komunitas itu bisa terpenuhi, dan potensi KLB dan tersebarnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah imunisasi ini bisa tidak terjadi. Demikian untuk tetap Fakfak menjadi harapan kita, Fakfak sehat bisa dicapai.
4: Selain pemerintah, orang tua juga diminta memberikan dukungan dengan mengizinkan anak mengikuti imunisasi di sekolah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan anak sejak usia sekolah. Melalui sinergi seluruh pihak, Dinas Kesehatan berharap pelaksanaan bias berjalan sesuai target. Program ini diharapkan mampu mewujudkan generasi Fakfak yang lebih sehat dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Anwar melaporkan.

0: Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmoro Jati menyampaikan realisasi retribusi komoditas pala hingga semester pertama tahun 2026 telah mencapai sekitar Rp353 juta. Capaian tersebut menjadi modal positif untuk mengejar target pendapatan daerah yang telah ditetapkan sepanjang tahun ini. Widi menjelaskan target retribusi pala tahun 2026 dipatok sekitar Rp720 juta rupiah lebih. Berdasarkan hasil evaluasi sementara, selama 6 bulan pertama realisasi yang telah dicapai mendekati setengah dari target tahunan sehingga diharapkan dapat terus meningkat pada semester kedua. Menurutnya, optimisme tersebut didukung oleh potensi produksi pala yang diperkirakan meningkat pada musim barat. Hasil pemantauan Dinas Perkebunan di sejumlah sentra produksi menunjukkan kondisi buah pala cukup baik dan siap memasuki masa panen dalam waktu dekat.
1: Target retribusi itu sudah ditetapkan sesuai dengan estimasi, kita harus mencapai sekitar 720-an juta lebih. Oleh karena itu dari hasil sementara ketika 6 bulan atau semester berjalan sudah memperlihatkan sekitar 353. Nah, mudah-mudahan di dalam proses pala di musim barat ini akan meningkat dan bisa mencapai pada target yang ditentukan, bahkan berharap bisa melampaui dari target yang sudah ditetapkan. Itu yang tentunya kita berharap dari komoditas pala ini. Semester 2 targetnya kita berharap kan sama dengan target pertama, tapi harus meningkat karena dari potensi pala yang tersedia untuk persiapan musim barat sudah kami lihat di beberapa lokasi cukup baik jumlah produksi yang ada, tinggal waktunya untuk proses pemanenan, dan kita berharap pemanenan nanti bisa dilakukan dengan memperhatikan mutu dan kualitas, diambil pada waktunya, betul-betul matang petik.
0: Ia menambahkan penerapan panen pada tingkat kematangan yang tepat akan meningkatkan berat atau tonase hasil produksi sekaligus memberikan nilai tambah bagi petani. Kondisi tersebut diyakini akan berdampak pada peningkatan nilai retribusi daerah sehingga target pendapatan daerah sektor pala tahun 2026 dapat tercapai bahkan berpeluang melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Baik saudara, berikut kita akan ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya edisi hari ini Rabu 2 September 2026, dan kami akan mencoba menghubungi petugas BMKG Torea Fakfak, Bapak Muhammad Hafiz Abimayu Arta di jalur telepon. Baik, kami masih mencoba menghubungi petugas BMKG Torea Fakfak terkait dengan laporan perakiran cuaca untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya ya, untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026.

Iya, baik pendengar, kami masih mencoba menghubungi petugas BMKG Torea Fakfak ya, untuk menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak di edisi hari ini, Rabu 2 September 2026, seperti apa perkembangan cuaca yang terjadi ya, di saat ini. Baik, kami masih mencoba menghubungi petugas BMKG Bapak Muhammad Hafiz Abimayu Arta yang akan melaporkan seperti apa perakiran cuaca untuk wilayah Fakfak, Kabupaten Fakfak dan sekitarnya ya, untuk edisi hari ini. Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk edisi hari ini belum sempat kami sampaikan, dan kami masih akan mencoba menyampaikan perakiran cuaca ya untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Tujuh Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini membahas tentang prinsip dan strategi untuk meraih rezeki yang melimpah. Ivo Santosa menggunakan potensi unik dan bakat sendiri untuk mencapai kesuksesan. Mengajak kita untuk menghargai dan memperhatikan peran penting dari pasangan kita dalam mendukung kesuksesan. Buku 7 Keajaiban Rezeki juga mengajarkan kita tentang arti memberi dan berbagi rezeki kepada orang lain, sehingga menarik lebih banyak rezeki. Selain itu, Ivo Santosa mengajak kita fokus pada kekuatan silaturahmi dan jaringan sosial untuk memperluas peluang dan rezeki, dan selalu mengutamakan kekuatan doa dan spiritualitas dalam mencari kesuksesan. Buku ini juga mengedepankan berpikir dan bertindak berbeda dari kebanyakan orang untuk menciptakan keunikan yang menarik rezeki. Menggabungkan berbagai usaha dan strategi secara konsisten untuk meraih hasil yang optimal. 7 Keajaiban Rezeki menekankan pentingnya kombinasi antara usaha, doa, dan keberanian dalam meraih rezeki yang melimpah. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Rabu tanggal 2 September 2026, kami sampaikan satu buah pemberitahuan berasal dari LPP RRI Fakfak. Diberitahukan kepada seluruh peserta Bintang Radio LPP RRI Fakfak yang telah mendaftar agar mengikuti technical meeting yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang bertempat di ruang serbaguna RRI Fakfak. Agenda pengambilan nada dasar dan pengambilan nomor tampil serta arahan terkait lomba. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, maka seluruh peserta wajib hadir. Peserta yang tidak mengikuti technical meeting dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, satu buah pemberitahuan sudah kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi.

Care. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui buletin berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.
0: Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu, sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Kue putu biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional, perayaan hari besar, dan upacara adat, sehingga semakin memperkuat peran kue ini dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia.

Liburan menjadi satu di antara kegiatan yang berharga dan menyenangkan, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga adalah pilihan yang tepat. Selain mempererat ikatan batin, liburan dengan bepergian memiliki manfaat untuk kesehatan, menghilangkan kejenuhan dari kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak. Liburan bersama keluarga dapat tetap mengasyikkan tanpa harus merogoh kocek yang dalam dengan tips seperti berikut. Cari destinasi wisata yang menawarkan aktivitas di luar ruangan. Pilih penginapan murah dengan review yang baik, terutama yang menawarkan fasilitas ramah anak. Pesan tiket pesawat dan penginapan jauh-jauh hari, upayakan saat hari kerja agar lebih murah. Manfaatkan promosi dan diskon untuk penginapan, tiket pesawat, dan tiket destinasi wisata. Gunakan kendaraan pribadi bila memungkinkan menjangkau lokasi destinasi yang dituju. Buat jadwal yang fleksibel agar liburan santai dan tidak terburu-buru. Jangan menyusun rencana kegiatan yang padat agar tidak terlalu capek. Eksplorasi lokasi wisata menarik yang dekat dari tempat tinggal.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami di suasana pagi ini dengan berbagai aktivitasnya ya, ataupun tengah menyusun berbagai rencana-rencana Anda di hari ini, berbagai kegiatannya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses ya untuk Anda. Selamat pagi buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Satu harap kami cuaca cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di hari ini. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Dan tentunya berbagai segmen juga masih akan menghiasi suasana Anda dari pagi hingga siang hari nanti. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, sukses untuk Anda.

Tidur itu seperti reset untuk tubuh, tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup. Bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: Baik, berger, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya, Jalan RTA Milono. Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta membatalkan 15 penerbangan rute Kuala Namu akibat dampak erupsi Gunung Sinabung. Penutupan sementara, bandara tujuan berpotensi memicu keterlambatan hingga pengalihan jadwal penerbangan. Sebanyak 14 penerbangan menuju Sumatera Utara dilaporkan mengalami keterlambatan dari total 41 pergerakan pesawat harian. Pengurus bandara terus berkoordinasi bersama dengan pihak maskapai guna mengantisipasi penumpukan 5.350 calon penumpang. Staf misi diplomatik dan perwakilan Rusia di Jakarta memberikan bantuan untuk korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Berbagai bantuan telah disalurkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Adapun berbagai bantuan yang terdiri atas sembako ini merupakan inisiatif pribadi para staf misi diplomatik dan perwakilan Rusia di Jakarta. Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchinov, saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan Selasa 1 September 2026. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi melangkah ke babak 16 besar China Masters 2026. Hasil ini didapatkan Fathir dan Devin setelah unggulan 5 dari Malaysia Go Zefei Nur Izzuddin mengundurkan diri dari pertandingan. Pertandingan baru berlangsung selama 18 menit sebelum dihentikan di lapangan 3 Shenzhen Arena, Tiongkok Selasa 1 September 2026. Meski begitu, Fathir dan Devin telah merebut kemenangan pada game pertama dengan skor 21-16. Dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya Jalan RTA Milono. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Palangkaraya di Jalan RTA Milono pada Selasa pagi. Kondisi udara yang kurang sehat membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
1: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak progresif ya, yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga disosialisasikan. Banyak hal-hal lain juga yang disosialisasikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
2: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, membayar pajak kendaraan pemotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
3: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak kena denda.
2: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
5: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
4: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
6: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
4: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Iin Nurfahraini dari RRI Makassar.
7: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun ditargetkan beroperasi pada Oktober nanti. Kehadiran KDKMP tersebut bisa menjadi tempat untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi yang bersumber dari pemerintah guna menggerakkan perekonomian. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, kehadiran gerai KDKMP merupakan implementasi dari program Presiden Prabowo Subianto membangun koperasi di 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia.
8: Dan ini merupakan infrastruktur KDKMP yang nanti akan berfungsi untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat desa. Tidak hanya untuk penerima bantuan, tapi seluruh transaksi perekonomian itu akan dilakukan melalui gerai ini. Ya, 9 pokok, LPG, minyak goreng, dan lain sebagainya. Untuk apa? Adalah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan.
7: Menurutnya dengan menjadikan KDKMP sebagai pusat dari distribusi kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan, ini menjadi salah satu cara dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, untuk menjadi KDKMP sebagai pusat distribusi bantuan subsidi, semua harus dipersiapkan secara matang bukan hanya sarana dan prasarana saja, tapi juga SDM.
9: Kita juga Itu keinginan, idealnya seperti itu. Pertanyaan besarnya, apakah Koperasi Desa Merah Putih siap? Siap, tentu sarana, kemudian SDM-nya.
7: Jufri Rahman menambahkan saat ini beberapa kabupaten dan kota telah melaporkan pembangunan KDKMP yang masih on progress. Jufri Rahman berharap operasional dari KDKMP ini bisa segera terlaksana sehingga memberi dampak ke masyarakat.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Belitung menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Arif Juliantoro dari RRI Sungai Liat melaporkan.
10: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang kerjasama dengan PDAM.
11: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore, petugas PMI Kabupaten Belitung Abdul mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
10: Setiap kampung itu mereka membuat wadah seperti yang kita lakukan.
12: Jadi saat tidak ini. Dari rumah ke rumah gitu.
10: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
11: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
13: Iya, jadi Pak ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai Pak. Jadi jika kering mana, ini kan kering mana ada periginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampungan hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.
11: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pasangan lanjut usia di Desa Kayu Guritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sejak 2026 kehilangan bantuan sosial lantaran terdapat data yang mengindikasikan judi online. Pasangan lansia bernama Dayat yang berusia 77 tahun dan Darmi 63 tahun memiliki keseharian bekerja sebagai buruh. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
14: Tiduran ini menimpa pasangan lanjut usia lansia di Desa Kayu Keritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dayat dan istrinya, Darmi, kehilangan bantuan sosial sejak awal 2026 setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Persoalannya, pasangan tersebut mengaku sama sekali tidak memiliki telepon seluler. Mereka bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sehingga tidak bisa membaca maupun menulis.
15: Buatan HP, kertas HP.
16: Buatan nggak pengaruh HP.
15: Buatan nggak pengaruh HP ini jenengan.
14: Sebelumnya Daya dan Darmi tercatat sebagai keluarga penerima manfaat. Setiap 3 bulan keduanya menerima bantuan sebesar Rp600.000. Namun sejak awal tahun ini bantuan tersebut berhenti diterima. Mirisnya kondisi kehidupan pasangan lansia tersebut pun jauh dari kata berkecukupan. Di usia 77 tahun Dayat masih harus bekerja sebagai buruh rimbas. Pekerjaan membuang sisa benang dari kain yang telah dijahit. Ironisnya pekerjaan tersebut hanya menghasilkan sekitar Rp3.000 dalam sepekan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Suprayitno mengatakan dalam satu triwulan terdapat lebih dari 10.870 penerima manfaat yang dicoret dari daftar penerima bansos.
15: Beberapa hari setelah adanya penghentian. Nah, ini sanggahnya sudah diproses, kemudian juga sudah disetujui ya.
14: Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan bersama pemerintah desa juga membantu sejumlah keluarga penerima manfaat melakukan klarifikasi ketika ditemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Fadrin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton dan belum termasuk dengan 5 ribu ton yang sedang berada dalam perjalanan menuju Kupang. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
16: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
17: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
16: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
17: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
18: Kami, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan, bahkan harga. Sisi pasokan dan harga, kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
17: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan, termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sesetu.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Anda pernah mendengar istilah ocean warming? Biasanya istilah yang sering kita dengar yang berkaitan dengan perubahan iklim adalah global warming. Menurut Life Science, global warming atau pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia yang telah berlangsung sejak tahun 1880. Nah, fenomena ocean warming juga berhubungan dengan pemanasan global serta perubahan iklim. Bersumber dari NASA, ocean warming adalah kondisi semakin panasnya permukaan air laut. Faktanya, 90% pemanasan global terjadi di lautan yang memicu kenaikan permukaan laut secara global. Para ilmuwan telah meneliti kondisi suhu permukaan air laut sejak tahun 1800-an, namun 10 tahun terakhir ini menjadi dekade terhangat di lautan. Hal ini terjadi karena lautan telah menyerap 90% pemanasan akibat meningkatnya gas rumah kaca. Akibatnya, kondisi ini menyebabkan tanaman kelp kehilangan habitat alaminya di dasar lautan pantai barat Amerika Serikat. Tidak hanya itu, karang berwarna juga mengalami kelunturan warna dan menjadi putih akibat gelombang panas di dasar lautan.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi buat yang berada di luar kota Palafak juga yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda yang pagi ini sudah mulai melaksanakan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi hingga nanti kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita dapat ikuti bersama Warta Berita Sentral.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak,
1: kanal informasi dan inspirasi
0: kita Indonesia.
2: Perjalanan menuju pulang, buku karya Lala Bohang dan Lala Noberg. Perjalanan menuju pulang, kisah perempuan di antara ruang dan waktu menghimpun banyak cerita, surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi bersama oleh Lala Bohang, penulis dan seniman visual Indonesia, dan Lala Noberg, sejarawan dan penulis Indo-Belanda dalam suatu program yang mempertemukan dan membawa mereka dalam penjelajahan batin yang bermakna. Apakah kisah kehidupan mereka terkait dengan keberadaan Belanda selama 350 tahun di Kepulauan Indonesia? Ataukah sejarah kolonial tersebut nyaris tak meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini? Pada saat dunia sudah meninggalkan kolonialisme dan pasca kolonialisme, kita memasuki tahap baru dalam sejarah. Di masa depan, imperialisme Eropa akan tampak demikian jauh seperti Kekaisaran Romawi bagi kita sekarang. Pada tahun-tahun mendatang, anak-anak yang dilahirkan pada abad setelah Perang Dunia Kedua akan memandang sejarah dengan lebih luas dan lebih terang. Lala, Lara, beserta buku mereka ini merupakan bukti nyata dalam masa polarisasi yang melanda seluruh dunia. Penting bagi warga negara-negara merdeka yang terbelit dan terjalin oleh kolonisasi berpuluh tahun lalu untuk menjaga jalur dialog terbuka. Dekolonisasi merupakan proses yang jauh lebih panjang ketimbang momen proklamasi kemerdekaan dan perjuangan akan pengakuan yang mengikutinya. Apakah peranakan yang hidup di negara mantan penjajah menghadapi persoalan yang berbeda perihal akar campuran dan masa lalu mereka dibandingkan dengan peranakan yang hidup di negara bekas jajahan yang sudah merdeka? Sungguh menarik mengetahui bagaimana dua penulis dari generasi ketiga berdialog dengan ikatan mereka masing-masing dengan masa lalu leluhurnya. Demikian esensi buku Perjalanan Menuju Pulang, karya Lala Bohang dan Lara Noberg.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak,
1: kanal informasi dan inspirasi
0: kita Indonesia.

Selamat pagi untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar Polres Kaimana melalui Satuan Lalu Lintas Satlantas mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Himbauan tersebut disampaikan melalui kegiatan sosialisasi di kawasan Kilonol, Kabupaten Kaimana. Kegiatan sosialisasi dilakukan sebagai langkah pencegahan menyusul terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Kaimana dalam beberapa hari terakhir. Personil Satlantas memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai tindakan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Kapolres Kaimana

Laksamana AKBP Satria Dwi Dharma SIK melalui Kasat Lantas Polres Kaimana Ibtu David Rumpruren mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutlah. Selain larangan membuka lahan dengan cara membakar, masyarakat juga diingatkan agar tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, khususnya di kawasan hutan maupun lahan yang kondisinya kering. Hal tersebut dinilai penting karena sumber api kecil dapat memicu kebakaran yang lebih besar ketika berada di lingkungan yang mudah terbakar. David juga meminta masyarakat tidak meninggalkan api unggun atau sumber api lainnya tanpa pengawasan. Setiap aktivitas yang menggunakan api di sekitar kawasan hutan dan lahan harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah munculnya titik api yang dapat meluas. Apabila masyarakat menemukan adanya titik api atau mengetahui terjadi kebakaran, David meminta agar segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Laporan secara cepat diperlukan agar petugas dapat segera melakukan penanganan dan mencegah api meluas ke wilayah lainnya. Melalui sosialisasi tersebut ya, Satlantas Polres Kaimana berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan semakin meningkat. Pencegahan karhutlah dinilai membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya mengandalkan petugas di lapangan. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: tengah arus globalisasi, budaya kita menghadapi banyak tantangan. Namun, apakah kita siap menjaganya? Sekarang ini macam budaya lokal di berbagai daerah kurang dilestarikan, Kak. Coba cek-cek di medsos, lebih banyak orang yang ikut tren luar.
1: Itulah pentingnya ketahanan sosial budaya. Ketong boleh maju, tapi terlalu lupa juga dengan ketong pu akar budaya masing-masing, toh.
0: Tapi bagaimana caranya ketong tetap menjaga budaya di zaman sekarang ini?
1: Mulai dari hal-hal kecil saja, toh. Seperti gunakan bahasa daerah, kenali ketong pu tradisi, dan bangga dengan ketong pu warisan leluhur.
0: Jadi, jaga ketong pu budaya itu bukan kuno toh, tapi justru penting .
1: Betul sekali Maci, karena budaya adalah ketompu identitas.
0: Ketahanan sosial budaya adalah kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan menjaga nilai, tradisi, dan kearifan lokal, kita tetap berdiri teguh di tengah perubahan zaman. Mari lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya.
2: Mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Resensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku rahasia cinta ilahi karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kema Sastra menjadi rangkaian awal Festival Sastra Aksarasa 2026 yang digelar sebagai wadah pengembangan minat dan bakat masyarakat Fak-Fak di bidang sastra dan kepenulisan. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada 29 dan 30 Agustus 2026. Penanggung jawab Kompos Tifa Saida Husna Wokas mengatakan, Kema Sastra merupakan kegiatan pertama sebelum pelaksanaan acara puncak Festival Sastra Aksarasa 2026 yang direncanakan berlangsung pada 19 September mendatang. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi melalui workshop kepenulisan. Mereka dilatih untuk menulis puisi, membacakan puisi, hingga menulis esai dan prosa. Setelah menerima materi dari narasumber, para peserta juga diajak melakukan eksplorasi untuk mencari ide dan mengembangkan gagasan yang akan dituangkan dalam karya tulisan mereka. Untuk mendukung kegiatan tersebut, panitia menghadirkan Faiz Aksaul sebagai narasumber. Ia dikenal sebagai fasilitator pendidikan serta penulis dan editor yang memberikan materi kepada para peserta Kema Sastra. Saida menjelaskan jumlah pendaftar kegiatan mencapai 41 orang, namun berdasarkan data kehadiran sebanyak 33 peserta mengikuti kegiatan Kema Sastra yang berlangsung selama 2 hari tersebut. Ia berharap karya-karya yang dihasilkan peserta dapat dihimpun dan diluncurkan pada puncak Festival Sastra Aksarasa 2026 pada 19 September mendatang. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat Fak-Fak yang memiliki ketertarikan terhadap sastra dan kepenulisan untuk menemukan potensi terbaik mereka serta memperoleh sudut pandang baru dari para narasumber yang dihadirkan. Bagi informasi tadi, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya.
0: Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Duck syndrome atau sindrom bebek pertama kali dikemukakan di Stanford University Amerika Serikat untuk menggambarkan persoalan mahasiswanya. Istilah ini menganalogikan bebek yang berenang seolah sangat tenang, tetapi kakinya berjuang keras untuk bergerak agar tubuhnya tetap bisa berada di atas permukaan air. Hal tersebut dikaitkan dengan kondisi seseorang yang terlihat tenang dan baik-baik saja, tetapi sebenarnya mengalami banyak tekanan dan kepanikan dalam mencapai tuntutan hidupnya. Misalnya nilai bagus, hidup mapan, atau memenuhi ekspektasi orang tua dan orang di sekitarnya. Meski merasa banyak tekanan dan stres, sebagian penderita Duck syndrome masih bisa produktif dan beraktivitas dengan baik. Hal ini mungkin terkait dengan perilaku stoicism atau ketabahan yang kuat. Di sisi lain, orang yang mengalami Duck syndrome juga berisiko untuk mengalami masalah kejiwaan tertentu seperti gangguan cemas dan depresi. Dilansir dari kemendikbud.go.id, berikut tips mengatasi Duck syndrome. Lakukan konseling dengan pembimbing akademik atau konselor di sekolah atau kampus. Kenali kapasitas diri agar dapat bekerja sesuai dengan kemampuan. Belajar untuk mencintai diri sendiri. Jalani gaya hidup sehat dengan berpikir positif. Mengonsumsi makanan sehat. Rutin berolahraga. Usahakan berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Luangkan waktu untuk melakukan me-time atau relaksasi guna mengurangi stres. Sebisa mungkin jauhi media sosial untuk beberapa waktu.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di pagi ini, yang tentunya sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Baik pendengar, kebakaran hutan, lahan maupun tempat pembuangan sampah tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian material, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Asap yang dihasilkan dari proses pembakaran mengandung berbagai partikel dan zat berbahaya yang dapat mencemari udara dan mengganggu sistem pernafasan manusia. Di Manokwari, masyarakat dalam beberapa waktu terakhir sempat merasakan dampak asap yang berasal dari tempat pembuangan akhir di Sowi. Bahkan asap yang terbawa angin menjangkau kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat, sehingga meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Iya, Direktur RSUP Papua Barat, Dr. Arnold Tiniap, MEPID, menjelaskan bahwa paparan asap kebakaran dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi ringan hingga gangguan pernafasan yang serius. Menurutnya, dampak paparan asap tidak selalu muncul secara langsung. Beberapa orang mungkin hanya mengalami gejala ringan pada awalnya, tetapi jika paparan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu lama, resiko gangguan kesehatan dapat meningkat. Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak asap kebakaran. Sistem pernafasan mereka masih dalam tahap perkembangan, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh kualitas udara yang buruk. Nah, selain anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit paru-paru dan jantung juga perlu mendapatkan perhatian khusus saat terjadi pencemaran udara akibat asap. Iya, adapun langkah perlindungan diri untuk mengurangi dampak kesehatan akibat asap kebakaran, masyarakat disarankan membantu aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara sedang buruk. Penggunaan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti masker N95 juga sangat dianjurkan. Selain itu, masyarakat diminta menutup pintu dan jendela saat asap cukup tebal, memperbanyak konsumsi air putih, serta menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, bagi anak-anak dengan kelompok rentan lainnya, aktivitas luar ruangan sebaiknya dikurangi hingga kondisi udara membaik. Ya, masyarakat juga dihimbau untuk tidak mengabaikan gejala yang muncul ya setelah terpapar asap. Jika mengalami sesak nafas, nyeri dada, demam tinggi, batuk berkepanjangan, atau gejala yang semakin memburuk, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Nah, selain menjaga kesehatan, masyarakat juga diharapkan turut berperan dalam mencegah terjadinya kebakaran. Ya, kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan, tidak membakar sampah sembarangan, dan melaporkan potensi kebakaran sejak dini menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan masyarakat. Asap kebakaran bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman nyata bagi kesehatan. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan, masyarakat dapat mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat pencemaran udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi semua. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: produk UMKM secara tradisional dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pasar tradisional dan bazar lokal yang efektif menarik pelanggan potensial. Selain itu, kerjasama dengan toko kelontong atau warung untuk menitipkan produk juga dapat meningkatkan jangkauan penjualan.
1: Promosi dari mulut ke mulut dan memberikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan dapat merekomendasikan produk kepada orang lain. Juga cara lain untuk memperluas pasar. Strategi ini menjadi salah satu cara mudah untuk meningkatkan penjualan produk UMKM secara signifikan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Selamat pagi untuk Anda masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami yang tentunya di pagi ini ya sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, apalagi cuaca di Kabupaten Fakfak pada pagi ini begitu cerahnya juga ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di hari ini. Dan ya, semoga suasana hati selalu happy ya dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, dapat menemani Anda yang sudah mulai melaksanakan berbagai tugas-tugasnya. Selamat pagi untuk para pedagang-pedagang nih, bagaimana dengan suasana di tempat Anda yang pastinya suasananya ramai ya. Oke, mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari kemarin. Tetap semangat ya, apapun yang akan Anda hadapi, saya yakin segala tantangan dan rintangan dapat Anda lewati dan menemukan sebuah jalan keluar dari setiap permasalahan yang Anda hadapi. Semoga kehadiran kami di pagi ini juga dapat memberikan semangat untuk Anda.

0: ampuh membasmi nyamuk.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fakfak,

Di tengah, kekeringan ini menyebabkan sebanyak 2.942 warga mengalami kekurangan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat, Muhammad Guntur Tamima, mengatakan selama periode Juli-Agustus beberapa distrik di Raja Ampat menghadapi krisis hidrologis akibat kemarau panjang yang mengganggu ketersediaan air bersih dan produktivitas warga. Ada sebanyak 700 kepala keluarga dan 9 fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan perkantoran mengalami kekurangan air bersih akibat musim kemarau panjang. Menurut Guntur, BPBD melakukan pendataan krisis air bersih di setiap lingkungan dan membantu mendistribusikan air bersih kepada warga dan fasilitas publik lainnya yang terdampak kekeringan. Kepala BPBD menghimbau agar masyarakat bisa memaksimalkan air bersih yang ada dengan baik dan menghindari pemborosan karena pasokan air bersih semakin terbatas. Saat ini suplai air bersih yang bisa disalurkan BPBD sebanyak 3 mobil tangki per hari karena sumber air milik dinas PU juga mengalami kekeringan. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Dangdut. Lagu pandang gerli bintang menjauh di sana. Program Rekis Lagu-Lagu Dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitas di pagi ini ya. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Ada bahagia juga yang Anda rasakan. Dan baik pendengar, selanjutnya kami kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
1: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.